0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.
2: Baik, dengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung untuk ikut menyiarkan secara langsung peresmian gedung baru LPP RRI Jayapura 2026, Rabu 22 Juli 2026, bersama rekan Ade.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami siaran langsung dari RRI Jayapura. Dan pada pagi hari ini kita akan

0: banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, salam ya, sehat dan selamat datang
1: pagi hari ini kita akan mendengarkan,
0: puji dan syukur patutlah kita panjatkan sekali lagi kehadirat Tuhan
1: LPPRRI
0: Yang Maha Esa,
1: Jayapura.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala
1: dan
0: yang telah mempertemukan kita
1: sudah hadir
0: dari ibu kota Jakarta. Kita bisa hadir di tempat ini
1: dan
0: di bumi cendrawasih dari berbagai penjuru tanah Papua. Kita boleh hadir di tempat ini untuk menyaksikan sejarah
1: Jayapura,
0: dan momen terindah dalam peresmian gedung baru
1: beserta
0: LPPRRI Jayapura
1: Direktur LPU
0: 2026.
1: Semoga dan juga Direktur Keuangan
0: boleh
1: Muhammad Fauzan. Tidak hanya itu, dari anggota Dewan Pengawas LPPRRI juga sudah hadir, yaitu Endriman Butar-Butar
0: dan Rini Purwandari. Bapak Direktur Utama
1: dan
0: yang kami
1: pendengar,
0: hormati dan kami cintai,
1: saat ini,
0: izinkanlah sebelum saya memulai acara ini,
1: di,
0: saya buka dengan sebuah pantun.
1: Di kantor RRI Jayapura juga sudah hadir, yaitu Wali Kota Jayapura, Bapak Abi Sarolo, Kadis Kominfo ada Bapak Jiri Agus Sudianto, dan
0: gedung baru RRI Jayapura
1: stasiun LPPTVRI yaitu Erwin Hendarwin dan Kepala LKBN Antara Hendri Nadian Kadipi. Sementara dari Polda Papua sudah hadir Kombes Pol Cahyo Sukarnito, Kabit Humas Polda Papua mewakili Kapolda Papua. Dan
0: hadirin yang kami hormati,
1: ada
0: saya
1: turut hadir Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota AKP Muhammad Akbar mewakili Kapolresta Jayapura Kota dan Kapolsek Jayapura Selatan.
0: Menyanyikan lagu Indonesia Raya dirangkaikan dengan Mars RRI, dan ketika menyanyikan Mars RRI, tangan berada di dada sebelah kiri.

Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, ketika kita tiba di tanah Papua, pasti ciri khas yang ada di tanah Papua itulah yang membuat kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Kita akan saksikan bersama tarian Selamat Datang dengan mengangkat tema tarian Mambo Simbo yang akan diperagakan atau ditarikan oleh Sanggar Tari Cahaya Papua. Dan ini merupakan bentuk apresiasi budaya dan penyambutan tari kehormatan atau tamu kehormatan. Inilah dia, tarian Mambo Simbo. Boleh kita berikan aplaus yang meriah.

kita telah saksikan bersama tarian Mambo Simbo sebagai tarian pembuka dari seluruh acara demi acara yang akan kita lewati bersama. Baik Bapak Ibu, sebagai umat yang beriman, kita akan menundukkan kepala sejenak dalam doa syukur yang akan dipimpin oleh Pendeta Charles Simaremare STH MSI selaku Ketua Wilayah GPI Indonesia Timur. Disilakan.

0: Baiklah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya akan berdoa, namun saya dahului sedikit membaca renungan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Gedung baru ini adalah hulu dari setiap suara dan informasi yang mengalir ke tengah-tengah masyarakat. Kita berdoa, saya berdoa menurut keyakinan agama Kristen, yang lain Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kita berdoa. Bapa yang kami puja dan kami sembah, yang bertahta di dalam surga, Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Hari ini kami menaikkan rasa kagum dan hormat atas penyertaan, kekuatan serta hikmat daripada-Mu, proyek fisik pembangunan gedung LPP RRI Jayapura yang sejak lama dirindukan telah berhasil diselesaikan dengan baik, aman, dan lancar. Kami tahu bahwa jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha kami semua membangunnya. Maka itu semua ini terjadi hanya karena berkat dan anugerah-Mu semata. Kami mohon berkat-Mu bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pimpinan, panitia pembangunan, kontraktor, para pekerja, hingga semua orang yang telah mendonasikan pikiran, tenaga, dan waktu mereka. Terima kasih Engkau telah menjaga keselamatan mereka dari awal hingga selesainya proyek ini rampung. Ya Tuhan, kami menyerahkan gedung RRI Jayapura yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya gedung ini menjadi tempat membawa berkat, menjadi sarana informasi yang sehat, mengedukasi masyarakat, serta mempersatukan, juga teruslah menyuarakan kedamaian serta kebenaran di tanah Papua. Urapi setiap ruangan, fasilitas, dan seluruh aparatur sipil serta karyawan yang nantinya akan bekerja di dalam gedung ini. Berkati jugalah Dirut RRI dan jajaran direksi yang berkenan hadir, pimpinan dan kru RRI daerah termasuk para pejabat daerah, baik provinsi, wali kota Jayapura, dan dari instansi-instansi yang berkenan hadir. Berikan mereka hikmat, integritas, dan semangat untuk terus ikhlas tulus melayani masyarakat. Dengan demikian, genapilah sabdamu, mereka tidak akan turun, melainkan makin naik dan bersinar bagi Indonesia Jaya. Biarlah dengan selesainya pembangunan ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan di atas tanah ini dan di seluruh negeri Indonesia yang kami cintai. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan masa depan operasional gedung ini dan seluruh tata kelola administrasi pemerintahan, juga pelayanan kemasyarakatan yang excellent. Kami juga bersyukur buat berkat makan dan minum yang telah tersedia, nanti kami akan nikmati bersama. Biarlah itu jadi kesehatan, kekuatan untuk kami gunakan melaksanakan sisa tugas kami di hari ini. Ampunilah segala salah dan dosa kami yang mungkin kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, melukai hati Tuhan, mungkin hati sesama. Dalam nama-Mu yang agung, yang menjadi dasar dan batu penjuru hidup kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Charles Simaremare STH MSI yang sudah memimpin kita di dalam doa. Tuhan memberkati. Baik hadirin, kita akan masuk sambutan-sambutan. Namun sebelum kita menyaksikan bersama sambutan-sambutan utama, kita akan ikuti ucapan selamat datang dari Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura kepada yang terhormat Bapak Joni Iskandar Baso Esos. Disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Pak Direktur Utama LPP RRI Pak Ihen Rasmo. Yang kami hormati anggota Dewan Pengawas Ibu Rini Purwandi, Ibu Pak Enriman Butar-Butar dan direksi, untuk direksi keuangan ada Pak Muhammad Fauzan, selamat datang Pak. Dan Direktur LPU Pak Yonas Tuhleru, Pak Gubernur yang diwakili Pak Kadis Kominfo Pak Jeffrey, terima kasih Pak. Pak Wali Kota Pak Abisai Rolo, terima kasih Pak, selamat datang Pak. Dan para Forkopinda, ada Pak Cahyo, Pak Kabit Humas Polda Papua, Kapolres Jayapura dan Dim Kota Jayapura 1701, Kejaksaan Tinggi, para kasakter di Kolwis 1 dan 2 Se Papua, terutama para senior-senior saya, mantan Kepala RRI Jayapura, Pak Engel, Pak Alex, Pak Melki Mansoben, selamat datang Pak. Dan Kepala TVRI Papua, Pak Erwin, terima kasih Pak. Ada Ibu dari LKBN, terima kasih Bu, selamat datang. Dirut PDAM, Pak, terima kasih Pak. Dan terutama Ondo Afi, Awi Nafir Warke, Pak George Awi, dan Kepala Suku Rudolf Hasor, dan juga Bapak yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih banyak Pak, Pak Ondo Afi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga atas rahmatnya kita bisa hadir di sini semua bersama-sama untuk menghadiri kegiatan peresmian gedung baru LPP RRI Jayapura. Atas nama pimpinan dan seluruh keluarga besar RRI Jayapura, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya kepada jajaran direksi, Dewan Pengawas serta unsur Musbida Papua yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Kehadiran Bapak Ibu sekalian merupakan suatu kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat khususnya di tanah Papua. Peresmian gedung ini bukan hanya sekedar pembangunan fisik tetapi juga menjadi simbol komitmen LPP RRI dalam memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral dan terpercaya khususnya di tanah Papua. Saya yakin kehadiran kami semoga bisa mendapat berkat di hati Bapak Ibu semua. Akhir kata, burung cendrawasih, burung dari Papua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kami haturkan terima kasih atas ucapan selamat datang yang telah disampaikan oleh Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura. Baik hadirin, kita melangkah ke sambutan-sambutan. Yang pertama, kita akan dengarkan secara seksama sambutan Wali Kota Jayapura. Kami mengundang dengan hormat Dr. Abisai Rolo, SHMM, silakan. Baik hadirin, mari kita berikan aplaus yang meriah.

Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Safi. Pertama-tama, marilah kita semua sebagai umat yang percaya, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena limpahan kasih setianya, kita semua sampai dengan hari ini, saat ini kita masih diberi sehat dan kuat sehingga kita boleh hadir dalam acara peresmian kantor RRI Jayapura. Yang sama-sama kita hormati Direktur LPP RRI Pusat beserta para anggota. Yang sama-sama kita hormati Pak Gubernur Papua atau yang mewakili Palembang. Yang sama-sama kita hormati Forkopimda. Yang sama-sama kita hormati Kepala LPP RRI Jayapura beserta seluruh jajaran. Yang sama-sama kita hormati Kakanwil Kemenag Provinsi Papua. Yang sama-sama kita hormati Kepala Ombudsman Papua. Yang sama-sama kita hormati Kadiskom Info Provinsi Papua yang mewakili Pak Gubernur. Yang sama-sama kita hormati Kabit Humas Polda Papua. Yang sama-sama kita hormati Direktur PDM Jayapura. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua Elemah Port Numbai. Pak Ketua Elemah ini adalah kakak saya, jadi kita bersaudara. Neneknya yang tua baru nenek saya. Yang sama-sama kita hormati Pak Mantan Wali Kota Pak Betem. Yang sama-sama kita hormati Kepala TVRI Papua. Yang sama-sama kita hormati Kepala LKBN Antar Papua. Yang sama-sama kita hormati Kepala Suku Hasor, ini pemilik tanah ini. Yang sama-sama kita hormati pimpinan dan staf Bank Indonesia, Bank Papua, Bank BRI, Unit Entrop dan Bank beberapa bank yang hadir. Yang sama-sama kita hormati Kepala BNN Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pensiunan RRI Jayapura. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan kontraktor LPP RRI Jayapura serta hadirin undangan dan rekan-rekan media cetak, media elektronik yang saya hormati dan yang berbahagia. Hadirin sekalian yang saya hormati, di era transformasi digital dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, masyarakat membutuhkan akses informasi yang cepat, akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kondisi ini menuntut LPP RRI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi profesionalisme serta kapasitas penyiaran agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menghadapi tantangan penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks. Peresmian gedung kantor LPP RRI Jayapura merupakan wujud komitmen bersama seluruh
pemangku kepentingan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang representatif bagi penyelenggaraan penyiaran publik. Kehadiran gedung ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi, produksi, siaran, serta pelayanan kepada masyarakat di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan wilayah sekitarnya. Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, LPP RRI Jayapura memiliki posisi yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi memperkuat semangat kebangsaan, menjaga kerukunan dalam keberagaman, melestarikan budaya Papua, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, peresmian gedung ini bukan sekedar menandai bertambahnya sebuah fasilitas fisik, tetapi juga menjadi simbol semangat baru dalam menghadirkan layanan informasi yang lebih berkualitas, profesional, modern, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital yang begitu cepat. Media penyiaran dituntut untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai penyedia informasi yang akurat, berimbang, edukatif, dan terpercaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Jayapura memiliki tanggung jawab yang sangat strategis dalam membangun optimisme masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman budaya, suku, ras, dan agama menjadi kekayaan Kota Jayapura dan Tanah Papua. Pemerintah Kota Jayapura memandang RRI sebagai mitra strategis dalam menyampaikan berbagai informasi, pembangunan, meningkatkan literasi masyarakat, mendukung pendidikan, mempromosikan potensi daerah, serta menyebarluaskan berbagai program pemerintah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kami mengajak seluruh insan RRI untuk terus meningkatkan produk profesionalisme, menjaga independensi, menjunjung tinggi etika jurnalistik, serta memanfaatkan perkembangan teknologi digital sebagai peluang untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Pemerintah Kota Jayapura berkomitmen untuk terus membangun sinergi dengan LPP RRI Jayapura dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mewujudkan Kota Jayapura yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan diresmikannya gedung kantor LPP RRI Jayapura ini, saya berharap gedung baru ini menjadi awal dari semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyiaran publik yang profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kiranya RRI Jayapura semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta terus menghadirkan program-program siaran yang edukatif, inspiratif, dan mampu mengangkat potensi budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, serta prestasi masyarakat Papua ke tingkat nasional bahkan internasional. Akhirnya, atas nama pemerintah Kota Jayapura dan seluruh masyarakat Kota Jayapura,
Saya menyampaikan selamat atas diresmikannya gedung kantor LPP RI Jayapura. Semoga kehadiran gedung ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan lembaga, meningkatkan kualitas penyiaran publik, serta mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, TVRI dan RRI telah menyiarkan Piala Dunia sudah selesai. Ya, kita sudah selesai. Dan akhirnya juga sudah berakhir pada hari kemarin. Yang menang adalah Spanyol, luar biasa. Saya yakin yang hadir di sini juga semua memberikan dukungan pada negara-negara masing-masing. Saya sendiri kepada Brasil. Ya, tapi Brasil kalah juga. Saya yakin ada yang Belanda, ada yang Jerman, ada yang Portugal, ada Argentina, dan semuanya. Dan dalam rangka itulah satu bulan penuh, itu selalu ada pawai di jalan dengan bendera-bendera negara-negara. Maka hari ini saya mau sampaikan bahwa Piala Dunia sudah selesai. Tapi kita akan siap masuk pada hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, bendera-bendera negara sudah selesai dan kita semua harus kibarkan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti ditetapkan waktunya oleh panitia Kota Jayapura, maka kita akan membawa bendera pawai, bendera merah putih di Kota Jayapura. Saya harap semua yang pendukung dari berbagai macam negara, silakan kita ikut rame-rame untuk pawai bendera merah putih. Dalam pawai silakan pakai baju negaranya yang masing-masing. Saya nanti pakai Brasil. Ya, Bapak Ibu sekalian, tetapi benderanya adalah bendera merah putih. Ya. Artinya bahwa negara-negara pun mendukung Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada akhirnya biasanya itu orang bikin pantun. Saya tidak tahu pantun, tapi saya selalu bercerita. Saya bisa cerita sedikit. Iya, jadi ada satu bapak itu, dia tinggal dengan Bapak Haji. Tinggal di rumahnya Bapak Haji. Jadi kalau ada orang datang, ada berita duka, datang sampaikan ke Bapak Haji.

0: semua orang lari ke sana lihat, oh kasihan orangnya. Akhirnya orang tanya, dia juga lari datang lihat, langsung dia bilang, innalillahi wa innalillahi rajiun. Terus orang tanya sama dia, Pak, yang Bapak bilang tadi innalillahi itu apa ya? Dia bilang, itu sekali di udara, tetap di udara. Ya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Kota Jayapura, sekali di udara, tetap di udara. Demikian dapat sampaikan, Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
1: Baik, terima kasih kepada Wali Kota Jayapura, Bapak Dr. Abisai Rolo, SHMM, yang sudah memberikan sambutan dan menyampaikan bahwa RRI merupakan mitra utama dalam menyampaikan proses pembangunan dan program-program pembangunan yang digagas oleh pemerintah Kota Jayapura, dan RRI lah sebagai corong utama untuk menyampaikan sampai ke pelosok-pelosok pedalaman. Terima kasih Bapak Wali Kota, sekali di udara, tetap di udara. Maksudnya yang digantung itu sekali di udara, tetap di udara Pak ya. Terima kasih baru fokus Pak. Baik hadirin yang kami cintai, ada pemerintah Kota Jayapura, ada pemerintah Provinsi Papua. Telah hadir di sini Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, mewakili Gubernur Papua dalam sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Jerry Agus Yudianto. Disilakan. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.

izin sebelum kami membacakan sambutan Gubernur Papua. Bapak Gubernur hari ini lagi melaksanakan ibadah umroh. Kemudian Pak Wakil Gubernur hari ini juga ada agenda, beliau melakukan groundbreaking program strategis nasional, yaitu sekolah rakyat di daerah Sentani sana. Sehingga tadi Pak Sekda memerintahkan kami untuk mewakili beliau di sini. Jadi tadi disampaikan juga salam hormat bagi kita semua dari pimpinan, dari Bapak Gubernur, Pak Sek, Pak Wakil Gubernur maupun Pak Sekda kepada kita semua. Izinkan saya membacakan laporan Gubernur Papua pada peresmian kantor baru LPP RRI Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, salvete, om swastiwastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dewan Pengawas LPP RRI beserta jajarannya. Yang saya hormati Direktur Utama LPP TVRI, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, ada Pak Kabid Humas Polda dan teman-teman dari Kodim dan yang lainnya. Kemudian ada Kepala LPP RRI Jayapura beserta jajaran dan para Kepala Satuan Kerja LPP RRI se-Papua dan Papua Barat, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta seluruh insan pers yang saya banggakan, undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaannya. Pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam suasana penuh sukacita untuk mengikuti peresmian kantor baru LPP RRI Jayapura. Hadirin yang saya muliakan, peresmian ini merupakan simbol bangkitnya semangat, ketangguhan, dan optimisme. Setelah melewati berbagai tantangan, kita masih mengingat peristiwa gempa bumi pada Februari 2023 yang mengakibatkan kerusakan berat pada studio dan kantor RRI Jayapura. Musibah tersebut tentu menjadi ujian besar bagi keberlangsungan pelayanan informasi kepada masyarakat. Namun demikian, berkat kerja keras

0: atas semangat kebersamaan serta koordinasi yang baik antara LPPR RRI Jayapura dan kantor pusat, seluruh tahapan administrasi maupun teknis tetap berjalan dengan baik. Proses pembangunan diawali dengan peletakan batu pertama pada Juli 2025 dan berhasil diselesaikan pada Juni 2026. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan lahirnya kembali sebuah pusat penyiaran yang lebih representatif dan siap melayani masyarakat Papua. Atas nama pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dewan Pengawas, Direksi, Kepala LPPR RRI Jayapura beserta seluruh jajaran, pemerintah pusat, para mitra serta semua pihak yang telah berkontribusi sehingga pembangunan kantor ini dapat diselesaikan dengan baik. Hadirin yang berbahagia, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki peran yang sangat strategis sebagai media informasi, edukasi dan hiburan yang sehat sekaligus perekat persatuan bangsa. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital, kehadiran RRI dituntut semakin adaptif, profesional dan mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang serta dapat dipercaya. RRI juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi ruang dialog, untuk memperkuat persaudaraan, menumbuhkan optimisme serta mengangkat berbagai potensi dan kearifan lokal Papua kepada masyarakat luas. Melalui siaran-siaran RRI diharapkan terus menjadi jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus menjadi rumah bagi aspirasi publik yang objektif, menyejukkan dan mencerdaskan. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendukung terciptanya ekosistem informasi yang sehat dan berkualitas. Izin Pak Dirut, saya kebetulan mengampu di Dinas Kominfo karena kebetulan ditugaskan. Saya punya kerjasama cukup lama dengan RRI, walaupun terjadi banyak dinamika, mulai beberapa capsta yang kami kenal semua di belakang. Ya, beliau adalah bagian-bagian mitra kerja kami saat bersama-sama di urusan komunikasi dan informasi publik ini. RRI menjadi bagian yang penting dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Papua, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera dan harmonis. Papua cerah, informasi yang benar, edukatif dan membangun akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, memperkokoh persatuan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh insan RRI untuk terus menjaga independensi, profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Jadikan kantor baru ini sebagai pusat lahirnya karya-karya jurnalistik yang berkualitas, inovatif serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Hadirin yang saya hormati, akhirnya saya mengucapkan selamat atas diresmikannya kantor baru LPP RRI Jayapura. Semoga fasilitas yang baru ini semakin meningkatkan kualitas pelayanan penyiaran kepada masyarakat, memperkuat semangat pengabdian seluruh angkasawan dan angkasawati RRI, serta menjadi simbol kemajuan penyiaran publik di tanah Papua. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi sehingga pembangunan gedung ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati setiap langkah pengabdian kita dalam membangun Papua yang semakin maju, damai, sejahtera, dan harmonis. Menutup sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Ini pantunnya Pak Gubernur untuk kita semua. Jadi sambutan-sambutan beliau itu ada pantunnya, Pak, Pak Pali ya. Jadi kami juga harus membacakan bagi kita semua. Mungkin berikan cakepnya. Kalau tadi Pak Wali luar biasa ini, apa narasinya begitu. Ini dari Pak Gubernur. Buah pinang dibelah dua, disajikan hangat bersama tamu. RRI hadir menyapa semua, menyebarkan informasi yang bermutu. Masih ada satu lagi, Ibu, Bapak Ibu ya. Bunga anggrek mekar berseri, harumnya semerbak sepanjang hari. Selamat atas kantor yang berdiri, teruslah mengudara mencerdaskan negeri. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Gubernur Papua Matius D. Fakiri, SIK, SH, MH, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan. Terima kasih, selesai.
1: Baik, kami haturkan terima kasih kepada Kadis Kominfo Papua Bapak Jerry Agus Yudianto yang sudah membacakan sambutan Gubernur Papua sekaligus juga sebagai mitra dari RRI Jayapura bersama Dinas Kominfo Provinsi Papua. Baik, hadirin, di tengah cuaca yang panas tentunya ada rasa syukur Direktur Utama bisa hadir bersama-sama kita di tempat ini. Kami selaku karyawan-karyawati LPPRRI Jayapura saking bersyukurnya Pak, sehingga tadi kami sebutkan Bapak merupakan bagian dari LPPRRI Jayapura. Saya mohon maaf sebagai MC, tetapi itulah bentuk kecintaan kami karena Pak Direktur bisa hadir di tempat ini langsung di lingkungan Tasangkapura 23 Jayapura. Jangan lupa Pak, Tasangkapura 23 Jayapura. Iya, setiap kali penyiar call pasti gitu, dari lingkungan Tasangkapura 23 Jayapura. Baik Pak, karena pertama kali datang ke Papua, Pak izin sudah menikmati papeda Pak? Oh belum, Pak Kepsa, Pak Dirut belum menikmati papeda, kapan mau diajak menikmati Pak? Siap katanya. Baik hadirin, kita akan mendengarkan secara seksama sambutan Direktur Utama LPPRRI sekaligus meresmikan gedung baru LPPRRI Jayapura. Kepada yang terhormat Dr. Ignatius Hendrasmo MA, disilakan, mari kita berikan sambutan yang meriah.

0: kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Bapak Wali Kota Jayapura, Bapak Abisai Rolo, juga Bapak Ibu Dewan Pengawas KPPR RI, jajaran direksi, juga yang kami hormati Forkopimda, di sini ada dari Polda, dari Kodim, ya, juga Bapak Kadis Kominfo, Bapak Jerry yang mewakili Gubernur. Saya sapa Ketua Lembaga Masyarakat Adat, Bapak George Awi, datang Pak, juga Bapak Rudolf Hasor, Dirut PDAM, juga para pimpinan OPD, Kepala TVRI dan Antara Jayapura, Ketua NPCI Papua, Kepala BNN Kabupaten Jayapura, pihak perbankan dan undangan lainnya, para pensiunan, terima kasih, serta Bapak Ibu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Kedatangan Bapak Ibu merupakan support bagi kami, kedatangan untuk dalam rangka peresmian gedung KPPR Jayapura Pasca Gempa. Bapak Ibu, peresmian gedung ini adalah simbol semangat kami, simbol kebangkitan kami untuk terus melayani Bapak Ibu semuanya di kota di Jayapura dan sekitarnya. Semangat untuk melayani masyarakat yang tidak pernah runtuh walaupun pada tahun 2023 kita kena gempa Bapak Ibu. Dan sebagai bagian akuntabilitas kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan, saya sampaikan bahwa gambaran singkat mengenai pelaksanaan pembangunan gedung LPPR di Jayapura ini yang akan kita resmikan. Gedung ini dibangun di atas luas 1.284,6 meter persegi, ya. Terdiri dua lantai. Lantai pertama ini ada bangunan studio, ya, seluas 270 meter persegi. Juga ada bangunan kantor, ada 486, juga selasar penghubung, ya. Dan lantai dua adalah bangunan kantor, jadi dua lantai. Bapak Ibu, pembangunan gedung ini dibiayai dana APBN sebesar 9,1 miliar, tetapi kalau ada biaya-biaya lain, biaya perencanaan, pengawasan, total investasi pembangunan gedung ini sebesar 10 miliar. Pembangunan ini dimulai dari Juli 2025 pembangunannya, dapat diselesaikan kerjasama seluruh pihak yang terlibat. Karena itu saya mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang membangun. Terima kasih Direktur Keuangan yang secara tekun, ya, ini bisa menyelesaikan. Diharapkan fasilitas ini, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa ini semangat kami untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Kita keberadaan RRI Jayapura ini penting sekali untuk memperkuat diseminasi Bapak Ibu dalam pembangunan di Jayapura dan sekitarnya. Karena itu saya juga mohon kepada Bapak Ibu stakeholder semuanya untuk memanfaatkan keberadaan kami untuk terus menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, yang tentu akan sangat berguna untuk pembangunan di sini. Bapak Ibu, momentum ini juga mengingatkan kita bahwa ketahanan sebuah lembaga tidak hanya sekedar kokohnya bangunan, bangunan ini sebegitu kokoh, ya, tapi juga integritas, dedikasi dan semangat pengabdian seluruh sumber daya manusia. Karena itu saya mengajak angkasawan-angkasawan TNI RRI sekali lagi untuk menjadikan gedung ini sebagai tempat totalitas kita untuk mengabdi masyarakat. Dan juga saya sampaikan terima kasih juga ada sekadaran teman-teman Kasatker Korwil Papua ya, di sini ada beberapa kepala RRI ya Kota Papua yang juga menyaksikan, dan kita menyatukan dalam semangat untuk mengabdi kepada masyarakat di Irian Jaya, di Jayapura dan Papua. Saya kira dari saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mohon berkenan kepada Direktur Utama, Bapak, sebelum kita menandatangani para saksi dan pengguntingan pita, kita foto bersama dulu Pak. Saya mohon berkenan kepada Wali Kota Jayapura, Forkompimda Provinsi dan Kota, kemudian mohon izin kepada Ibu Dewas, Pak Dewas, kemudian juga jajaran direksi, Bapak Kepala Stasiun LPPR Jayapura di depan. Kita akan foto sebelum penandatanganan prasasti dilakukan.
2: Ya, pendengar, itu tadi sambutan dari Direktur Utama LPPR RI Jayapura, Ignatius Hendrasmo. Dan pendengar, saat ini sedang berlangsung foto bersama antara Direktur Utama dan seluruh tamu undangan. Dan pendengar, dapat saya gambarkan bahwa gedung LPPR RI Jayapura yang baru, seperti tadi yang ada di sambutan dari Kadis Kominfo Provinsi Papua, bahwa ini merupakan gedung dulu adalah gedung yang sempat terkena gempa bumi yang terjadi beberapa tahun yang lalu, sehingga berdasarkan hasil inspeksi gedung ini dinyatakan tidak layak sehingga harus dibangun ulang seperti itu. Dan pelaksanaan pembangunan gedung ini sendiri dimulai pada awal Juli 2025, kurang lebih sekitar 9 bulan ya, dengan mengenalan anggaran sebesar 9 miliar lebih yang menggunakan APBN dari kantor pusat RRI, ditambah dengan perencanaan dan pengawasan, ada dana tambahan perencanaan dan pengawasan, sehingga total anggaran yang digunakan untuk membangun gedung ini kurang lebih 10 miliar. Nah, bangunan gedung baru LPPR RRI ini terdiri dari dua lantai. Untuk lantai pertama, luas bangunan yang terdiri dari bangunan studio berukuran 270 meter persegi. Juga terdapat bangunan kantor seluas 486 meter persegi dan juga selasar perungkubung 27,6 meter persegi. Sementara untuk lantai dua terdiri dari bangunan kantor, tempat berbagai bidang ditempatkan di situ, dengan total bangunan, dengan bangunan luas bangunan 501 meter persegi, sehingga seluruh total luasan bangunan yaitu 1284,6 meter persegi. Itu tadi secara umum gambaran terkait dengan luasan dari gedung baru ini sendiri. Nah, saat ini sementara berlangsung prosesi penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo sebagai bentuk disahkannya secara umum operasional dari gedung LPPR RI Jayapura ini. Dan untuk gedung baru LPPR ini sendiri terdiri dari seperti yang saya katakan tadi, ada dua lantai, dan di situ juga sudah terdapat beberapa studio yang sudah disiapkan, baik itu untuk studio Pro 1, Pro 2 maupun Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4. Dan saat ini pendengar, baru saja dilakukan prosesi penandatanganan prasasti, dan saat ini tengah berlangsung Pengguntingan pita sebagai bentuk simbolis diresmikannya kantor LPPR RI Jayapura ini.
1: Semoga Tuhan menyertai kita.
2: Ya, pendengar, itu tadi secara resmi dilakukan penggutingan pita oleh Direktur Utama LPPR RI Jayapura. Tanda diresmikannya gedung kantor baru LPPR RI Jayapura. Saat ini juga sedang berlangsung foto bersama. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah ruangan yang ada di kantor LPPR RI Jayapura. Dan pendengar, peresmian gedung baru kantor LPPR RI Jayapura juga yang dilakukan bersamaan dan pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio dari LPPR RI Jayapura yang dipusatkan di salah satu hotel di kota Jayapura. Dan seperti yang Anda dengar, sekarang tengah berlangsung peninjauan gedung-gedung yang ada di dalam LPPR RI Jayapura.
3: Di sebelah Pak, kita menuju ke sebelah. Mari Pak Awad.
4: Di manapun saja Anda berada, baru saja telah kita ikuti jalannya prosesi peresmian gedung baru LPPR RI Jayapura. Dan saat ini Direktur Utama LPPR RI Jayapura bersama jajaran dewas dan seluruh kepala LPPR RI setanah Papua,
0: LPPR RI saat ini sedang meninjau.
4: Iya, dan kita masih baru, tentunya untuk mengikuti jalannya di mana LPPR RI Jayapura meninjau gedung yang telah diresmikan bersama jajaran dan pimpinan Forkopimda Kota Jayapura serta tentunya ini didampingi oleh seluruh stakeholder yang ada. Anda kembali bergabung bersama kami tentunya.
0: Dialog interaktif yang akan menghadirkan Direktur Utama untuk berdialog bersama Bulkaski Kurniawan dengan peran RRI sebagai media edukasi dan perekat sosial masyarakat dengan menghadirkan narasumber Direktur Utama LPPR RI dan juga nanti akan menghadirkan Wali Kota Jayapura serta Gubernur Papua dan juga dari Polda Papua bersama Kabid Humas Polda Papua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu saja.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada, kita akan ikuti bersama perbincangan menarik di suasana siang hari ini bersama dengan Direktur Utama LPP RRI Jayapura bersama dengan Wali Kota Jayapura.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Ya, selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali saya Reski Kurniawan bisa menemani Anda dalam Dialog Interaktif RRI Jayapura di siang hari ini. Dan hari ini menjadi momen istimewa karena gedung baru LPP RRI Jayapura telah diresmikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan penyiaran publik kepada masyarakat di Papua. Namun tentu yang paling penting bukan hanya bangunannya, melainkan bagaimana RRI terus menjalankan fungsinya sebagai media yang memberi informasi, edukasi, hiburan yang sehat sekaligus memperkuat persatuan masyarakat. Nah, kita sudah kedatangan dua narasumber spesial kita di siang hari ini. Ada Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihin Rasmo. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Bapak Ibu pendengar.
1: Dan berikutnya ada Wali Kota Jayapura, Bapak Abisai Rolo. Selamat siang, Pak.
3: Selamat
1: Wali
3: siang.
1: Kota. Ya, ya. Baik, saya ke Pak Ihin Rasmo terlebih dahulu. Pak, ini kan masyarakat kini memperoleh informasi dari berbagai platform ya. Media sosial berkembang sangat cepat, tetapi bersama dengan itu hoax, disinformasi dan popularisasi juga semakin mudah menyebar. Nah, di tengah situasi ini bagaimana, Pak, posisi RRI sebagai lembaga penyiaran publik?
2: Ya, terima kasih Mas Rizky. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, saya berbagi pada hari ini ya, karena bisa bertemu dengan Pak Wali Kota Jayapura, dengan stakeholder di sini dalam rangka peresmian gedung baru yang tadinya kena gempa tahun 2023. Tapi ini adalah simbol, sekali lagi simbol dan semangat kami untuk terus melayani masyarakat Jayapura dan sekitarnya. Terkait dengan hoax, ya memang ini sekali lagi, ini adalah ancaman media dimanapun ya, di Indonesia dan di dunia, bahwa kita punya tugas untuk memerangi informasi-informasi yang keliru ya. Maka sebetulnya kita juga, kita satukan dengan hari ini kita melakukan uji kompetensi, dan di RRI kita sering sekali kita lakukan kegiatan capacity building. Tapi sekali lagi Pak Wali, kami punya tantangan ya, tantangan untuk meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Pelayan dalam rangka apa, informasi-informasi yang bermanfaat ya, mendorong pembangunan. Kami punya tugas untuk sebetulnya di Jayapura sekitarnya ini bersatu padu dengan Bapak dan stakeholder lainnya, dengan unit-unit Bapak UMKM, pariwisata ya, kuliner ya, supaya kami bisa menginformasikan ini ya kepada masyarakat dan juga mungkin secara nasional juga, Pak. Ya, jadi intinya ini kami bersemangat terus ya. Saya juga ajak teman-teman di RRI, yang kasar-kasar di RRI, untuk terus mengoptimalkan pelayanan kita kepada masyarakat, pengabdian kita ya, mendiseminasikan hal yang penting untuk mendorong pembangunan di sini.
1: Oke, Pak Dirut, tadi saya juga ikut meliput Pak kegiatan UKWR tadi. Ada satu data yang Bapak sampaikan menarik, adalah pendengar radio kita nih Pak menurun drastis di 2024 dari 100 juta di 2000-an, yeah. Tapi sekarang sudah jadi sekitar 25 juta untuk pendengar radio kita nasional ya Pak. Yeah. Nah, bagaimana strategi RRI sendiri Pak untuk bisa mengembalikan apa?
2: Ya,
1: pendengar kita nih, Pak.
2: Benar sekali Pak Rizky. Tadi saya sampaikan kepada tim apa uji kompetensi Pak Wali. Jadi bahwa kita ini kan sedang menghadapi disrupsi ya, sehingga apa namanya merubah peta landscape media massa ya. RRI termasuk ini kita juga mengalami decline dalam hal apa pendengar. Walaupun saya percaya, saya yakini kalau di Papua ini pendengar RRI kuat sekali Bapak. Dan sangat apa sangat bermanfaat, karena sampai berita-berita informasi apa duka cita itu kalau nggak disiarkan melalui RRI itu nggak sah Pak. Saya dengar seperti itu. Tapi intinya kita terus memperkuat diri ya, kita mau hadir ya, bukan hanya di radio, karena kita sadar bahwa sekarang terjadi perubahan itu banyak masyarakat ya yang menyaksikan informasi, mendapat informasi dari platform digital Pak, dari media sosial ya, dari berita online, dari podcast ya. Maka dari situ kita memperkuat ya, memperkuat keberadaan RRI dengan melakukan pelatihan-pelatihan ya, kita untuk supaya kita bisa menghadirkan informasi di luar radio ya. Jadi kita ini ada radio, portal online, juga ada platform digital kita, ada media sosial dan komunitas ya, ini selalu kita perkuat. Jadi intinya Ini strategi kita, dan kita juga berharap sekali dengan Pak Wali Kota beserta jajaran untuk sekali lagi memanfaatkan keberadaan RRI ini untuk mendorong pembangunan, mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan.
1: Oke, Pak Wali Kota, menurut Bapak sendiri seberapa penting media publik dalam menjaga harmoni sosial di Kota Jayapura? Kita tahu bersama masyarakat di Kota Jayapura ini sangat beragam ya. Silakan.
3: Baik, Pak Direktur dan Pak Rizky, seluruh kru. Jadi untuk media ini ya, termasuk RRI. Ya, sekarang dengan zaman yang sudah berkembang luar biasa, sehingga berbagai macam media ya, dan termasuk RRI. Kalau tadi yang Mas Rizky katakan bahwa RRI dari berapa juta tinggal sekarang 25 juta ya, dari 100 juta. Saya pikir ini karena dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, sehingga banyak masyarakat yang lari ke apa sekarang ya, HP itu kan bisa digunakan segala macam hal gitu. Tetapi saya pikir RRI itu sangat penting ya. RRI ada hadir untuk memberitakan segala berita, termasuk yang tadi Pak Direktur, bahwa berita duka cita itu harus disampaikan ketika masyarakat yang tidak tahu dengan ada yang meninggal di Panggilan Tuhan, diberitakan oleh RRI sehingga itu menyebar dan masyarakat boleh tahu, oh ini ada yang meninggal, keluarganya mungkin karena dia tidak tahu kemudian. Dan berbagai macam berita yang disampaikan oleh RRI itu sangat penting ya. Jadi RRI itu satu suara dengan berjuta telinga yang mendengar untuk pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan oleh RRI.
1: Ya, Pak Wali Kota, bagaimana kemudian sinergi pemerintah Kota Jayapura dengan RRI selama ini Pak? Khususnya dalam mengawal misinformasi dan disinformasi yang biasanya cepat tersebar melalui HP nih Pak?
3: Iya, jadi pemerintah Kota Jayapura sangat apresiasi dan mendukung RRI Jayapura untuk pemberitaan-pemberitaan yang penting ya. Yang penting bahwa kita selalu menghindari yang pemberitaan yang hoax-hoax itu ya. Hoax ini kan ketika sudah sebar sekali saja, ini sudah menjadi berita yang disampaikan kepada seluruh masyarakat. Jadi ini harus kita hati-hati juga dengan berita-berita hoax. Tapi Kota Jayapura sampai hari ini bersama dengan RRI, saya merasa cukup baik dan luar biasa RRI terus menyapa masyarakat Kota Jayapura.
1: Oke, baik, saya kembali ke Pak Dirut. Pak Dirut, gedung baru ini kan tentu menjadi awal. Yang diharapkan masyarakat adalah kualitas pelayanan yang terus meningkat ini Pak. Apa target terbesar RRI secara umum?
2: Target terbesar ini pertama adalah kita punya kolaborasi dengan stakeholder ya, dengan dari Pemda, Pemkot ya, juga institusi lain di sini, institusi daerah, supaya kita bisa sama-sama, karena sadar bahwa kalau apa kita masing-masing punya tugas, Pak Wali Kota punya tugas ya, pimpinan lembaga lain. Tapi kalau sendiri-sendiri ini akan tentu akan susah ya. Kadang tujuan kita ini kan memberdayakan, membangun masyarakat, mesejahterakan masyarakat baik sekali. Makanya kita harus bergandengan tangan ya. Dan sekali lagi, kita hanya bisa hidup apabila kita saling bergandengan tangan ya. Makanya kami berharap Pak Wali, kiranya segala kebijakan Bapak ya, apa yang Bapak lakukan di Jayapura dan sekitarnya ini bisa disiarkan, ataupun kita punya portal online Pak. Jadi Bapak ada Kepala Dinas Kominfo yang dan tim media ya, kalau semoga kita bisa berharap Bapak mendorong mereka untuk memanfaatkan menggunakan RRI untuk diseminasi kepada masyarakat. Ini yang kita inginkan.
1: Baik, dari Pak Wali Kota, apa harapan terbesar bagi RRI Pak dengan peresmian gedung baru ini?
3: Iya, jadi harapan saya kepada RRI dengan diresmikannya gedung baru ini, saya harap bahwa gedung ini menjadi gedung yang baik untuk RRI Kota Jayapura, karena kemarin ditimpa oleh bencana. Akhirnya sekarang dibangun yang baru dengan fasilitas ini, RRI tetap jaya di udara untuk terus memberitakan berita-berita yang penting bagi seluruh masyarakat Kota Jayapura, bahkan di tanah Papua. Sehingga saya memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada RRI untuk terus bersama dengan pemerintah Kota Jayapura membangun Kota Jayapura untuk Indonesia.
1: Baik, terakhir Pak Direktur mungkin menyampaikan pesan kepada pendengar setia RRI yang ada di seluruh pelosok di wilayah Papua.
2: Kepada para pendengar, untuk di pendengar RRI di Jayapura ataupun pelosok Papua yang bisa menangkap siaran RRI, mari senantiasa terhubung dengan RRI RRI bukan hanya radio, tapi kita juga ada portal online, ada kegiatan komunitas, ada platform digital ya, ada media sosial. Mari datang RRI, sampaikan. Kita juga punya program Halo RRI yang bisa menyampaikan masukan-masukan, informasi. Mari stay tune ya, mari terus mendengarkan, membaca, berhubungan dengan RRI ya.
1: Oke. Saya kira itu. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita, Pak Direktur Utama RRI, Pak I. Hendrasmo, dan juga Pak Wali Kota Jayapura, Pak Abisai Rolo. Dan pendengar, tentunya peresmian gedung baru ini menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, dan harapannya RRI terus menjadi media yang menghadirkan informasi akurat, edukatif, memperkuat persatuan, dan menjadi ruang dialog bagi seluruh elemen masyarakat. Saya Rizky Kurniawan undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: Gempa. Eh, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

dari hidup yang sehat adalah kebersihan lingkungan. Bersih hati kita, bersih jiwa kita. Cintai kebersihan lingkungan seperti kita mencintai diri sendiri. Sampah adalah musuh kita bersama. Karena itu, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Sampah di mana-mana. Bencana tidak akan kemana. Sampah berserakan, berarti kita sedang menunggu bencana. Mari, selamatkan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini, serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana, serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Stays here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: Good football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and it gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Well, Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: bersiaplah. Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran.

0: menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang gak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singa Wedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singa Wedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kalau tadi dengan warta berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta, tentunya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura, di mana sesaat lagi kami akan hadirkan informasi tentunya untuk Anda di ruang layanan masyarakat. Ada informasi duka, kami mohon perhatian Anda sejenak nantinya setelah satu lagu bersama Sandi Sendoro, Tak Pernah Padam.

Saudara, informasi duka pertama dari keluarga Bapak Dr. Randes Hans Iriu MSI, di mana berita duka ini ditujukan kepada Ondo Avi Yowe, Alvin Yowe, Kepala Suku Sibi, Bernardus Sibi, Kepala Suku Yowe, Efradus Yowe, Kepala Suku Hai, Silas Hai, Kepala Suku Soro, Hengki Soro, Keluarga Besar Sibi di Kampung Kayu Pulau, Keluarga Besar Masyarakat Tobati Engkros di Port Mumbai, Keluarga Besar 17 Cendrawasih di Jayapura, serta Handai Tolan, teman-teman sekeluarga sahabat dimanapun berada. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia mama terkasih Letda Har Purnawirawan Nelly Iriu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2006 pukul 9.15 waktu Indonesia Timur di rumah kediaman belakang kantor PT UN Waina dalam usia 66 tahun. Rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 di TPU Buper Waina. Demikian berita duka ini disampaikan. Dan selanjutnya pendengar, informasi duka lainnya dari Ibu Marion Yowe Kusmawah di Hamadirawa 3, ditujukan kepada keluarga Jeffrey Yowe Kusmawan di Kupang, keluarga Pendeta Samkai di Kupang, cucu Grace Shirley dan ibu di Sidoarjo, Surabaya, keluarga besar Koe Van Fu di Jayapura, Merauke, keluarga besar Mangun di Jayapura, Ondo Avi Yowe dan Ondo Avi Kayu Batu, Kepala Suku Yowe, Kepala Suku Sibi, Kepala Suku Hai, Kepala Suku Soro, keluarga Mince Pui Sikuai di Manokwari, keluarga France Jasman di Jakarta, keluarga Reki Jasman di Sorong, keluarga Mahrid Jasman di Bekasi, Dorkas Yowe Bawanda di Sorong, Sony dan Daniel Sibi di Sorong, John Hanasbe di Sorong, Berta Hai Korwa di Biak, keluarga Rose Rumpaisum di Biak, keluarga Ibu Dolphin Sibi di Biak, keluarga besar Kampung Tahima Soroma Kayu Batu Tobati Engkros Nafri Skosai Skomabo Skoyambe di Jayapura, keluarga besar Wamael Iowe Hai Sibi Soro di Jayapura, Kakak Jo di USA dan Sylvia di Belanda. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia Bapak terkasih Amelia C. Woye Yowe

Kusmawan, anak dari Bapak Markus Yowe almarhum dan Ibu Barbalina Sibi almarhumah. Meninggal pada hari Selasa 21 Juli 2026 di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura karena sakit dalam usia 85 tahun. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Hamadirawa 3 keluarga Yowe Kusmawan dan rencana pemakaman pada hari Kamis 23 Juli 2006 pukul 14 waktu Indonesia Timur bertempat di pemakaman keluarga Yowe Pantai Yakoba Argapura. Demikian untuk informasi duka ini. Saudara, itulah dua informasi duka kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon kiranya dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang berduka. Bagi Anda yang mengenal nama-nama keluarga yang dituju, atas bantuannya disampaikan terima kasih.

0: Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, pendengar di manapun Anda berada, pukul 14:05 untuk Indonesia Timur ya, dan baru saja untuk Direktur Utama RRI telah meninggalkan gedung RRI Jayapura di Jalan Dasangkapura, di mana saat ini beliau akan beristirahat sejenak dan nantinya juga akan melanjutkan berbagai kegiatan aktivitas dalam kunjungannya di Jayapura, di mana RRI se-Papua, Sekorwil Nusantara 1 juga untuk beberapa para angkasawan-angkasawati sedang mengikuti UKWR. Tentunya untuk teman-teman ya, ini tetap semangat dan bisa lolos atau lulus ujian UKWR, dan mohon doa restunya juga untuk para pendengar setia kita. Apa kabar untuk para pendengar setia kita di Pro 1 RRI Jayapura, di mana juga sudah turut untuk memeriahkan kegiatan hari ini dalam peresmian, dan ya banyak ya untuk teman-teman kita yang berkunjung di RRI ya, para pendengar kita ada Bung Masno, Ma'fan ya. Ya ada iya. Ada juga Bung Mosat. sorry. Ada Bung ini nih ya, Mama Fani ya, ya. Mbak Cecil juga ada, dan juga Bunda Asneceng. Iya, terima kasih papedanya, makanan khasnya cukup menarik minat ya. Dan baik pendengar, tentunya di suasana siang hari ini Topi Asli terpilih Senandung Lagu Indonesia. Ada beberapa lagu, Andi Maria Matalata, Iwan Fals, Indah Akila, Mutia Lorenza, Nuri Maulida, Kus Plus, Break Brothers ya. Ada Samson, The Rain, The Mercies juga ada. Dan baik, di ujung telepon sudah ada yang ingin bergabung sepertinya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Bung Agus.
1: Iya. Selamat siang. Oh iya, Kakak Yus, apa kabar?
2: Kabar baik, Bung.
1: Tadi di sini kah, Kakak Yus?
2: Masih juga ini. Oh. ada monitor di MCR sini.
1: Ah, ini rusak gini kalau begini. Pantau-pantau orang dari jauh itu. Saya tadi itu kayak tidak ada. Kakak Yus tadi kayaknya yang lagi kode angkat tangan ya. Saya sampai lihat-lihat ini, kok saya mau angkat tangan ragu, jangan sampai salah orang. Soalnya mata solobet jadi so parah ini.
2: Iya, pastinya kan penampilan agak beda dari biasanya, makanya kan Bung Agus agak ragu seperti itu.
1: Ya, saya mau bilang begitu, cukup berbeda ini kayaknya. Aduh, bagaimana makanan papedanya? Habis kah? Mantap. Terima kasih saya dapat jatah ini.
2: Iya, teman-teman
1: semua dapat. Iya, waduh, enak ini. Bersyukur lah ya. Tidak ketinggalan juga kita ini. Tapi teman-teman ya, fans tadi ada banyak datang kah? Lumayan.
2: Banyak ini kita lagi di sudah lama ini.
1: Kalau begitu atur meja, sudah main dominos itu. Oke, baik Kak Yus, dihibur dengan lagu apa deh ini kalau begini nih? Biar kalian tambah semangat di situ.
2: Sudah dari merim Meriam bambu itu lah. Andi meriam apa lah?
1: Andi meriam sejuta rindu. Oke, baik. Semoga dapat melampiaskan segala rindu bersama teman-teman semuanya juga di atas ya.
2: Iya, pastinya. Terima kasih, Bung. Sukses selalu.
1: Terima kasih, Kakak Yus. Ya, ya memang ramai. Kompak ya kayaknya hari ini ya. Untuk teman-teman fans ini banyak ya. Ya, dan ramai kali ini ya. Halo, selamat siang dengan siapa di mana ini?
3: Halo, selamat siang Bung Agus.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Bung Tugas, Alfa Victor Eko.
1: Bung Alfa, di mana posisi?
3: Siap, lagi dinas.
1: Waduh, saya kira enggak dinas, saya kira mau meluncur ke sini nih.
3: Oh, tidak, mau dipersori.
1: Oke, baik, silakan nih Bung Afe.
3: Lagu apa sisa?
1: Ada Iwan Fals, ada Kus Plus, Black Brother, Samsons, Ariel Peter Band, Pambers, Katun Bagaskara, Diana Nasution, Bara Suara, ada Dadaling.
3: Oh, Dadaling sudah.
1: Sungguh ku mencintaimu.
3: Bagus.
1: Ini bahaya kalau dia pilih-pilih begini, ini dia bahaya sampai.
3: Waduh.
1: Baik, Bung Afe.
3: Aduh, itu fans datang buka semata sih, waduh. Oke, baik.
1: Terima kasih.
3: Sama-sama,
1: Bung Afe. Selamat bertugas, Bung Afe. Sehat-sehat selalu ya, jaga kesehatan. Halo, selamat siang dengan siapa di mana?
4: Halo, selamat siang, Bung Afe.
1: Jalan, selamat siang juga dengan siapa di mana nih?
4: Dengan laki-laki Supriori.
1: Owen, laki-laki Supriori. Posisi?
4: Di tempat yang tadi.
1: Ini kantor tinggal aku lihat ini dari atas nih, Bang.
4: Iya.
1: Aduh. Ya. Kalian geser kita ya. Kemarin kita di situ itu tidak ada yang datang. Serta kita digeser di sini, kalian pada datang.
4: Ya, akhirnya kita sampai di sini.
1: Oke, oke. Lagu apa nih? Lagu apa, yo?
4: Ada Pambers ya?
1: Ada Pambers, ada.
4: Ya, itu Paripar dong punya lagu di satu lagu.
1: Asik. Baik, oke, Bung. Terima kasih sudah gabung-gabung bersama kami. Ini yang biasa sering masuk ini ya. Ada di sini semua. Ya mendingan sudah kalian datang di sini sudah. Ya, terima kasih pastinya ya untuk para fans juga sudah turut memeriahkan dan ya rame pokoknya tadi ya. Dan posisi tugas masing-masing memang di posisinya masing-masing tadi saya lihat. Ada bagian dapur, ada bagian piring, ada yang bagian menjaga makanan ya. Habis itu makan bersama, kompak juga ini para fans ini. Enak ya lihatnya, rasanya senang ya. Saya sih sempat pantau dari bawah. Oke, baik, kami nanti balik lagi. Tiga lagu langsung saja, Andi Maria Matalata, Dadali dan Pambers mengudara untuk kebersamaan kita di acara Topi Asli.

0: Ya, pendengar nih, manapun Anda berada. Demikian untuk lagu yang sudah kita dengarkan. Dan kembali tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di ujung telepon. Halo, Utopia Asli. Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Brian.
0: Mama Brian, apa kabar Mama Brian?
1: Puji Tuhan, Bung Agus, kabar baik.
0: Luar biasa nih Mama Brian. Lagi di mana kalau boleh tahu?
1: Lagi di gedung RRI.
0: Tadi sempat ngintip sih. Lagi rame, masih rame justru di sana ya.
1: Iya, masih ada semua.
0: Di bawah sudah pada kabur semua, di atas pada masih rame.
1: Itu
0: kalau
1: di sini saja masih
0: lengkap. Itu lagi. Baik, Mama Brian. Silakan nih Mama Brian. Masih ada lagu yang tersisa, ada Indah Aquila, Nuri, Maulida, Kusplus, Black Brothers. Ada The Mercies, ada Ria Resti Fauzi. Ada Diana Nasution. Cinta Suci. Baik, baik, baik. Kami siapkan ya. Cinta Suci. Terima kasih Mama Ryan sudah gabung-gabung bersama kami. Iya. Dan baik, kita berikan kesempatan untuk yang lainnya lagi yang ingin bergabung, silakan. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Halo, selamat siang, Topi Asli.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bung?
2: Dengan Abang Pribadi.
0: Bang Pribadi, apa kabar?
2: Iya, dengan ini Bung Ali ya.
0: Bung Agus nih.
2: Oh, Bung Agus.
0: Iya. Baik. Silakan.
2: Lagunya nih. Lagunya disiapkan
0: ada, kah, atau kita? Ada lagu bersama Iwan Fals, Ida Aquila, Nuri Maulida, Mutia Lorenza, Kus Plus, Black Brothers, ada The Mercies, Ria Resti Fauzi, ada Katun Bagaskara juga, dan Nara Suara juga ada.
2: Dari The Mercies.
0: The Mercies, Dalam Kerinduan.
2: Dalam Kerinduan, Charles kan?
0: Ada nih.
2: Oh ya, Dalam Kerinduan. Oh ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih lagi, Bung Agus.
0: Selamat menikmati suasana santai di suasana siang ini. Ya, memang lagi panas pica ini. Aduh, pokoknya ini keringat basah semua ini. Dari atas bawah ini basah semua. Ternyata keringatan ini ya. Kita tetap selalu jaga kesehatan. Jangan lupa air putih secukupnya, air minum disiapkan. Yang beraktivitas. Di ujung telepon selanjutnya, halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Ya, Agus, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga dengan
1: kakak.
0: Baik, apa kabar nih kakak?
1: Baik, baik, adik tuh.
0: Silakan nih, silakan. Yang mana nih yang tersisa?
1: Sudah pindah ruang baru kak. Sudah peresmian jadi.
0: Itu lagi. Silakan nih lagunya yang mana nih?
1: Black
0: ada
1: Brothers
0: yang
1: siap lagu apa?
0: Black Brothers lagunya ini Halo.
1: Iwan Fals?
0: Iwan Fals ini Bunga Trotoar.
1: Yo, itu sudah Iwan Fals.
0: Oh, Bunga Trotoar.
1: Itu main di trotoar.
0: Baik, baik, baik.
1: Oke, makasih adik.
0: Terima kasih kakak sudah gabung bersama kami. Iya, dan pendengar sudah tiga penelpon kita. Ada Diana Nasution, The Mercies, ada Iwan Fals juga. Yuk kita dengarkan, membuat suasana semoga bisa membuat ya paling tidak suasana penuh sukacita lah, bahagia untuk semuanya yang lagi bersama-sama teman-teman, sahabat-sahabat, untuk yang lainnya juga ya, yang sambil bekerja menikmati pekerjaannya, semoga sukses selalu. Yang ikut ujian UKWR semoga lulus, semangat. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan kita di Topi Asli, Torang Pilih, Alunan Senandung Lagu Indonesia.

Warung makan ini sangat populer, bah

bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: Ya, pendengar, 43 menit meninggalkan pukul 14 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadir dengan sejumlah informasi dalam warta berita Lintas Papua di pukul 15 nanti ya. Dan masih ada waktu tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Di ujung telepon, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, Bang Wabus.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Buntera
0: di jantung hati di jantung kota. Apa kabar di siang ini?
1: Baik-baik, karena panas jadi.
0: Baik, silakan nih Bung Tera. Ada beberapa pilihan, Plus Plus, Black Brothers, ada Nuri Maulida ya, Indah Akila. Aduh, kok sayang terputus nih. Iya, kesenggol ini. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Halo, Tera itu putus di tengah kerinduan, sayang sekali.
0: Di tengah kerinduan.
2: Bagus, baru saja.
0: Iya, ini dengan.
2: Bagus. Ini badai aku suara lagi, kamu lagi rame kan?
0: Wah, ini kamu ini lagi rame di sini tuh.
2: Di tengah kerinduan, untuk bang semua yang ada di sini ya.
0: Di tengah kerinduan sudah selesai tadi baru. Sudah selesai yang tertinggal ini. Halo, Black Brothers.
2: Ada di sini di tengah kerinduan Kakak Agus.
0: Sudah habis, sudah selesai, barusan lewat. Bah.
2: Iya juga ada di sini.
0: Eh, itu orang pada mau makan itu, sabar, jangan ganggu, enggak boleh telepon.
2: Jadi begitu ya, kesan punya requestan lagu buat kita semua yang ada di sini.
0: Sudah pakai halo ini, Black Brothers nih yang ada nih.
2: Iya. Oke. Okay. Itu sudah
0: baik, terima kasih.
2: Makasih,
0: selamat siang Mbak Van. Ini masih sempat-sempatnya aja mereka gabung ini. Padahal masih ada orang, saya lihat masih rame di sana ini. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Topi asli, selamat siang Bung Agus, Ivan di sini.
0: Ivan, apa kabar, di mana nih?
3: Ya Tuan, baik-baik saja. Sekarang lagi di seputaran Pasar Baru Sentani dengan cuaca yang
0: panas ini,
3: mendung
0: ya?
3: Mau hujan ini. Enggak panas, mendung mau hujan.
0: Oh, mendung justru.
3: Iya.
0: Nah, di sini kok panas pijar di sini nih.
3: Kaki gunung tuh.
0: Oh iya, betul, kaki gunung.
3: Kaki gunung sih, makanya ini benar, mendung benar. Mau hujan ini. Iya, bagaimana ngagetnya ini di sana kemarin tadi?
0: Ini pada masih ada mereka ini, rame ini, para fans juga
3: biasa.
0: Semua ada lagi, masih ada yang makan mungkin, saya lihat ini mereka masih melayani kayaknya.
3: Iya sih, mau datang rame. Tapi aduh, lagi aktivitas ini.
0: Oke, okay, baik.
3: Oh iya, saya mau tanya ini, Mbak Ida tadi ini kah, jadwal pagi kah?
0: Iya, subuh.
3: Oh, soalnya subuh. Saya belum jam 11, Mbak Ida sudah bawa MC jadi.
0: Iya, karena memang
3: jam 10 itu.
0: Dia harus persiapan tadi itu dari jam 9, dia harus persiapan tadi setelah warta berita itu.
3: Soalnya dari jam 10 itu saya ada pantau sampai sambutan, sampai bincang-bincang semua baru saya dengar lagu. Makanya tidak bisa datang, jadi pantau via radio saja.
0: Oke.
3: Iya. Ya, saat ini saya pengen request lagunya ini, Samson.
0: Samson, oke, baik.
3: Iya.
0: Terima kasih kalau begitu. Ini,
3: salam hormat buat semua yang ada di situ, teman-teman fans.
0: Baik.
3: Kompak lalu pendengar semua. Salam hormat, terima kasih Bung Agus, selamat bertugas.
0: Terima kasih Bung Ivan sudah bergabung bersama kami ya. Iya. Dan ya, tentunya kita semuanya patut bersyukur juga ya, karena memang kegiatan yang sudah jauh-jauh hari direncanakan sejak tahun lalu ya, ini sudah terlaksana hari ini. Dan baik, ada lagi yang ingin bergabung nih. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
4: Bung Agus.
0: Ya, dengan siapa di mana?
4: Saya minta maaf, tadi saya tertindih sendiri.
0: Oh, Bung Tera.
4: Iya.
0: Oke, baik Bung Tera. Yang tersisa ini tinggal Kus Plus nih, Katun Bagaskara, Bara Suara.
4: tersisa kusrut sama apa lagi?
0: Para suara ada Mutia Lorenza, Indah Akila, Ria Resti Fauzi, Ungu, Perterpen, The
4: Kus
0: Rain,
4: saja sudah.
0: Kus Plus, baik. Baik, Bundera.
4: Saya tidak hadir ke kesian, teman-teman. Saya minta dukungan diri ke semangat mereka.
0: Baik, Bundera.
4: Tapi ada tertekan hati, jadi.
0: Asik. Baik, baik,
4: ada
0: baik.
4: Ada terot-terot. Bung Agus, selamat siang, selamat bertugas.
0: Oke, baik.
4: Selamat menggunakan gedung baru.
0: Terima kasih.
4: Walaupun sudah digunakan, tapi baru hari ini dia doakan.
0: Diresmikan, iya.
4: Doakan. Sehingga bisa bertahan sampai kapanpun.
0: Terima kasih. Hari
4: ini tetap jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Asik.
4: Bagus begitu aja.
0: Terima kasih.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
4: Baik.
0: Terima kasih, Bung Tera, sudah juga menutup rangkaian acara Topi Asri. Mengingat sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 bersama kami tetap ya, karena Lintas Tanah Papua akan hadir untuk Anda. Kita selesaikan lagu Black Brothers dan Samson, dan juga ada Kus Plus mengantarkan kita pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Papua untuk edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Sejumlah informasi kami sampaikan di antaranya, RSUP Jayapura perkuat penanganan pasien malaria, HIV dan TBC. Imigrasi Jayapura perluas layanan jemput bola pembuatan paspor. Selain itu, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua, selengkapnya bersama saya Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, RSUP Jayapura perkuat penanganan pasien malaria, HIV dan TBC melalui layanan rujukan terpadu. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Jayapura terus memperkuat pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien dengan penyakit infeksi prioritas, khususnya pada kasus malaria, HIV/AIDS, dan juga TBC. Sebagai rumah sakit rujukan tipe B, RSUP Jayapura menangani berbagai kasus yang membutuhkan pelayanan spesialistik, terutama pasien dengan komplikasi atau kondisi yang tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit tipe C dan D. Dalam keterangannya, Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. Petronella Risamaso menjelaskan, penanganan ketiga penyakit tersebut dilakukan melalui sistem rujukan berjenjang, serta berkolaborasi dengan puskesmas dan juga dinas kesehatan. Untuk penanganan pasien malaria, sebagian besar sudah dapat ditangani di tingkat puskesmas maupun di rumah sakit tipe C dan D. Namun untuk pasien dengan kondisi khusus yang membutuhkan penanganan intensif akibat komplikasi penyakit, mereka dapat dirujuk ke RSUP Jayapura, termasuk apabila kapasitas ruang rawat inap di puskesmas maupun di rumah sakit tipe C dan D telah penuh. Dijelaskan Dr. Petronella Risamaso, hingga saat ini RSUP Jayapura telah menangani lebih dari 228 pasien malaria. Seluruh pasien yang telah menyelesaikan perawatan dipastikan pulang dalam kondisi negatif malaria setelah melalui pemeriksaan laboratorium.
2: Untuk malaria ada 228 pasien yang kita tangani di sini dan pulang negatif. Artinya dengan pasti kita bilang sembuh. Secara fisiknya sembuh, parasitnya juga hilang di dalam badannya. Karena kita periksa sebelum pasien pulang. Pada saat dia perlu penanganan intensif di kami, kami lakukan. Setelah itu kita kembalikan lagi ke puskesmas untuk lanjut terapi di sana agar.
1: Sementara itu, untuk penanganan pasien dengan HIV, RSUP Jayapura juga memberlakukan hal yang sama, yaitu kepada pasien yang membutuhkan perawatan spesifik sebelum kembali melanjutkan terapi di fasilitas kesehatan terdekat. Saat ini ada sejumlah pasien HIV/AIDS yang masih menjalani terapi antiretroviral atau ARV dengan pengawasan bersama dengan puskesmas dan juga dinas kesehatan. Adapun pasien HIV/AIDS tersebut dapat menjalani kehidupan normal selama mereka rutin menjalani terapi.
2: HIV, meskipun punya virus di dalam badan, tetapi dia bisa melaksanakan seluruh aktivitas seperti orang lain dan sehat. Nah, itu meskipun punya virus di dalam badan. Jadi, mau kita bilang sembuh, kalau sembuh itu harusnya dari ada virusnya sampai tidak ada. Nah, kalau untuk penyakit-penyakit tertentu, dia tetap menjadi pembawa virusnya, tetapi dia kondisi dalam keadaan yang sehat, bisa melaksanakan aktivitas. Kemudian untuk HIV, masih ada 4 yang non-ARV dan itu kita kerjasama dengan puskesmas dan dinas kesehatan.
1: Untuk pelayanan pasien TBC, RSUP Jayapura juga berperan sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien yang membutuhkan penanganan intensif. Setelah kondisi pasien dinyatakan stabil, pengobatan jangka panjang akan dilanjutkan di puskesmas agar bisa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Sejauh ini, RSUP Jayapura telah merujuk kembali lebih dari 55 pasien TBC ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk melanjutkan terapi selama 6 bulan sesuai dengan program nasional. Sementara untuk 37 pasien lainnya masih menjalani penanganan secara kolaboratif bersama dengan puskesmas.
2: Kemudian untuk yang pasien TB juga demikian, untuk pada saat dia perlu penanganan intensif di kami, kami lakukan. Setelah itu kita kembalikan lagi ke puskesmas untuk lanjut terapi di sana agar ini pengobatan yang lama, jarak itu tidak menjadi hambatan. Makanya kenapa selesai emergensinya di sini, begitu pasien sudah kondisi stabil bisa dilanjutkan di puskesmas atau rumah sakit yang terdekat, maka kita kembalikan ke sana. TB sudah ada 55 pasien yang sudah kita kembalikan atau kita rujuk karena memerlukan tambahan lagi, itu juga kami lakukan di sini. Jadi yang sekarang kita tangani itu 37 pasien kolaborasi sama Puskesmas.
1: Dr. Petronella Risamasu menegaskan, keberhasilan pelayanan penyakit infeksi tidak hanya bergantung pada rumah sakit, tetapi juga pada sistem rujukan yang terintegrasi serta berkesinambungan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan. Dengan adanya penguatan jaringan pelayanan tersebut, RSUP Jayapura optimis nantinya mampu meningkatkan kualitas penanganan penyakit infeksi, sekaligus memperluas akses layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura memperluas akses layanan paspor melalui program jemput bola dan layanan di ruang publik. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen keimigrasian sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
3: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura memperluas akses layanan paspor melalui program jemput bola. Langkah itu dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen keimigrasian. Program tersebut dijalankan melalui layanan Easy Passport dan kegiatan Pasporia. Keduanya diharapkan meningkatkan jangkauan pelayanan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura Ben Yuda Karubaba mengatakan, lewat program Easy Passport, petugas akan mendatangi instansi yang mengajukan permohonan paspor secara kolektif. Layanan itu diberikan apabila jumlah pemohon memenuhi ketentuan. Selain layanan jemput bola, Imigrasi Jayapura juga menghadirkan pelayanan paspor di ruang publik, salah satunya melalui kegiatan Pasporia yang digelar saat Car Free Day di kawasan Holtekam.
4: Salah satunya, kita membuka pelayanan Easy Passport. Jadi kita datang melayani masyarakat. Jadi kalau ada satu instansi pemerintah yang mereka mengajukan paspor lebih dari 20 orang, kita datang ke melayani mereka di sana. Itu salah satunya. Terus yang kedua, kita buat Pasporia. Kemarin wartawan nggak datang. Di Everyday ya. Everyday kita buat kegiatan pelayanan Pasporia di situ.
3: Ben Yuda mengatakan inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian. Pelayanan yang lebih mudah diakses diharapkan mendorong masyarakat memanfaatkan layanan resmi. Menurut data semester 1 2026, kantor imigrasi Jayapura telah menerbitkan 2032 paspor. Selain itu diterbitkan 390 pas lintas batas dan 91 perpanjangan izin tinggal terbatas. Data pelayanan juga mencatat 67 perpanjangan visa dan 50 izin tinggal kunjungan. Imigrasi Jayapura turut melayani berbagai permohonan izin tinggal dan dokumen keimigrasian lainnya selama periode tersebut. Layanan paspor menjadi yang terbanyak sekaligus penyumbang terbesar penerimaan negara bukan pajak PNBP. Pada semester 1 2026, penerimaan dari layanan paspor mencapai sekitar 1,73 miliar atau 52,8% dari total PNBP. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua meluncurkan inovasi presensi digital buatan siswa sendiri guna menghadirkan solusi atas kendala pencatatan kehadiran siswa yang kerap dihadapi para guru di kelas. Berikut laporan Ali Kesolia.
5: Siswa kelas 12 jurusan pengembangan perangkat lunak dan game Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua yang tergabung dalam tim ngoding S1 Smart berhasil menciptakan inovasi presensi digital. Produk ini hadir sebagai solusi atas kendala pencatatan kehadiran siswa yang kerap dihadapi para guru di kelas. Kepala Sekolah SNK Pariwisata Papua, Ana Rebeka Rumbiak, memberikan apresiasi atas pencapaian para siswa tersebut. Meskipun terlihat sederhana, kehadiran aplikasi presensi digital TNS ini dinilai sangat membantu efisiensi operasional sekolah, terutama dalam memastikan akuratnya data kehadiran murid.
6: Jadi ya, ini membantu pihak orang tua juga untuk mengetahui apakah anaknya memang tiba di sekolah, jam berapa, dan juga kembali ke rumah atau setelah dia belajar itu jam berapa dia sudah keluar dari sekolah. Jadi bisa membantu orang tua untuk mengontrol dan juga untuk wali kelas bisa mengetahui bahwa anak ini dia ada di sekolah. Nah, karena ada salah satu syarat untuk di kurikulum Merdeka maupun pendekatan pembelajaran mendalam ini, salah satu kenaikan untuk syarat naik kelas adalah presensi kehadiran di kelas. Harus minimal 25% dari jumlah hari efektif. Sehingga itu sangat membantu kami untuk mengetahui berapa banyak jumlah ketidakhadiran anak di sekolah, karena itu yang presensi ini tidak hadir ya, tetapi tidak hadir itu karena ada alasan. Memang karena tanpa keterangan, sakit, atau izin. Nah, kalau dia tidak hadir di presensi ini, maka akan ada keterangan. Keterangan itu akan disampaikan orang tua kalau dia memang izin atau sakit. Nah, tetapi juga untuk wali kelas, untuk pihak sekolah, untuk itu kami mengapresiasi hasil ini yang bisa mereka memahami kesulitan yang dihadapi oleh guru, wali kelasnya, tetapi juga untuk sekolah.
5: Sementara Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, Elia Waromi, berharap inovasi presensi digital karya siswa ini dapat mendukung transformasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi. Dikatakan penerapan presensi digital juga sejalan dengan program peningkatan mutu pendidikan untuk memastikan peserta didik benar-benar mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
7: Jadi ini jadi contoh bagi sekolah-sekolah. Memang sekolah lain saya lihat sudah ada absensi, tapi bukan sekolah yang bikin. Itu mereka kerjasama dengan pihak dua dan tiga. Ya, artinya saya apresiasi karena dari siswa sendiri di dalam sekolah itu dengan jurusan PPLG, kemudian mereka bisa menciptakan fasilitas yang digunakan oleh mereka kembali gitu. Jadi manfaatnya bagi mereka, ya, tidak bermanfaat bagi orang lain, tapi untuk mereka sendiri dalam mengawasi mereka hari-hari ada di sekolah. Membantu sehingga ini menjadi referensi bagi sekolah lain, empat sekolah yang ada di bawah kita itu untuk bisa datang belajar, kemudian bisa dijadikan absen juga di sekolah-sekolah negeri khusus supaya mengawasi pergerakan siswa, sehingga kita bisa dapat angka-angka yang pasti, karena dalam perencanaan itu kita tidak bisa raba-raba angka yang tidak pasti. Sejumlah siswa yang hadir itu harus kita buktikan dengan kehadiran.
5: Ditambahkan Jessikiel Siahaan, Ketua Tim Ngoding S1 Smart, mengatakan sistem presensi digital terintegrasi langsung dengan aplikasi dan pemantauan orang tua murid melalui pesan singkat WhatsApp. Dikatakan inovasi ini lahir dari hasil analisis dan evaluasi keluhan tenaga pengajar terhadap efisiensi pengolahan data kehadiran. Selain mempermudah rekapitulasi data bagi guru, inovasi ini juga menyasar keterlibatan orang tua dalam memantau kedisiplinan anak secara real time.
8: Jadi kita membuatkan aplikasi ini untuk mempermudah guru membuat absensi ini gampang untuk direkam. Mungkin itu aja dari saya. Kita akan tes dulu absensi ini. Dia akan terbaca dan langsung masuk ke aplikasi sistem. Setelah itu, nanti di aplikasi sistem, nanti per wali kelas bisa akses aplikasi tersebut untuk melihat data siswa tersebut. Dan bisa dilihat siswa tersebut hadir atau tidak. Dan fungsi yang paling terpentingnya adalah orang tua. Orang tua bisa mendapatkan notifikasi WhatsApp oleh sistem ini. Itu gunanya agar orang tua tidak khawatir dengan anaknya di sekolah.
5: Selain untuk memenuhi kebutuhan internal, pihak sekolah akan terus mengembangkan aplikasi ini sebagai peluang bisnis yang dapat memberikan penghasilan bagi para siswa pembuatnya, bahkan membantu penyediaan dan penerapannya di sekolah lainnya yang membutuhkan. Nolik Saulia melaporkan.
0: Saudara, warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura, dan Anda juga bisa menyaksikan melalui layanan kanal channel YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, pemerintah Provinsi Papua menyiapkan program kapal bersubsidi untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dengan rute Jayapura Serui dan Jayapura Biak sebagai prioritas. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Papua, Muflin Musaat, mengatakan pemerintah masih menghitung kemampuan fiskal daerah sebelum menetapkan jumlah armada dan besaran anggaran program. Melalui layanan tersebut, pemerintah menargetkan frekuensi pelayaran pada rute Jayapura Serui dan Jayapura Biak dapat meningkat menjadi 2 hingga 3 kali dalam sepekan. Menurut Mufli, pengembangan transportasi laut menjadi salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Papua untuk memperkuat konektivitas antar daerah sekaligus menekan biaya logistik dan memperlancar distribusi barang serta jasa. terutama di wilayah pesisir di kepulauan. Jalin kerjasama Kuarca Pramuka dan BNN Jayapura perkuat sinergi cegah narkoba. Berikut laporan Ade Irfan.
9: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Jayapura bersama Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Jayapura resmi menandatangani perjanjian kerjasama sebagai upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penandatanganan kerjasama tersebut dirangkaikan dengan pelatihan pengurus Saka Anti Narkoba Kabupaten Jayapura masa bakti 2026-2031. Kepala BNN Kabupaten Jayapura Kasman selaku Ketua Majelis Pembimbing Saka Anti Narkoba Kabupaten Jayapura menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat demi mewujudkan generasi sehat, berkarakter, berprestasi, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba melalui pelaksanaan program P4G.
10: Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan masyarakat yang sehat, berkarakter, berprestasi, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, serta berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sinergi yang telah dibangun ini diharapkan terus diperkuat sehingga anggota Saka Anti Narkoba BNN Kabupaten Jayapura mampu menjadi pelopor dalam mengedukasi masyarakat khususnya kalangan remaja tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
9: Yang menjelaskan pembentukan Saka Anti Narkoba Kabupaten Jayapura menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar BNN Kabupaten Jayapura dan Gerakan Pramuka mendukung pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan memperluas edukasi bahaya narkoba melalui kegiatan pramuka yang melibatkan generasi muda secara aktif dan berkelanjutan. Ade Irfan melaporkan.
0: Saudara, toko adat Kerom mendukung pendekatan humanis dan proses penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kriminal yang dilakukan oleh Satgas Operasi Damai di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Kepala Suku Besar Wikaya Kabupaten Kerom, Herman Yoku, menyampaikan apresiasi kepada Satgas Operasi Damai Kartens atas pendekatan humanis yang selama ini dilakukan dalam menjaga keamanan di tanah Papua. Menurutnya, berbagai langkah persuasif yang dilakukan aparat keamanan yang dilakukan Satgas Operasi Damai Kartens merupakan bentuk komitmen untuk mengedepankan penyelesaian masalah secara damai untuk menuju Papua yang lebih aman dan kondusif. Dijelaskan Herman Yoku, terciptanya situasi Papua yang aman dan kondusif tidak hanya menjadi tanggung jawab dari aparat keamanan semata, tetapi juga butuh partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Sehingga Herman Yoku pun memberikan apresiasi dan dukungan kepada Satgas Operasi Damai Kartens yang telah sekian lama melakukan pendekatan humanis, sehingga bisa merangkul berbagai elemen masyarakat lainnya dalam menjaga kedamaian di tanah Papua.
11: Saya memberikan apresiasi dan dukungan yang setinggi-tingginya kepada Satgas Damai Kartens yang telah sekian lama berupaya humanis untuk menyadarkan kelompok KKB yang selama ini berafiliasi di pegunungan. Kedua, saya himbau kepada kita semua, khususnya masyarakat, marilah kita sama-sama membangun Papua dan menjaga Papua yang damai, agar selalu kita menjaga pesan-pesan Tuhan kepada kita. Hiduplah berdampingan sesama kita, manusia ciptaan Tuhan.
1: Menurut Herman Yoku, keamanan tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum, komunikasi yang berkelanjutan antara aparat keamanan dan masyarakat. Dibukanya ruang dialog menjadi hal yang penting agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi mereka dan bisa menjaga munculnya konflik di tengah kehidupan sosial bermasyarakat. Di sisi lain, Herman Yoku juga menilai sejumlah peristiwa kekerasan yang masih terjadi telah mempengaruhi rasa aman di tengah masyarakat. Sehingga Herman Yoku berharap pendekatan humanis kepada masyarakat bisa terus dilanjutkan, sementara untuk penanganan tindak pidana harus tetap dilaksanakan secara profesional sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
11: Saya bertitip pesan kepada Satgas Damai Kartens, penegakan hukum kepada kelompok KKB ini yang sudah sangat merasakan masyarakat. Dan sudah saatnya bukan lagi kita mau paket humanis, karena waktu humanis saya kira sudah banyak yang Satgas Damai Kartens saya buat kepada rekan-rekan, warga masyarakat maupun kelompok bersenjata KKB. Tapi dengan tindakan beberapa waktu ini, saya kira lagi bukan KKB lagi, sudah masuk dalam penanganan teroris. Dan saya anggap hari ini mereka adalah pelanggaran HAM terberat. Dan saya minta kepada Satgas Damai Kartens penegakan hukum sesuai SOP dan terukur, agar semua masyarakat merasakan keamanan dan kedamaian di atas tanahnya. Karena Papua adalah tanah damai.
1: Herman Yoko menegaskan, keamanan dan kedamaian di Papua hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak, baik masyarakat maupun aparat keamanan, bisa terus membangun komunikasi, saling menghormati dan menjalankan peran masing-masing demi terciptanya kehidupan yang aman, damai dan harmonis. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Papua untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan Anda bisa menyaksikan untuk cuplikan dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Desi, dengar sayang.
1: Desi,
0: biar mamamu pergi. Biarkan dia pergi.
1: Tidak, Papa. Mama tidak boleh pergi.
2: Jangan biarkan konflik dalam rumah tangga menghancurkan perasaan dan masa depan buah hati.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan ini, tetap terus tetap bersama kami di Pro Satir DJ Boy yang tetap terus hadir menemani Anda di suasana sore ini pendengar. Dan tentunya di suasana sore seperti ini, waktu di mana akan segera pulang ke rumah, berjumpa kembali bersama keluarga, anggota keluarga, walaupun mungkin terasa capek ya, tapi saya yakin ada sukacita ketika berjumpa dengan anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang tua kita. Pasti kita akan tetap tersenyum karena semuanya dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana apa yang telah kita rencanakan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan kita. Dan semoga saja untuk Anda yang juga memiliki kegiatan hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana Anda yang mengais rezeki. Apa kabar semuanya? Semoga dagangannya tetap lancar, laris manis ya di sore ini. Begitu pula juga tentunya untuk Anda di mana akan berolahraga, salam sehat di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ini sudah tidak terasa cukup panas ya, karena memang siang tadi wow, luar biasa pendengar untuk suasana yang begitu sangat panas. Bahkan pendengar di mana beberapa wilayah juga ya, bahkan di beberapa negara juga pastinya mengalami hal yang sama lewat fenomena El Nino ini yang terkesan begitu cukup lama karena suhu udara panas ya yang menerpa di berbagai daerah. Kita semuanya pastikan untuk selalu menjaga kesehatan kita dalam kondisi suhu udara yang cukup panas seperti ini, ataupun juga ketika berubah-ubah kita tetap juga harus mampu menjaga imun kita agar tetap selalu sehat. Salam sehat untuk semuanya di sore ini. Dan sekedar juga untuk informasi bahwa kegiatan RRI Jayapura bersama Direktur Utama RRI di mana masih ada beberapa kegiatan hingga esok hari, rencananya akan kembali ke Jakarta ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih Direktur RRI bersama jajarannya, bahkan juga bersama Dewas telah berkunjung, bahkan meresmikan gedung baru yang sudah kita ikuti ya sejak pagi, dan baru saja telah selesai ya. Namun masih ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung di Jayapura untuk teman-teman yang mengikuti UKWR, ujian kompetisi wartawan radio, akan berlangsung hingga hari Sabtu ya. Tentu semuanya semoga sesuai dengan harapan, lulus ujian lah semuanya ya harapannya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, masih tetap bersama kami dengan beberapa pesan-pesan tentunya juga hadir dan diselingi dengan musisi-musisi tanah air mengudara untuk menemani kita semuanya di sore ini.

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemampuan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya beberapa teman islami akan menemani suasana menjelang maghrib, dimana untuk maghrib, azan maghrib berkumandang di kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya di pukul 17.47 menit, di pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur untuk seputaran kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Tentunya kita akan dengarkan untuk beberapa tembang islami sebagai penanda waktu di mana kaum muslimin dan muslimat dapat mempersiapkan diri dalam menjalankan sholat maghrib nanti. Inilah beberapa tembang islami yang hadir untuk menemani kita semuanya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya pendengar, dimanapun Anda berada, akhirnya saya Gustiawan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan ini, di mana Lintas Jayapura malam akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas nantinya hingga tuntas. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Waktunya kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: kesutaman gender.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
0: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: PUG, pengarus utama gender.
1: Di Pro 1

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.
1: Waktunya kentongan.
2: Pantainya keren banget, sah. Biru bersih.
3: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
2: Ah, biarin aja, sah. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
3: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
2: Memangnya, kenapa kalau jadi sampah laut?
3: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
2: Astaga, serius, sah?
3: Iya, Dit.
2: Oke, sah. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.
3: Laut kita, tanggung jawab kita. Stop jadi pembunuh biota laut.

proses verifikasi kebenaran berita, informasi atau pernyataan publik, memastikan akurasi informasi, dan membedakan antara fakta dan opini. Cek Fakta mengudara di antara acara siaran setiap harinya di Pro 1 RRI Jayapura. Mari kita simak kebenaran beritanya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Demi kesejahteraan berkelanjutan. Laporan Ririn Arianti dari RRI Biak.
3: Peringatan hari ulang tahun pemerintahan Biak Numfor ke-108 Jumat 17 Juli 2026 berlangsung di KSL Ballroom Biak mengusung tema Sumber Daya Manusia Unggul untuk Kesejahteraan Berkelanjutan. Peringatan ini menjadi momen merenungi sejarah, mengevaluasi capaian, serta merancang langkah pembangunan ke depan. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Jimmy Carter Mbarar Kapisa mengatakan, tepat pada 17 Juli 1918, pemerintahan di wilayah ini mulai dibentuk sehingga rentang 108 tahun menjadi bukti perjalanan panjang yang penuh dinamika dan nilai sejarah. Peringatan ini mengandung tiga makna filosofis, yaitu retrospektif, menengok masa lalu sebagai fondasi dan referensi melangkah ke masa kini dan masa depan. Introspektif, momen mengintrospeksi diri agar mampu menjawab tantangan kekinian. Prospektif, yaitu merancang masa depan berdasarkan realita saat ini tanpa melupakan nilai sejarah. Pemerintah menegaskan bahwa pemerintahan dan pembangunan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Pembangunan harus dikawal dengan landasan yang kuat, holistik, serta visi-misi yang jelas. Rasa cinta dan bangga terhadap daerah harus terwujud dalam kerja keras, ikhlas, dan cerdas sesuai potensi masing-masing.
4: 17 Juli 2026 tepat berusia 108 tahun. 108 tahun adalah rentang panjang perjalanan karena penuh dengan romantika dan dinamika sejarah. Maka kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran Kabupaten Biak Numfor sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Lalu kita bingkai catatan perjalanan hari ini ke depan dengan kerja-kerja produktif yang tulus.
3: Sementara itu, Kepala BPKAD sekaligus Ketua Panitia Gunadi dalam laporannya menyampaikan, peringatan ini menghadirkan kilas balik jejak sejarah sebagai bentuk penghormatan tulus kepada para pendahulu, perintis pemerintahan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, budayawan, dan seluruh masyarakat yang meletakkan fondasi pembangunan.
5: Momentum ini menjadi pengingat akan perjuangan para pendahulu, sekaligus sumber semangat bagi seluruh masyarakat untuk terus bersatu, berkarya dan mengabdi demi terwujudnya Biak Lumpur yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan. Semoga semangat hari jadi pemerintah Kabupaten Biak Lumpur menjadi penguat komitmen kita bersama untuk terus melanjutkan cita-cita dan perjuangan para pendahulu, menghadirkan pemerintahan yang semakin profesional, melayani dan berintegritas, serta bersama-sama mewujudkan Kabupaten Biak Lumpur yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan.
3: Momen peringatan HUT ke-108 ini juga dipaparkan berbagai capaian dan penghargaan yang diraih pemerintah daerah saat ini, yaitu sukses menyelenggarakan pemilihan kepala kampung serentak, penghargaan program digitalisasi bahasa daerah dari Kemendikdasmen, kinerja terbaik standar akuntansi dan penyampaian laporan keuangan tahun anggaran 2025, penghargaan percepatan digitalisasi daerah 2025-2026 dari perwakilan BI Papua. Opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 untuk keenam kalinya berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Papua. Peringkat kedua pengendalian inflasi se-Papua dari Kemendagri disertai insentif 2 miliar rupiah. Juara ketiga penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting dari Kemendagri disertai insentif sebesar 1 miliar rupiah. Ririn Arini melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke RRI Merauke. Kodim 1707 melaksanakan apel pemberangkatan personel Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 tahun 2026, tanda dimulainya pergeseran pasukan menuju lokasi pelaksanaan TMMD di Kampung Wanam, Distrik Iliab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Dwi Yuniarti.
6: Apel pemberangkatan dipimpin oleh Perwira Seksi Teritorial Kodim 1707 Merauke, Kapten CZ Isage. Dalam keterangannya, Kapten Sage menjelaskan bahwa pemberangkatan personil merupakan tindak lanjut dari pembukaan TMMD ke-129 tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada 15 Juli 2026. Ia menambahkan sebanyak 123 personil diberangkatkan menggunakan kapal motor Sabuk Nusantara 114. Dari total 150 personil yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-129, sebanyak 27 personil telah lebih dahulu berada di Kampung Wanam untuk melaksanakan persiapan di lokasi kegiatan. Kapten Sage berharap seluruh personil dapat tiba dengan selamat sehingga seluruh rangkaian program TMMD dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
7: Memberangkatkan personil TMMD ke daerah lokasi kerja, yaitu di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pembukaan TMMD yang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2026. Kemudian untuk personil baru bisa diberangkatkan hari ini menggunakan KM Sabuk Nusantara sebanyak 123 personil dari jumlah personil 150, dikarenakan 27 personil sudah standby di Wanam.
6: Untuk diketahui, saat ini personil Satgas TMMD ke-129 sudah tiba di Kampung Wanam dan sedang melakukan proses pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik yang dibantu oleh warga setempat secara gotong royong. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Bovendigul gelar sidak obat dan makanan, pastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman. Laporan selengkapnya bersama Imam Komarudin.
8: Pada tempat-tempat atau usaha-usaha, toko ataupun kios-kios.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama sejumlah instansi terkait melaksanakan inspeksi mendadak terhadap peredaran obat dan makanan di sejumlah toko, kios, dan tempat usaha. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjamin keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat. Pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Murniati mengatakan sidak tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap produk yang beredar agar masyarakat terhindar dari makanan maupun obat-obatan yang tidak memenuhi standar keamanan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan layak edar, karena semua itu berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
8: Jadi memang seyogianya bahwa tiap tahun itu seharusnya perlu dilaksanakan sidak minimal 2 kali dalam setahun. Tetapi mungkin karena anggaran.
9: Ia menjelaskan pelaksanaan sidak melibatkan lintas sektor agar pengawasan berjalan lebih efektif. Tim terdiri dari Dinas Kesehatan, Kepolisian, Satuan Polisi Pamung Praja, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP, di mana Sekda juga ikut turun di lapangan. Murniati menambahkan tim melakukan pemeriksaan di berbagai tempat usaha seperti toko dan kios yang menjual makanan maupun obat-obatan. Selain memeriksa izin usaha, tim juga akan memastikan produk yang dipasarkan masih layak dikonsumsi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa kegiatan serupa terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2022. Sejak saat itu, sidak belum dapat dilaksanakan secara rutin karena keterbatasan anggaran termasuk dampak kebijakan efisiensi belanja. Murniati berharap melalui kegiatan ini, pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Bovendigul dapat semakin optimal sehingga masyarakat memperoleh perlindungan dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, TK Pertiwi 4 Serui sambut 100 siswa baru. Agustinus Tanawani melaporkan.
10: TK Pertiwi 4 Serui sambut 100 siswa baru, tekankan peran orang tua dalam pendidikan anak. Memasuki tahun ajaran 2026-2027, TK Pertiwi 4 Serui menggelar upacara bendera sekaligus penyerahan simbolis peserta didik baru dari orang tua kepada pihak sekolah Senin 20 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi tanda dimulai proses pendidikan bagi para siswa baru sesuai kurikulum yang diterapkan sekolah. Kegiatan tersebut dihadiri pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, Insinyur Heri Pasasung, MMPD. Dalam sambutannya, Heri menyampaikan bahwa penyerahan anak kepada pihak sekolah merupakan wujud kepedulian dan kepercayaan orang tua terhadap perkembangan pendidikan putra-putrinya. Ia menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga. Menurutnya, pendidikan pertama dan utama dimulai dari lingkungan rumah.
11: Dengan penyerahan siswa dari pihak orang tua kepada sekolah, berarti harapannya bahwa ada kolaborasi kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah. Karena harapan kita bahwa pendidikan itu bukan saja dibebankan kepada sekolah, tetapi harapannya ada tanggung jawab berbagi peran antara orang tua dan sekolah. Nah, tadi di upacara bendera dalam apel upacara terkait dengan peran orang tua juga kami sudah sampaikan bahwa harapannya bahwa orang tua berperan aktif, karena pendidikan yang pertama itu seyogianya dimulai dari keluarga, dari rumah. Nah, sekolah tinggal bagaimana mengarahkan, memotivasi, bahkan memberikan pengembangan-pengembangan terkait dengan talenta-talenta yang anak miliki.
10: Sementara itu, Kepala TK Pertiwi 4 Serui, Astri Rosita Sarbini, SPDGR, mengatakan pada tahun ajaran 2026-2027, pihaknya menerima sebanyak 100 siswa baru yang disesuaikan dengan kapasitas ruang belajar yang tersedia.
12: Baik, terima kasih untuk murid baru yang masuk di tahun ajaran 2026-2027, sebanyak ini 100 orang. Kami batasi karena memang sesuai dengan kapasitas ruangan kita ada 7 rombel dan 38 yang naik aktif. Sebenarnya 50 yang naik dari kelompok A naik ke kelompok B. Cuma yang terdaftar di Dapodik murid lama 38. Jadi yang 15 yang sebagian besar itu tidak terdaftar. Kenapa? Karena tidak memiliki punya akte kelahiran. Jadi mungkin di tahun ajaran baru ini kami juga ada punya program yang nanti akan bekerja sama dengan kantor Dukcapil yang untuk pembuatan akte kelahiran. Jadi ini masih masuk di dalam minggu ini. Kemarin MPLS dari tanggal 13 sampai hari Jumat, hari ini kami asesmen dari hari ini sampai hari Jumat. Kenapa? Karena kami 55 orang anak, jadi butuh memang ekstra guru harus asesmen. Kenapa? Karena supaya kami bisa tahu keberadaan anak, dia punya karakter, kemampuannya, pembiasaannya dengan orang tua, karena di tahun-tahun yang kemarin kami mendapatkan anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa yang ada di sekolah kami, dan ada orang tua yang mau membuka hati kepada pihak sekolah, mau menyampaikannya, tapi ada yang tidak terbuka di dalam hal ini. Jadi kami mengambil keputusan tahun ini memang kami mengadakan asesmen selama 5 hari.
10: Menurut Asri, seluruh peserta didik baru telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Setelah itu, sekolah akan melaksanakan asesmen untuk mengetahui bakat dan minat masing-masing anak sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Asri juga menghimbau para orang tua agar tidak ragu terhadap kualitas pendidikan di TK Pertiwi 4 Serui. Ia menegaskan sekolah yang dipimpinnya telah memperoleh akreditasi A dan didukung tenaga pendidik yang berkompeten dalam mendampingi tumbuh kembang anak usia dini. Selain itu, pada tahun ajaran baru ini, sekolah telah menyusun berbagai program pembelajaran yang disesuaikan dengan peringatan hari-hari besar keagamaan maupun nasional. Program tersebut dikemas melalui tema-tema pembelajaran yang menarik guna menambah pengetahuan dan wawasan anak tentang berbagai peristiwa penting, sekaligus membentuk karakter sejak usia dini. Agus Tanawani melaporkan.
2: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Hamdani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Iya, baik pendengar di mana sejarah berada. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi dengan saya ya, Andre Ardan. Setelah tadi kita ikuti bersama pendengar sebuah warta berita Gema Papua, Sekorwil Nusantara 1 Papua. Malam ini pendengar, saya Andre Ardan menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti ya. Dan kita akan jelang nanti pukul 19.30 kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana nanti pukul 19.30 kami akan hadirkan sebuah mimbar. Malam ini akan hadir mimbar Buddha ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RJ Pura, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, khususnya bagi Anda umat Buddha di Jayapura dan sekitarnya. Malam ini pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah mimbar agama Buddha, di mana malam hari ini pendengar akan hadir ke ruang dengar Anda sebuah mimbar dengan cara puja yang benar. Nanti akan disampaikan oleh Pandita Cecilia. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava, Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali

damai dan bahagia. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang puja bakti yang benar. Puja bakti merupakan perwujuban keyakinan atau sada kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Buddha sebagai guru agung, kepada Dharma sebagai ajaran kebenaran, dan kepada Sangha sebagai teladan kebajikan. Dalam praktiknya, puja bakti atau kebaktian dapat dilakukan kapan saja, di rumah, di wihara, atau di tempat kerja, sesuai kesempatan dan kondisi masing-masing. Yang terpenting bukanlah seberapa megah upacaranya, tetapi seberapa dalam kesungguhan hati kita ketika melakukannya. Sering kali kita mengira bahwa dengan rajin datang ke wihara atau rutin menyalakan dupa, seseorang pasti akan mencapai kebahagiaan sejati. Namun, Sang Buddha menegaskan bahwa kebebasan dari penderitaan tidak dapat dicapai hanya dengan upacara atau ritual semata. Dalam ajarannya, Sang Buddha memperingatkan adanya pandangan keliru yang disebut sila bata paramasa, yaitu kepercayaan bahwa upacara atau ritual lahiriah saja cukup untuk mencapai pencerahan. Padahal puja bakti hanyalah sarana untuk melatih batin, bukan tujuan akhir. Agar puja bakti membawa manfaat spiritual yang sejati, ia harus disertai dengan pelaksanaan sila atau kemoralan, samadhi atau ketenangan batin, panya atau kebijaksanaan. Ritual yang benar tanpa kesadaran hanyalah gerakan tubuh. Namun, puja bakti dengan kesadaran dan pemahaman adalah latihan hati yang membawa kedamaian. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pada masa Sang Buddha masih hidup, tidak dikenal upacara rutin seperti sekarang. Yang dilakukannya para bhikkhu dan umat adalah kegiatan sederhana.

membersihkan tempat tinggal Sang Buddha, menyiapkan air, menata tempat duduk, dan mendengarkan khotbah setiap sore. Kegiatan ini disebut

Setelah Sang Buddha parinibbana, umat mulai berkumpul di wihara untuk mengenang ajarannya dan merenungkan Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha. Kebiasaan ini kemudian berkembang menjadi tradisi puja bakti seperti yang kita kenal sekarang. Dalam ajaran Buddha dikenal dua bentuk penghormatan atau puja, yaitu yang pertama Amisa Puja adalah penghormatan dengan materi seperti mempersembahkan dupa, lilin, bunga, air, dan buah. Semua itu adalah lambang kesucian dan kebajikan. Bunga yang layu melambangkan ketidakkekalan. Lilin melambangkan kebijaksanaan yang mengusir kegelapan batin. Dan dupa melambangkan moralitas yang menebarkan keharuman perbuatan baik. Yang kedua, Pati-pati puja adalah penghormatan melalui pelaksanaan dharma dengan cara berbuat kebajikan, mempraktikkan sila, samadhi, dan panya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah bentuk penghormatan tertinggi kepada Sang Buddha. Dalam Parinibbana Sutta, Sang Buddha menegaskan kepada Ananda bahwa meskipun banyak penghormatan dilakukan dengan bunga, musik, dan dupa surgawi, yang paling mulia adalah mereka yang hidup sesuai dengan dhamma. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, di zaman modern ini, makna puja bakti seringkali bergeser. Kadang kita melakukannya secara terburu-buru, hanya sebagai kebiasaan rutin, tanpa perenungan mendalam. Padahal puja bakti sejati tidak harus menunggu hari tertentu atau dilakukan di wihara besar. Ketika kita menyalakan dupa dengan hati yang tenang, beranjali dengan penuh rasa syukur, atau sekedar merenungkan ajaran Buddha dalam kesunyian, itu pun adalah bentuk puja bakti yang benar. Puja bakti bukan tentang berapa lama kita berdoa, tetapi tentang seberapa dalam kita memahami dan menghidupi ajaran Buddha dalam keseharian. Menghormati Buddha berarti meneladaninya. Menghormati Dharma berarti berusaha hidup selaras dengan kebenaran. Menghormati Sangha berarti belajar untuk rendah hati, disiplin, dan menumbuhkan kebijaksanaan. Melalui puja bakti, kita sebenarnya sedang melatih diri untuk menenangkan pikiran, menumbuhkan rasa syukur, dan mengasah kesadaran. Ketika dupa kita nyalakan, biarlah itu menjadi simbur pembakaran kekotoran batin. Ketika kita berajali, biarlah itu menjadi tanda kerendahan hati bahwa kita tidak lebih tinggi dari siapapun. Puja bakti yang benar bukan sekadar ritual, melainkan refleksi diri. Apakah kita sudah jujur, sabar, dan penuh cinta kasih terhadap sesama? Jika belum, maka di sanalah latihan dhamma sesungguhnya dimulai. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, puja bakti yang benar bukanlah persembahan yang sia-sia. Ia adalah jalan untuk menumbuhkan keyakinan, kebajikan, dan kebijaksanaan dalam diri kita. Dengan melaksanakan puja bakti disertai pemahaman dharma, kita melatih diri untuk mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Inilah wujud nyata dari perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Semoga tema puja bakti yang benar ini menginspirasi kita untuk tidak sekedar beribadah secara lahiriah, tetapi juga menumbuhkan kualitas batin yang damai
welas asih dan bijaksana. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.

Selamat malam semuanya, terimalah salam Dharma dari saya, Nomo Budaya. Ya, hari ini saya akan membawakan sebuah lagu berjudul Lentera Dunia. Selamat menikmati.

Iya, pendengar, selamat malam dan kembali di kesempatan malam hari ini pendengar, Anda menikmati tembang-tembang hiburan ya. Setelah tadi kita ikuti bersama beberapa lagu-lagu bernuansa Buddha ya. Setelah tadi kita nikmati bersama, bagi Anda umat Buddha tadi ya, sudah menyimak sebuah mimbar malam agama Buddha. Saat ini pendengar, pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur, saya Andri Ardan di malam hari ini akan menemani Anda dengan tembang-tembang yang akan menjadi teman setia Anda di suasana malam yang cukup dingin ini ya. Bagi Anda pendengar yang saat ini masih beraktivitas di luar rumah ya, dengan pekerjaan-pekerjaannya, atau juga bagi Anda yang sedang santai mungkin di rumah, ya, suasana Anda apapun itu akan kami temani dengan lagu-lagu bagus untuk menemani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, King of Pop, Michael Jackson. Siapa sih yang gak kenal ya? Semua orang pasti tahu. Begitu banyak lagu-lagu yang hits yang dilahirkan oleh Michael Jackson sejak kecil dengan kakak-kakaknya Jackson 5 ya. Banyak hits-hits yang sudah dilahirkan dan juga bersama adiknya Janet Jackson. Ya, banyak juga lagu-lagu yang dimunculkan dan tentu saja Michael Jackson menghadirkan begitu banyak ya tontonan yang sangat menarik dengan aksi panggungnya yang luar biasa. Dan tentu saja lagu-lagunya banyak yang masih menjadi legenda hingga saat ini. Salah satu lagunya yang cukup enak didengar malam ini, pendengar, coba saya hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu lagu yang berjudul Who Is It?

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya mendengar siang tadi di halaman RJ Pura telah diresmikan ya penggunaan gedung baru RJ Pura yang dihadiri oleh Wali Kota Jayapura dan juga para pejabat di lingkungan provinsi maupun juga di lingkungan Kota Jayapura. Yang pasti juga secara resmi diresmikan oleh Direktur Utama I. Hendrasmo. Yang pasti bahwa dengan demikian resmi gedung baru RJ Jayapura tertanggal hari ini 22 Juli 2023. Gedung baru diresmikan ya, dan tadi siang begitu meriah. Terima kasih juga kepada seluruh fans RRI yang juga sudah hadir buat Putra Kodam ya. Kakak terima kasih. Buat Mama Fani juga, dia punya papeda bungkus tadi langsung habis tak tersisa ya. Terima kasih juga buat Mas No yang juga sudah hadir dan semua rekan-rekan dari Fanseri yang juga sudah hadir tadi siang. Terima kasih dan semoga saja ya RRI Pro 1 Jayapura tetap dicintai ya oleh fansnya dimanapun berada. Anda pasti mendengarkan teman-teman hiburan ya. Pendengar di malam hari ini, saya Andre dan masih coba menemani Anda sampai pukul 21 nanti dengan teman-teman hiburan yang akan menemani Anda. Tetap bersama kami dan tetap melaksanakan kegiatan Anda apapun itu ya. Baik Anda sedang santai atau yang sedang beraktivitas atau juga yang sedang di atas kendaraan roda 4. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 RJ Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar, saat ini pukul 20.52 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita akan jelang pendengar pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti. Seperti biasa kita akan jelang, kita akan bergabung ya untuk menghadirkan atau turut menyiarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: tujuan program.
1: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
2: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
5: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
6: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
2: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
1: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
0: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
1: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Miko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
0: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Prinsipnya, hasil evaluasi kita ternyata positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah, yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana, Pak? Aturan yang terkait juga masuk ke mikro.
10: kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak lebih WPM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
4: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru. Namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
11: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
12: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
13: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
12: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
15: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
14: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
15: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
16: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
15: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Committee of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: This is what I want to see young people embracing democracy.
18: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
17: This is what I want to see young people.
19: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
17: Own this democracy and we have high hopes.
18: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
17: For already many decades or some decades,
19: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
17: But democracy is not a finished project.
18: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
21: Atase pertanian kedutaan besar Brasil di Jakarta, Carlos Turcetto mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
21: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari mengungkapkan, pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
21: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
24: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
25: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
2: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar di mana saja berada, selamat malam. Dan di malam hari ini pendengar, saya Andri Arut menemani Anda. Dan kita masuk di acara album Nostalgia Barat ya. Jadi malam ini pendengar akan saya hadirkan lagu-lagu barat yang bernuansa nostalgia ke ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat mendengar.

0: uang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
1: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting, kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sangat ternilai harganya bagi Risa.
0: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
1: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
3: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
3: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Persilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
5: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
1: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
3: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
1: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami Risa.
5: Iya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
3: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kami sehat. Risa, jadi ini sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kami selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

Ya, pendengar, ini salah satu hits awal-awal Anggun Cipta Sasmi ya. Anggun sekarang gak pakai Cipta Sasmi ya. Lebih sering tinggal di Eropa atau di negara Prancis ya. Penyanyi asal kota Malang ini lebih sering memang tinggalnya di luar negeri ya, ketimbang Indonesia. Iya, sementara ini pendengar, bagi Anda semua yang saat ini masih bersama kami, Anda masih terus menikmati kebersamaan kita dengan teman-teman yang spesial ya. Tentu saja di malam hari ini lagu-lagu yang bernuansa nostalgia juga akan muncul ke ruang dengar Anda. Meskipun juga ada beberapa lagu-lagu pop Indonesia yang tergolong tidak terlalu lama. Selamat malam untuk Anda semua pendengar yang saat ini sudah kembali beraktivitas. Untuk Anda yang tugasnya memang malam hari ya, selamat menikmati suasana malam ya sambil beraktivitas. Semoga semuanya lancar hingga selesai.

Ya, tidak terasa pendengar ya, saat ini pukul 22 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda pendengar ya, yang saat ini masih di jalan dengan kendaraan roda 4 Anda. Hati-hati selalu di jalan, nikmati perjalanan Anda. Semoga selamat sampai tujuan. Kalau ada yang masih bekerja.

ojek online ya, selamat beraktivitas. Semoga rezekinya lancar ya. Dan ya pendengar, tadi sempat sebentar aja ya, retik-retik hujan turun di sekitar Polimak ini, jadi membuat suasana jadi tambah dingin. Dingin-dingin empuk katanya ya. Empuk kalau di kasur ya. Ya, sementara bagi Anda pendengar yang saat ini sedang berjaga malam, selamat malam dan selamat beraktivitas ya. Semoga tetap jaga kesehatan, kondisinya tetap sehat prima, dan semuanya bisa berjalan baik ya adanya.

Iya, dan pendengar, saatnya pukul 23 waktu Indonesia Timur. Saatnya pendengar kita hadirkan lagu-lagu nostalgia mancanegara seperti biasa ya. Pukul 23 sampai pukul 24 kami hadirkan lagu-lagu nostalgia mancanegara ke ruang dengar Anda. Selamat malam untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan

Masih banyak ya pendengar lagu-lagu yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda pastinya ya. Dan pendengar, di kesempatan malam hari ini semoga Anda juga masih akan terus bersama kami di sini hingga tuntas kebersamaan kita di malam nanti. Salah satu lagu yang paling saya suka ini dari Engelbert Humperdinck, The Way It Used To Be. Only table just for one.

Iya, pendengar tidak terasa saat ini pukul 23 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini sedang bertugas malam ya, untuk para security anggota TNI Polri dan Anda yang ada di kios-kios yang masih jualan pinang, atau bagi Anda juga pendengar yang saat ini sedang jual bensin eceran ya. Selamat malam semuanya, selamat mengais rezeki. Semoga rezeki Anda lancar ya. Ya, sementara bagi Anda pendengar yang juga belum tidur malam hari ini, selamat menikmati suasana santai sambil menunggu rasa kantuk datang. Ya, dan selamat malam juga bagi Mas No tadi ya, lagi pengajian katanya Mas No ya. Oke, selamat pengajian, semoga berkah. Buat Vincent yang baru saja tiba habis mengantarkan Pak Dar ini. Oke, selamat santai nemenin saya di depannya. Selamat malam bagi Anda semua yang saat ini akan beristirahat, selamat beristirahat. Dan bagi yang masih bekerja juga di depan komputer mungkin ya, selamat malam dan tetap beraktivitas, semoga tetap sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan begadang kalau tidak ada gunanya, kata Bang Roma lo ya. Jadi segera istirahat kalau memang Anda sudah merasa lelah dan merasa ngantuk ya. Jangan ditahan-tahan. Masih banyak lagu-lagu nostalgia mancanegara pendengar yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda malam hari ini hingga pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Timur.

Pendengar program satu di mana sejarah berada, akhirnya sampai di sini kebersamaan saya menemani Anda. Dan kami harus berpisah dari pendengar Anda. Kita akan kembali lagi jumpa pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pagi hingga malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Ardan mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali mengantarkan seluruh rangkaian acara untuk edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 melalui pemancar FM 96, 88 dan 97. Terimalah salam kami, sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gustawan untuk hadir menemani Anda di lintas Jayapura pagi hingga siang nanti. Saya berharap kita semuanya akan menyambut pagi ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita bahwa kita masih diberikan kesempatan akan melewati hari ini, menghirup udara pagi yang begitu segar. Dan siaran Pro 1 RRI Jayapura seperti biasanya untuk mengawali kebersamaan ini, kami pun hadir lewat Mutiara Hati, Mutiara Pagi, di mana hari ini Kamis 23 Juli 2026 lewat renungan untuk umat Katolik dengan judul Membuka Hati Mendengar dan Menghidupi Sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Yosefina Tirt. Namun kita sambut lewat satu lagu rohani bersama Derek Jordan, Layak Kau Tuhan. Selamat mengikuti.

Salve. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada. Syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih karena pada pagi hari ini kita masih dianugerahi kesehatan, nafas kehidupan, dan kesempatan untuk memulai hari yang baru. Perkenankan saya Yosefina Tiar, penyuluh agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Kembali hadir menyapa Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian dalam program Renungan Mutiara Pagi. Tema kita hari ini adalah membuka hati untuk mendengar dan menghidupi Sabda Tuhan. Semoga melalui permenungan Sabda Tuhan hari ini, hati kita semakin diteguhkan untuk hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, gereja mengajak kita merenungkan Sabda Tuhan yang diambil dari bacaan pertama, Kitab Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan dengan ayat 7 sampai 8 dan 12 sampai dengan 13, dan bacaan Injil dari Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai dengan 17. Sebelum kita mendengarkan, marilah kita mengawali dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan yang kembali Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Ya Bapa, pada saat kami mendengarkan sabda-Mu, bukalah hati, pikiran, dan budi kami agar mampu memahami kehendak-Mu. Jangan biarkan hati kami menjadi keras atau berpaling dari-Mu, tetapi jadikanlah hati kami tanah yang subur untuk menerima sabda-Mu dan menghasilkan buah-buah kasih dalam kehidupan sehari-hari. Melalui teladan Santa Birgita, ajarlah kami untuk semakin mencintai doa, setia pada kehendak-Mu, serta peduli kepada sesama. Semoga Roh Kudus membimbing kami agar apa yang kami dengarkan pada pagi ini menjadi kekuatan dalam menjalani tugas dan panggilan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, renungan hari ini melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengungkapkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Tuhan mengingat bagaimana dahulu umat-Nya begitu setia mengikuti-Nya di padang gurun. Namun seiring berjalannya waktu, mereka melupakan Tuhan. Mereka meninggalkan sumber air hidup dan memilih menggali kolam-kolam yang bocor yang tidak mampu menampung air. Gambaran ini juga menjadi cermin bagi kehidupan kita. Tidak jarang kita lebih mengandalkan kekuatan sendiri, mengejar hal-hal duniawi, atau mencari kebahagiaan semu. Sementara hubungan kita dengan Tuhan mulai diabaikan. Padahal, hanya Tuhanlah sumber kekuatan, kehidupan, dan sukacita yang sejati. Dalam bacaan Injil, Yesus menjelaskan kepada para murid mengapa Ia mengajar dengan perumpamaan. Yesus mengatakan bahwa berbahagialah mata yang melihat dan telinga yang mendengar, sebab mereka sungguh terbuka untuk menerima sabda Allah.
Sabda Tuhan bukan sekedar untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang hatinya terbuka akan mampu melihat karya Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Sebaliknya, hati yang tertutup akan sulit mengenali kehadiran Tuhan, sekalipun banyak tanda kasih-Nya yang terjadi di sekitar kita. Hari ini, gereja juga mengenang Santa Brigita, seorang wanita yang mengabdikan hidupnya kepada Tuhan melalui doa, pelayanan, dan perhatian kepada sesama. Ia memiliki hati yang peka terhadap suara Tuhan dan dengan setia melaksanakan kehendak-Nya. Teladannya mengingatkan kita bahwa kedekatan dengan Tuhan akan melahirkan keberanian untuk menjadi pembawa kasih dan harapan bagi banyak orang. Sebagai umat beriman, kita semua diajak untuk menyediakan waktu bagi Tuhan setiap hari, yaitu dengan berdoa, membaca kitab suci, mengikuti perayaan Ekaristi, dan menghidupi kasih kepada sesama. Dengan demikian, hati kita akan semakin peka terhadap suara Tuhan dan mampu menjadi saksi kasih-Nya di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan di tengah masyarakat. Saudara-saudari terkasih, ada 3 pesan yang dapat kita bawa dalam hidup kita hari ini. Yang pertama, jangan meninggalkan Tuhan, karena hanya Dialah sumber air hidup yang memberi kekuatan dan pengharapan. Yang kedua, bukalah mata dan telinga hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, teladanilah Santa Brigita dengan membangun hidup doa yang tekun, iman yang teguh, serta kasih yang nyata kepada sesama. Kiranya setiap langkah hidup kita menjadi kesaksian tentang kasih Allah yang hidup di tengah dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita akhiri permenungan kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada pagi ini. Terima kasih karena Engkau senantiasa memanggil kami untuk kembali kepadamu, Sang Sumber Air Hidup, dan membuka hati agar mampu mendengar suaramu dengan penuh iman. Semoga sabda yang telah kami dengarkan bertumbuh dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah kebaikan, yaitu kasih, damai, kerendahan hati, kejujuran, dan semangat melayani sesama. Kami mohon berkat-Mu bagi seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya mereka yang sedang bekerja, belajar, melayani, yang sedang sakit, berduka, atau menghadapi berbagai persoalan hidup. Kuatkanlah mereka dengan pengharapan dan damai-Mu. Semoga melalui teladan Santa Brigita, kami semakin setia dalam doa dan berani menjadi saksi kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, demikianlah renungan mutiara pagi pada hari ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita renungkan menguatkan iman kita
dan menuntun setiap langkah kita sepanjang hari ini. Saya Yosefina Tiar, penyuluh agama Katolik, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Semoga Tuhan senantiasa memberkati keluarga, pekerjaan, serta seluruh aktivitas kita pada hari ini. Salve, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.

0: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Ya, nggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
0: Yo, ya toh, tahu akibatnya.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Ia berengarah di manapun Anda berada. Lewat satu lagu John Tanama, kekuatan serta penghiburan akan mengakhiri mutiara pagi yang telah kita ikuti bersama sejak pukul 5 waktu Indonesia Timur tadi. Dan sesaat lagi kami akan menyampaikan beragam informasi dalam Warta Berita Fajar Papua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, tetap terus menemani Anda, dan Anda pun juga bisa menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official untuk menyaksikan secara live penyampaian Warta Berita Fajar Papua.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali hadir dengan Warta Berita Fajar Papua edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Sejumlah informasi kami sampaikan, di antaranya Polresta Jayapura Kota ungkap 3 kasus kejahatan 3C. Papua mulai bangun sekolah rakyat di Kabupaten Jayapura. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan informasi yang pertama. Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap 3 kasus kejahatan 3C dan berhasil meringkus salah satu pelakunya. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap 3 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pencurian dan kekerasan atau curas, dan pencurian dan pemberatan atau curat, atau yang biasa disebut dengan kejahatan 3C di Kota Jayapura. Kabak Ops Polresta Jayapura Kota Kompol Inenga S. Gapar dalam keterangan persnya mengatakan, pengungkapan kasus ini berdasarkan pada 3 laporan polisi. Selain itu, penyidik juga telah menerbitkan daftar pencarian orang tertanggal 29 Juni 2026 terhadap para pelaku dari kejahatan tersebut. Menurut Kompol Inenga Gapar, pelaku menggunakan modus operandi yang berbeda di setiap aksinya. Pada kasus kejahatan curanmor, pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan merusak motor sebelum membawa kabur motor tersebut. Sementara dalam kasus pencurian dan kekerasan, pelaku membuntuti korban yang sedang berboncengan, kemudian menarik tas yang disandang korban sehingga berhasil membawa kabur tas tersebut. Adapun pada kasus pencurian dan pemberatan, pelaku diduga masuk ke dalam rumah korban dengan merusak ventilasi rumah. Dari dalam rumah, pelaku mengambil sejumlah perhiasan milik korban. Dari hasil proses penegakan hukum yang dilakukan, satu orang pelaku berhasil diringkus yang berinisial YW yang diketahui terlibat dalam 3 kasus tersebut.
3: Ada 3 kasus, yaitu curanmor, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan. Di sini ada 3 korban di dalam LP ini. Modus operandi yang mereka gunakan yaitu pelaku tindak pidana curanmor, pada saat korban lengah, pelaku mendatangi motor korban dan merusak stang motor. Kemudian pelaku membawa motor tersebut untuk digunakan. Terus modus operandi yang kedua yaitu kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang mana pelaku menggunakan kendaraan motor mengikuti korban, melihat korban yang sedang berboncengan menggantungkan tas di bahu korban, kemudian pelaku menarik tas korban hingga putus. Modus operandi yang ketiga, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang mana pelaku masuk ke dalam rumah korban pada saat korban tertidur, kemudian mengambil perhiasan milik korban. Tersangkanya yaitu ada satu tersangka yang diamankan, inisialnya adalah YW.
2: Ditambahkan Kabak Ops Polresta Jayapura Kota, ketiga tindak pidana tersebut terjadi di lokasi dan waktu yang berbeda. Untuk kasus pertama terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 sekitar pukul 3 dini hari di Jalan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. Sementara 2 kasus lainnya terjadi pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 2 dini hari di Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, dan pukul 10 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur di Jalan Amfibi, Distrik Jayapura Selatan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Alamsyah Ali menambahkan, tersangka YW diduga melakukan aksi yang mengakibatkan 3 orang menjadi korban. Bahkan salah satu korban mengalami luka berat dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Dalam proses penangkapan, tersangka YW sempat berupaya melarikan diri, sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur. Dan saat ini, tersangka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua sebelum menjalani proses hukum lebih lanjut.
4: Jadi untuk tersangka YW ini, dalam aksinya ada 3 korban, yang mana dari ketiga korban tersebut ada salah satunya yang mengalami luka parah sehingga harus dirawat dan dilaksanakan operasi di Rumah Sakit Untuk tersangka sendiri, kami dari tim lapangan, karena tersangka saat diamankan, berusaha untuk melarikan diri, sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur. Untuk kondisi terakhir, tersangka saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara, sedang menjalani perawat.
2: Terkait dengan itu, AKP Alamsyah Ali menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya dalam tindak pidana tersebut, serta untuk memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Papua mulai membangun sekolah rakyat di Kabupaten Jayapura sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan gratis. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
5: Papua mulai membangun sekolah rakyat di Kabupaten Jayapura. Program itu memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak Papua. Pembangunan ditandai peletakan batu pertama di Kampung Maribu, Kabupaten Jayapura kemarin. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menghadiri kegiatan tersebut bersama pemerintah daerah setempat. Aryoko mengatakan sekolah rakyat menjadi bukti kehadiran negara di bidang pendidikan. Menurutnya setiap anak Papua berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas.
6: Tentu kami berharap bahwa dukungan penuh dari masyarakat kita untuk bersama-sama mendukung proses pembangunan yang dilaksanakan di tempat ini ataupun di kabupaten lain. Dan himbauan kepada warga masyarakat Papua, baik yang ada di Kabupaten Jayapura maupun di kabupaten-kabupaten lain, karena tujuan daripada sekolah ini untuk menjangkau masyarakat atau keluarga-keluarga kita yang kurang mampu dari sisi sosial ekonomi, dan itu bisa membantu untuk anak-anak kita dapat bersekolah.
5: Wagub Aryoko mengatakan pembangunan sekolah tidak hanya menghadirkan gedung baru, program tersebut juga menyiapkan sumber daya manusia Papua yang cerdas dan berdaya saing. Menurut Aryoko, Papua masih menghadapi tantangan pemerataan pendidikan. Kendalanya meliputi kondisi geografis serta persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu sekolah rakyat diharapkan memperluas akses pendidikan melalui layanan gratis dan sistem berasrama. Model tersebut diharapkan menjangkau lebih banyak anak di berbagai wilayah Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: UNICEF dan Provinsi Papua perkuat kapasitas puskesmas untuk penanganan gizi bagi ibu hamil dan balita di Kota Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua dengan dukungan dari China International Development Cooperation Agency menggelar kegiatan peningkatan kapasitas tata laksana ibu hamil dan balita bermasalah gizi serta penguatan pelaksanaan program pemberian makanan tambahan lokal yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Kepada RRI, Nutrition Officer UNICEF Tanah Papua, Dwi Kristanto mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh tenaga kesehatan dari seluruh puskesmas di Kota dan Kabupaten Jayapura dan menjadi rangkaian monitoring dan evaluasi sekaligus penguatan kapasitas SDM puskesmas dalam menangani permasalahan gizi pada ibu hamil dan balita. Selain tenaga kesehatan dari 14 puskesmas di Kota Jayapura, kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari 15 puskesmas di Kabupaten Jayapura, termasuk diantaranya 5 puskesmas yang berada di wilayah terpencil. Dijelaskan Dwi Kristanto, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan sebelumnya untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program pemberian makanan tambahan atau PMT lokal di fasilitas pelayanan kesehatan.
7: Kegiatan ini sebetulnya bertujuan untuk kita menindaklanjuti hasil temuan ataupun hasil kunjungan lapangan setelah dilakukan 2 hari kemarin untuk memperkuat pelaksanaan dan kualitas dari program PMT, pemberian makanan tambahan. Pesertanya yang diundang adalah kalau di kota semua puskesmas, 14 puskesmas kami undang, kemudian kalau di Kabupaten Jayapura sekitar 15 puskesmas dan termasuk salah satunya ada 5 puskesmas yang berada di daerah yang jauh seperti Ravinirara, Saduyap, Airu. Kita undang untuk mengikuti kegiatan yang serupa juga di kabupaten. Program PMT secara teknis diampu oleh Kementerian Kesehatan. Ini bertujuan untuk memulihkan ataupun meningkatkan status gizi dari kelompok yang memang mengalami masalah gizi seperti ibu hamil dan balita. Sehingga emang prosesnya harus diawali dengan apa yang namanya screening gitu ya. Kemudian hasilnya divalidasi, pengukurannya, didiagnosa apakah ada resiko atau memang ada masalah gizi. Kemudian baru dilakukan tata laksana.
2: Dwi Kristanto berharap setelah masa dukungan program ini berakhir pada Juli 2026, pemerintah daerah dapat melanjutkan program secara mandiri dengan kualitas pelayanan yang semakin membaik, yang dalam pelaksanaannya, para peserta mendapatkan materi mulai dari aspek perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan program, hingga pencatatan dan pelaporan. Materi disampaikan oleh tim dari Kementerian Kesehatan yang terdiri dari tim kesehatan maternal neonatal, kesehatan balita, gizi, serta sejumlah narasumber terkait lainnya.
7: Materinya sangat amat penting karena kita bicara dari level dukungan manajemen, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan gitu ya, hingga sampai bagaimana pencatatan dan pelaporan juga gitu. Jadi memang dari hulu sampai ke hilir, pilar ataupun semua komponen program itu kita diskusikan dan kita perkuat, dan harapannya setelah kegiatan ini pemerintah daerah melalui puskesmas bisa memperbaiki kualitas layanan gitu ya, bukan hanya berfokus terhadap realisasi serapan anggaran, tetapi bagaimana ini juga bisa meningkatkan pola pikir bahwa selain realisasi anggaran, ternyata harus kita lihat juga terkait cakupan dari layanan itu sendiri. Sehingga kalau cakupan layanan itu bisa membaik, bisa meningkat, maka ini akan berkontribusi terhadap capaian SPM dari pemerintah daerah.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dr. Juliana Napitupulu mengatakan, pelaksanaan PMT di puskesmas sebenarnya telah berjalan dengan baik, namun yang masih dihadapi adalah belum optimalnya pencatatan, pelaporan, dan penginputan data, sehingga sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik.
8: Dari segi pelaksanaan, mereka udah laksanakan. Tetapi di dalam pencatatan pelaporan, di dalam penginputan data masih kurang. Sehingga masih ada kegiatan yang sudah dilakukan, tetapi tidak terdata, tidak tercatat di dalam data. Itu yang memang kami bersyukur dari kementerian datang. Kebetulan juga ada tim kerja untuk pencatatan pelaporan dari salah satu yang tim kementerian ini. Jadi harapan kami, data ini sangat penting untuk kita juga menyampaikan ke pusat kondisi kami seperti ini. Contoh nih, nah anak stunting umpama 100. Nah kami bisa menyampaikan ke pusat kebutuhan kami untuk penanganan stunting ini seperti ini gitu.
2: Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas pelayanan gizi di puskesmas bisa semakin meningkat sehingga mampu mempercepat penurunan angka stunting dan permasalahan gizi pada ibu hamil maupun balita di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Saudara, pemerintah Kota Jayapura menyerahkan 3 unit kendaraan operasional kepada Samsat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Kendaraan tersebut diharapkan mendukung kelancaran tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Jayapura Bisai Rolo mengatakan pengadaan kendaraan operasional merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kinerja organisasi perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai, menjelaskan pengadaan kendaraan dilakukan melalui anggaran BPKAD tahun 2026. Pengadaan 3 kendaraan operasional tersebut menelan anggaran sekitar Rp773 juta yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD Kota Jayapura tahun 2026. Pemerintah Kota Jayapura berharap tambahan ini dapat meningkatkan mobilitas aparatur serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI Jayapura kini resmi memiliki gedung kantor baru. Gedung tersebut diresmikan oleh Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo, disaksikan Wali Kota Jayapura Bisai Rolo. Berikut laporan Lino Masugi.
9: Peresmian gedung baru RRI Jayapura ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita. Wali Kota Jayapura Bisai Rolo berharap gedung baru ini menjadi penguat pelayanan informasi publik di tengah perkembangan teknologi digital.
10: pesatnya perkembangan teknologi informasi, masyarakat membutuhkan akses informasi yang cepat, akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kondisi ini menuntut LPPRRI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Personalisme serta kapasitas penyiaran agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menghadapi tantangan penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax.
9: Sementara itu, Direktur Utama LPPRRI Hendrasmo mengatakan selain menjadi sarana penyiaran yang lebih representatif, gedung baru ini juga diharapkan memperkuat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa dan mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan.
11: Peresmian gedung ini adalah simbol semangat kami, simbol kebangkitan kami untuk terus melayani Bapak Ibu semuanya di kota di Jambu dan sekitarnya. Semangat untuk melayani masyarakat yang tidak pernah runtuh, walaupun pada tahun 2023 kita kena gempa, Bapak Ibu. Dan sebagai bagian akuntabilitas kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan.
9: Gedung baru RRI Jayapura dibangun menggunakan dana APBN sebesar 9,1 miliar, menggantikan bangunan lama yang terdampak gempa bumi tahun 2023. Dengan fasilitas baru ini, RRI Jayapura diharapkan semakin optimal memberikan layanan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat Papua. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara Direktur Utama LPPRRI I. Hendrasmo menilai disinformasi menjadi tantangan utama dunia jurnalistik saat ini. Karena itu, peningkatan kompetensi wartawan dinilai penting untuk menjaga kualitas informasi dan kepercayaan publik. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
5: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik LPPRRI I. Hendrasmo menyebut disinformasi menjadi tantangan utama media saat ini. Karena itu, jurnalis dituntut menghasilkan karya jurnalistik yang akurat dan beretika. Hendrasmo menyampaikan hal itu saat membuka uji kompetensi wartawan UKW Radio LPPRRI Angkatan 44 dan 45. Kegiatan berlangsung di Jayapura, Rabu 22 Juli 2026 dan diikuti peserta dari Korwil Nusantara 1 Papua. Ia mengatakan perkembangan teknologi membuat setiap orang dapat memproduksi dan menyebarkan informasi. Namun tidak semua informasi disampaikan sesuai kaidah jurnalistik. Menurutnya, sebagian informasi keliru muncul karena kurangnya pemahaman, tetapi sebagian lainnya sengaja dibuat untuk menyesatkan publik. Ia menegaskan, disinformasi, hoax, dan misinformasi menjadi ancaman yang harus dihadapi media. Karena itu, peningkatan kompetensi wartawan menjadi langkah penting menjaga kualitas informasi.
12: Nah, inilah sebetulnya yang kita mau perangi, karena tantangan kita, musuh kita ini, musuh media di mana-mana, itu adalah disinformasi, hoax, ya, juga misinformasi. Karena itu, pagi ini yang kita lakukan adalah mau memerangi itu. Kita mau meningkatkan kualitas kita dalam melakukan menulis skrip, melaporkan berita, ya. Itu jadi kita punya tujuan besar.
5: Hendrasmo mengatakan UKW menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan insan penyiaran. Para peserta diharapkan semakin memahami etika, hukum pers, dan teknik peliputan. Ia juga menegaskan RRI tengah memperjuangkan diri menjadi media yang semakin dipercaya masyarakat. Peningkatan kepercayaan publik menjadi salah satu arah strategis organisasi di tengah perubahan landscape media. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
13: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
0: Saudara, Persipura Jayapura mulai latihan perdana persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Latihan perdana itu berlangsung di Stadion Mandala, Jayapura. Selama pemusatan latihan di Jayapura, manajemen bersama tim pelatih juga akan menggelar seleksi pemain kategori usia 21 pada 25 Juli 2026. Seleksi tersebut akan melibatkan pemain-pemain potensial dari berbagai sekolah sepak bola SSB di Jayapura sebagai bagian dari pemenuhan regulasi kompetisi sekaligus komitmen klub dalam memberi ruang bagi talenta muda Papua. Hal itu disampaikan Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasi Karsa NCK, Operator Persipura Jayapura Owen Rahadian sore kemarin. Dikatakan latihan perdana menjadi langkah awal Persipura dalam membangun tim yang kompetitif untuk musim baru. Owen juga menegaskan Persipura tetap konsisten memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda asli Papua untuk berkembang bersama klub kebanggaan masyarakat Papua tersebut sebagai bagian dari komitmen Persipura dalam membangun masa depan klub. Sementara itu pihaknya menegaskan komposisi skuad musim 2026-2027 masih berada dalam proses evaluasi. Karena itu daftar resmi pemain yang dipertahankan maupun pemain baru akan diumumkan setelah seluruh rangkaian seleksi dan evaluasi selesai pada akhir Juli 2026. Di mana Persipura ingin memastikan setiap pemain yang bergabung benar-benar memenuhi standar kualitas dan kebutuhan tim, sehingga mampu membawa Persipura bersaing secara maksimal pada kompetisi musim 2026-2027. Diketahui sebelumnya Persipura Jayapura telah memperkenalkan Andri Ramawi sebagai pelatih kepala. Penunjukan itu dari Alfredo Vera juga ditunjuk sebagai direktur teknik yang menilai dapat memahami karakter pemain Papua, budaya Persipura, serta besarnya harapan masyarakat terhadap tim berjuluk Mutiara Hitam itu.
13: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Saudara, sekian Warta Berita Fajar Papua edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Pengardi, menampun Anda pada suasana pagi, mentari pagi sudah menyapa kita. Kita juga tentunya memanfaatkan momen pagi hari ini dengan menghangatkan tubuh lewat sinar paparan matahari yang sangat baik tentunya untuk kesan kita. Apalagi untuk Anda yang pagi-pagi hari sudah pada bangun untuk mengais rezeki, para driver yang mengantarkan penumpang yang menuju ke bandara, ya tetap fokus berkendara ya. Untuk Anda juga yang sudah mulai buka lapak dagangan ya, para pelaku UMKM, ya semoga lancar-lancar untuk usaha atau rezekinya. Selamat pagi juga untuk para warga yang berada di pesisir pantai, biasanya para nelayan sudah pulang untuk menjual hasil tangkapan ikan semalam ya. Ini biasanya ramai di beberapa pasar seperti Pasar Sentra Hamadi. Selamat pagi saja tentunya untuk semuanya di sana. Tetap semangat untuk mengais rezeki. Begitu pula juga di beberapa sentral pusat perbelanjaan, di Pasar Yoteva, ya, di Pasar Sentani juga. Apa kabar semuanya? Ya, semoga usaha lancar terus, laris manis dagangannya. Begitu pula juga untuk warga yang akan siap-siap kembali melaksanakan tugas aktivitas di instansi pemerintah dan juga swasta. Ayo bangun pagi, semangat pagi di hari ini, di hari yang baru, yang tentunya memberikan harapan baru untuk kita semuanya. Namun yang jelas, apapun profesi kita untuk kita kerjakan, untuk di hari ini segera bisa dapat dituntaskan, dapat dikerjakan, dan paling tidak kita memulainya dari pagi dengan mempersiapkan segala bentuk kelengkapan alat-alat pekerjaan kita agar kita nantinya bisa menyelesaikan pekerjaan. Sebab kalau ada beberapa perlengkapan alat-alat kita yang kita tinggalkan atau kita lupa, itu sangat berpengaruh pastinya terhadap kinerja kita nantinya. Dan jangan lupa juga pastinya kita semuanya menjaga akan kondisi tubuh kita selalu fit. Pagi ini mungkin yang sarapan pagi, ya biasanya oma opa pagi-pagi itu sudah pada bangun ya, tete nenek semuanya mempersiapkan biasanya menu santapan pagi, atau para bunda-bunda, bung-bung juga apa kabar, selamat pagi, ayo bangunkan anak-anak kita. Sebab saat ini sudah menunjukkan pukul 6:33 waktu Indonesia Timur, agar mereka bisa, anak-anak kita bisa berangkat ke sekolah dengan tepat waktu. Selamat pagi juga pastinya untuk para guru-guru, apa kabar semuanya. Ini lebih rajin biasanya ya guru-guru, karena harus datang lebih awal untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini ya. Dan apapun ya kendaraan yang juga kita akan gunakan, pastikan kita selalu berhati-hati, karena biasanya di pagi hari ya arus lalu lintas agak cukup padat ya. Ya, kalau semakin ya semakin berlalu waktu ya, ini semakin padat arus lalu lintas, apalagi di jam-jam ramai di pukul-pukul 7 ya, 7:30 itu pasti ramai. Ya fokus berkendara ya untuk Anda yang pengguna jalan. Dan dengar, kami pun juga akan hadir lewat beragam program acara dengan beragam informasi yang patut untuk Anda simak bersama kami. Di pukul 7 nanti ada beragam informasi warta berita dengan Pro 3 Jakarta ya, nantinya kita akan ikuti bersama. Terima kasih untuk kebersamaan kita, tetap terus satu hati bersama kami di Pro 1, tetap terus menemani Anda semuanya. Dan salam sukses untuk semua di pagi ini.

0: Ini sudah mampir untuk menantikan teman-teman kita, rekan-rekan kita di lapangan agar bisa menyampaikan untuk informasi pergerakan cuaca ya. Dan dari mana saja ini semua yang akan rencananya yang untuk memberikan laporan? Silakan.
1: Iya, baik Kak. Untuk di pagi hari ini ada 6 pos. Seputaran wilayah Abipura ada pos Sendok Garpu Kota Raja. Untuk wilayah Kota Jayapura ada pos Tel Lumba-Lumba, pos Pertigaan Misi, dan 3 polres dari Polres Sentani, Polres Harmi, dan Polres Kerom.
0: Itu rencananya untuk rekan-rekan kita ya, untuk menyampaikan arus lalu lintas di lapangan.
1: Iya
0: ya.
1: Benar sekali Kak.
0: Baik, dan bagaimana tadi untuk anggrek ini jalan ke sini lancar?
1: Ya, untuk situasi arus panjang jalan tadi masih sangat lancar sekali.
0: Lancar
1: ya.
0: Landai ya. Tapi memang biasanya di jam-jam seperti ini sudah mulai ramai nih, karena sudah mau pukul 7 ya.
1: Iya, aktivitas anak sekolah, mengantar anak-anak sekolah juga, banyak yang bepergian ke kantor. Sudah cukup lumayan ramai ya, Kak ya, tapi masih situasinya masih sangat landai juga.
0: Baik, Mbak Sinta gimana? Lancar jalannya hari ini?
2: Iya Kak, berhubung juga tidak ada kayak kapal atau...
0: Oh iya ya,
2: iya,
0: hari ada. Ini ya.
2: Iya, sementara kosong.
0: Hari
2: jadi
0: Kamis.
2: Untuk jalan di sekitar pelabuhan situ masih terpantau landai. Tadi masih sepi juga.
0: Sepi juga. Iya, jangan kalau di hari hari seperti hari Rabu biasanya. Waduh, itu jangan ya, ampun deh lewat situ kalau hari Rabu. Itu biasanya kapal itu putih masuk. Begitu pula juga di hari Senin setahu saya, ya, siang ya. Baik-baik, ya kita tentunya menantikan untuk rekan-rekan kita menyampaikan informasi di beberapa arus lalu lintas ya. Semoga saja tetap semangat, sehat selalu menjalankan tugas untuk rekan-rekan kita di lapangan, untuk memberikan informasi terkini terkait jalannya aktivitas di seputaran tempat bertugas masing-masing ya. Dan ada dari wilayah rumah makan Sendok Garpu ya.
2: Iya, kita, di wilayah AB Kak.
0: Di wilayah AB itu ya. Baik, dan silakan tentunya untuk teman-teman kita untuk memberikan laporan. Dan biasanya juga pagi-pagi seperti ini kita juga harus tetap menghimbau ya untuk para driver yang biasa pagi-pagi seperti ini nih sudah menuju ke bandara mengantar para penumpang-penumpang pertama ini, penerbangan pertama biasanya. Ya. Ini karena landai jangan berarti ya kita ngebut-ngebutan juga ya. Nah, ini masih hari aktif untuk melaksanakan aktivitas untuk anak-anak sekolah juga, biasanya para orang tua pada mengantar ya. Ya, tentunya kita himbau juga jangan lupa untuk menggunakan helm untuk kendaraan motor, kendaraan mobil juga demikian ya, gunakan self belt-nya atau sabuk pengamannya ya. Dan tidak kalah penting untuk Anda yang akan melaksanakan aktivitas sarapan pagi. Anda berdua sudah sarapan pagi belum?
2: Belum, Kak.
0: Nanti ya, nanti.
2: Belum. Setelah ini aja.
0: Setelah ini aja kayaknya ya. Iya, kalau untuk Anda yang enggak sempat masak di rumah ya, ada para pelaku UMKM kita pagi-pagi ya, kita bisa sarapan pagi kayak kumpul ya. Mampir untuk jajan, untuk berbelanja maksudnya. Dan ya, Bang Reni, ada informasi apa ini untuk dari Dirlantas Polda Papua dalam waktu dekat ini, atau mungkin ada beberapa yang sudah dilaksanakan sebelumnya?
1: Iya baik Kak, menginformasikan saja karena ini banyaknya kegiatannya itu kegiatan rutin yang kita laksanakan. Biasanya di sore hari atau pagi hari kita melakukan sweeping gabungan nih Kak, bersama Bapenda, Jasara Harja juga untuk selalu mengingatkan akan pembayaran pajak kendaraan.
0: Sudah ada yang bergabung, langsung disapa, silakan Mbak Sinta.
2: Selamat pagi, Patroli Udara.
0: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Salam Papua. Terlaporkan.
2: Silakan laporannya.
3: Pagi ini bersama saya Brigjen Mas Wu, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kerom, akan melaporkan situasi arus lalu lintas pagi ini. Tempatnya di Jalan Trans Papua, Pertigaan Aso Swakarsa,

0: Untuk situasi pada pagi hari ini masih terkontrol aman dan lancar. Untuk giat masyarakat juga sama, lancar, landai. Untuk cuaca pagi ini, mendung. Demikian yang dapat kami laporkan. Selamat pagi. Salam pensi. Salam Papua.
1: Pekerja bergetar telah melaporkan. Terima kasih ya Polres Kerom untuk laporannya.
2: Polres Kerom ya.
1: Iya.
2: Cukup jauh ini. Iya, dan ada lagi untuk rekan-rekan kita yang akan menyampaikan informasi ya di beberapa arus lalu lintas. Silakan tadi dari Polres Kerom, Polres Kerom, di mana menyampaikan kondisi di sana masih landai dan cuaca bagus ya kayaknya.
1: Iya, mendung-mendung ya.
2: Mendung-mendung manja.
1: Panas ya, benar sekali.
2: Aduh, itu paling gak enak sekali kalau lagi mendung-mendung, apalagi pagi ya. Aduh, itu biasanya mata masih
1: berat
2: ya. Itu biasanya. Tapi ya kalau kayak Anda berdua kayaknya tidak berat ya bangun pagi. Karena harus jam berapa bangunnya ini?
1: Seperti biasa sebelum subuhan juga udah bangun ya kayak gitu. Untuk prepare juga.
2: Iya benar. Ya, dan silakan tentunya untuk teman-teman kita ya untuk menyampaikan informasi arus lalu lintas terkini di beberapa arus lalu lintas ya. Dan tadi kita dengarkan ada kegiatan-kegiatan seperti operasi apa tadi namanya?
1: Kegiatan rutin yang ditingkatkan.
2: Kegiatan rutin yang ditingkatkan.
1: Yang singkatnya kita KRYD. KRYD. Kegiatan rutin yang ditingkatkan.
2: Rutin yang ditingkatkan.
1: Iya.
2: Baik, baik.
1: Seperti kemarin sudah terlaksana di IMBI ya, Kak, ya jam 4 sore. Oh, biasanya jam 4 iya, sore. Biasanya di PTC juga. Tempatnya untuk tempat dan waktu kita tidak menentu. Mm-hmm. Tapi kita mengingatkan kembali bahwa razia ini sebagai himbauan untuk taat akan pembayaran pajak kendaraan. Iya.
2: Masih ada diskon enggak ya?
1: Untuk diskon ini untuk yang berjalan sampai 31 Desember yaitu yang tepat waktu nih Kak. Jadi kalau untuk pembebasan denda pajak udah tidak ada. Tapi bagi wajib pajak yang taat akan pembayaran pajak ya, mungkin masa berlakunya masih nanti di bulan November atau ini, dia melakukan itu mendapatkan diskon sampai 15%.
2: Oh serius?
1: Iya benar sekali.
2: Motor
1: maupun mobil.
2: Mobil ya?
1: Iya.
2: 15% dapat diskon.
1: Iya, diskonnya 15% untuk yang tepat waktu nih Kak.
2: Yang tepat waktu.
1: Iya, sedangkan mungkin yang terlambat ya sudah kembali ya mendapatkan denda dan pokoknya juga sudah kembali normal.
2: Aduh, terlambat ini.
1: Karena kemarin lumayan sekali tuh Kak, ada 3 sampai 4 bulan ya.
2: Iya, 3 sampai 4 bulan. Tapi kita tinggal tunggu saja, biasanya juga ada lagi ya.
1: Iya.
2: Program-program lain.
1: Semoga ada program. Nah,
2: 17-an
1: ya,
2: itu biasanya
1: sekali.
2: Ada
1: tapi baru kali ini nih di tahun ini ada program untuk yang pembayaran pajak tepat waktu nih Kak. Biasanya kan cuman pembebasan dana pajak aja. Cuman tahun ini kayak diskonnya banyak sekali nih.
2: Diskonnya banyak.
1: Iya,
2: ya.
1: Jadi bukan cuman yang terlambat aja.
2: 15% loh lumayan.
1: Iya, 10 sampai 15% sangat lumayan ya Kak ya. Apalagi mobil, kendaraan mobil tuh kelihatan sekali nih diskonnya.
2: Terasa sekali.
1: Iya, benar.
2: Benar. Ini ada yang bergabung. Langsung
1: baik.
2: Disapa silakan.
3: Selamat pagi, patroli udara.
4: Selamat pagi, salam presisi. Bekerja beserta melaporkan.
1: Baik, silakan laporannya.
4: Laporan dari pos Yapis 2 untuk sementara hadir lengkap dipimpin Bapak Ibda Malik untuk situasi aman terkendali.
2: Baik.
4: Untuk arus lalu lintas ramai lancar, anak sekolah mulai berdatangan. Kami ingatkan kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 agar selalu mematuhi keselamatan berlalu lintas demi keamanan bersama. Demikian yang dapat kami laporkan dari pos Capis 2. Terima kasih, salam presisi, bekerja bergetar
1: terlaporkan.
2: Baik, terima kasih untuk rekan kita yang ada di Yapis ya, wah memang ya, itu wilayah
1: iya.
2: Rame itu.
1: Wilayah rame sekali itu Kak Yapis.
2: Iya. Depan sekolah anak SD, SMP kok enggak salah juga ada.
1: Iya, benar.
2: Universitas juga
1: SMK ya. Sudah ya, mulai SMK. Rame sekali ya. Lah itu ya Kak ya.
2: Wah, kerja berat juga itu di situ tuh ya, teman-teman kita. Iya. Baik, masih ada lagi nantinya. Silakan ya untuk rekan-rekan kita masih menantikan. Ada mana informasi terkini arus lalu lintas. Dan waduh, Kok ini waktu semakin cepat ini ya? Perasaan kita baru berapa menit rasanya ini ya? Tapi ternyata kita sudah mau hampir jam 7 ini. Iya, tapi masih ada waktu, kita berikan kesempatan. Ya Bang Reni, menarik tadi ya untuk pembayaran pajak yang tepat waktu. Itu tepat waktu maksudnya gimana nih? Mungkin pada umpama saya bayar di bulan, pajak saya jatuh tempo di bulan Agustus, ya kan? Saya bayar tetap juga di bulan Agustus. Itu masih dapat atau tidak? Atau bisa bayar di bulan Juni dapat diskon tadi?
1: Iya, baik Kak. Untuk pembayaran pajak kendaraan itu 3 bulan sebelum jatuh tempo udah bisa bayar.
2: Oh, jatuh bulan.
1: Iya, 3 bulan sebelum jatuh tempo udah bisa bayar.
2: Oh,
1: iya, benar sekali. Misalnya kakak punya jatuh temponya masa berlakunya 17 Agustus nih.
2: Iya.
1: Kakaknya mau bayar 3 bulan sebelum jatuh tempo udah bisa bayar. Bisa bayar. Tetap dapat nanti masa diskon. Berlakunya akan tetap kembali di tanggal 17 Agustus.
2: Ya paham, iya. Paham ya. Baik, baik. Ini kesempatan ini ya. Yang punya kendaraan terutama ya mobil ya, apalagi kalau ada 3.
1: Wow, iya,
2: terasa sekali itu
1: lumayan nih 3, diskon ya kan? Pokoknya iya,
2: kalau dia dapat 10% aja kalau 3 kendaraan, ih barasa ces.
1: Iya benar sekali. Dan untuk mungkin yang punya masa berlaku di bulan Januari atau Februari 2027 mungkin bisa dibayarkan di bulan November atau Desember, karena lumayan, karena diskonnya kan iya, sampai 31 benar. Desember.
3: Untuk tahun depan udah bisa juga kan?
1: Iya.
2: Udah bisa, benar-benar kalau di Januari,
1: di bulan Februari. Januari atau Februari.
2: Wih selamat Pak yang Januari.
1: Iya,
2: Mas memang sekali. Susah-susah duit itu biasanya kalau Januari ya kan.
3: Masih kering-keringnya.
2: Iya, habis-habisan itu. Habis-habisan dari Desember sudah gas, habis-habisan ya.
1: Iya.
2: Sampai Januari wah kering dah. Itu jadi kesempatan. Lumayan.
1: Iya.
2: Ya bagus juga ya ternyata program ini. Ya ini kita harus memang banyak-banyak ya mencari informasi. Ya inilah hadirnya patroli udara juga sebagai informasi bagaimana kemudian kita memiliki kendaraan, mengetahui informasi ya, terutama diskon-diskon gini.
1: Iya benar sekali.
2: Yeah.
1: Dan juga untuk denda pajak kendaraan ini sudah bukan 20% lagi ya Kak ya.
2: Mm-hmm.
1: Dia sudah turun jadi 1%. Yang dulunya kalau mungkin kita terlambat 1 hari, hitungannya sama dengan 2 minggu pertama. Itu biasanya kan kita mendapatkan denda 20%. Ini sudah turun menjadi 1%. Jadi sangat lumayan ya.
3: Berkurang sekali.
2: Jauh, ya.
1: Iya, jauh sekali.
2: Ya sangat membantu lah.
1: Iya.
2: Bang Reni di situ kah?
1: Iya, kebetulan bagian... saya di bagian Samsat.
2: Bisa titip sapunya kak? Enggak gratis tapi. Oke, baik. Terima kasih ya untuk
1: iya.
2: Kedua rekan kita ini yang menyampaikan informasi ini. Ini sangat penting karena memang saya juga sempat biasanya ditanya sama masyarakat. Bung Agus ada informasi ini kah, pembebasan denda pajak lagi kah? Nah itu memang saya pernah mengalami itu berapa kali sih. Nah ini teman-teman rekan kita ya, dengarkan siaran kita di acara patroli udara.
1: Iya.
2: Informasi-informasi seperti ini kan sangat penting juga memang untuk masyarakat, apalagi yang di luar sana kayak di Arso, Koya.
1: Iya, benar.
2: Di sana kan juga kendaraan-kendaraan berat, di sana mereka mungkin harus bayar pajak, kita nggak pernah tahu ya kan. Nah itu kemarin saya dapat teman-teman dari sana sih yang memiliki kendaraan-kendaraan berat juga, mereka tanya masih berlaku kah ya kan, atau seperti apakah. Saya bilang saya belum dapat informasi lengkapnya. Nah ini acara patroli udara sangat berarti tentunya bagi kita, sangat membantu pastinya untuk siapa saja yang memiliki kendaraan, baik kendaraan mobil ya seperti motor juga, kendaraan-kendaraan usaha-usaha juga ya kan.
1: Iya benar.
2: Di setiap perusahaan-perusahaan kan banyak kendaraan itu. Kalau ada yang masih menumpuk atau yang menunggak kesempatan nih. Ya, tadi yang disampaikan oleh Anggreni tadi. Ini momen sangat baik, sangat membantu saya pikir juga untuk masyarakat ya. Tak terasa 3 menit lagi kita segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Apa yang ingin disampaikan? Ada lagi?
1: Iya, baik. Terima kasih, silakan. Kak. Kami tidak bosan-bosannya ya, Kak, untuk selalu mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas dan paham akan pentingnya keselamatan berlalu lintas baik untuk diri sendiri dan juga pengguna jalan lain. Untuk kendaraan roda 2 yang wajib menggunakan helm SNI baik yang membawa kendaraan maupun penumpang di belakang. Ingat, saat berkendara jangan bermain handphone agar selalu fokus saat berkendara. Dan wajib juga untuk selalu membawa surat-surat kelengkapan saat berkendara.
2: Baik, terima kasih untuk dua rekan kita yang menemani kita semuanya di pagi hari ini di acara Patroli Udara. Ada rekan Sinta dan juga ada Anggreni. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kak.
2: Yang sudah berbagi berkat, informasi bagi kita semuanya. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional yang disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur. Patroli Udara
1: Bekerja bergetar terlaporkan.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Sementara Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 23 Juli 2026, saya Risti Rustanto. Kami akan awali warta berita pagi hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi berikut ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita sejumlah aset milik anggota DPR RI Anwar Sadat atau AS dan stafnya, Bagus Wahyudiono atau BGS, senilai 22 miliar rupiah karena diduga terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Desiana Kartika Bahari, memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran kapal negara atau KN SAR Ramawijaya milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai di area perawatan atau docking di Pelabuhan Nizam Zahman Muara Baru, Jakarta Utara. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium, Malaysia.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja, TNI dan Polri yang baru saja dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Di tengah tantangan persaingan dunia saat ini, yang akan disampaikan oleh reporter Joshua Sihombing.
1: Para perwira TNI dan Polri
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1177 perwira remaja TNI dan Polri di pelataran Istana Merdeka Jakarta. Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa perwira remaja ini telah menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam mempertahankan bangsa dan negara. Di hadapan perwira pertama ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa seluruh persoalan bangsa dan kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan juga bagian dari beban yang harus pula ditanggung oleh para perwira remaja TNI Polri. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa perwira TNI dan Polri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya itu harus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
1: Udara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya udara bukan lagi milik keluargamu lagi. Udara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Udara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa.
2: Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan perwira remaja TNI Polri juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah persaingan dunia saat ini.
1: Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Persaingan antara negara semakin ketat. Ancaman tidak lagi hanya datang dari senjata. Ancaman datang melalui perang cyber, perang informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya. Karena itu Indonesia harus kuat. Kita harus mandiri, mandiri dalam pangan, energi, teknologi, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan.
2: Untuk itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para perwira remaja TNI Polri. Kepala Negara menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh masa depan bangsa kepada para perwira remaja generasi penerus TNI dan Polri dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yang menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit atau RS tipe D di Kecamatan Gambut. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Diki Munadi.
1: Ya, hasil hari ini sudah melaksanakan surat perintah penggeledahan.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
1: Ya, hasil hari ini sudah melaksanakan surat perintah penggeledahan. Sudah penggeledahan di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
3: Kasusnya apa?
1: Gimana?
3: Kasusnya terkait permasalahan apa ini?
4: Itemnya apa, Pak?
1: Penyidikan. Kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
3: Alkes dan Linkes apa, Pak?
1: Alkes penyidikan terkait dengan
2: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Gusti Muhammad Khaldani membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
5: Dasarnya, ya, tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Dan menyaksikan saya, Pak Adi, dan Ibu Rinsa. Barangnya saya kan sampainya tidak 48, karena dokumen ya, ada satu PC komputer ya.
2: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
0: Dari Banjarmasin kita menuju ke wilayah Sungai Liat. Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali akan menggelar gerakan pangan murah guna menjaga stabilitas harga pangan. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
6: Kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka.
7: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang kali ini dipusatkan di Terminal Kampung Keramat Kota Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Juwaimi yang mengatakan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui rapat koordinasi secara virtual. Menurut Juwaimi, pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan GPM sebagai salah satu langkah mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Kata dia, dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat membeli 22 komoditas pangan prioritas dengan harga distributor. Selain melibatkan distributor pangan, kegiatan ini juga diikuti pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta kelompok wanita tani atau KWT yang turut menyediakan berbagai produk pangan.
6: Gerakan pangan murah ini salah satu amanat dari Menteri Dalam Negeri hasil Zoom meeting kemarin, bahwa diinstruksikan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka mengatasi gejala El Nino yang ada di nasional, antisipasi itu.
7: Juwaimi berharap pelaksanaan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Leida mengatakan, GPM yang digelar di Terminal Kampung Keramat merupakan pelaksanaan GPM yang ke-10 sepanjang tahun 2026. Ia menyebutkan hingga akhir tahun pemerintah Kota Pangkal Pinang masih akan menggelar sekitar 4 kali gerakan pangan murah.
8: Nanti kita mungkin juga ada untuk memperingati HUT Kota, ya, kemudian Maulid Nabi, kemudian di Nataru. Mungkin kita ada sekitar 4 kali lagi. sampai akhir tahun. Ya.
7: Iyi menambahkan untuk pelaksanaan menjelang HUT Kota Pangkal Pinang dan Maulid Nabi pada bulan depan, gerakan pangan murah direncanakan akan dipusatkan di wilayah Tua Tunu agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: gelar teknologi tepat guna atau TTG 12 Kaltim tahun 2026 menghadirkan 22 inovator dari 9 kabupaten dan kota. Sejumlah karya yang dipamerkan diantaranya adalah alat pencacah daun dan sampah hingga modifikasi alat untuk mencacah umbut pisang menjadi makanan juga keripik. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Andreas Trisno.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mendorong setiap inovasi teknologi tepat guna memiliki nilai ekonomi dan mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Teknologi yang dipamerkan diharapkan dapat diproduksi secara berkelanjutan sehingga benar-benar memberi manfaat bagi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM. Pesan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimantan Timur, Siti Sugianti, saat membuka gelar teknologi tepat guna TTG ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Taman Budaya Senawar, Kutai Barat.
2: Kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan. Sekali lagi kami underline bahwa kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan, tetapi benar-benar diterapkan, diproduksi, dikembangkan, bahkan mampu menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, mengatakan inovasi yang lahir dari ajang TTG diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap prototipe, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang diproduksi dan dipasarkan sehingga memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
3: Kreativitas para inovator yang punya ide pada hari ini adalah kunci akselerasi Kaltim yang maju dan berdaya saing.
1: Dalam pameran tersebut, peserta menampilkan berbagai inovasi seperti alat pencacah daun dan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, pengelola limbah plastik menjadi paving block dan alas lantai, hingga mesin pencacah umbut pisang menjadi bahan makanan dan keripik. Peserta asal pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu misalnya, yang memamerkan alat sederhana untuk mengolah batang pisang menjadi berbagai produk kerajinan bernilai ekonomi. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk yang mendampingi para inovator mengatakan alat tersebut mulai diproduksi dalam skala kecil dengan harga jual berkisar 50 hingga 100 ribu rupiah. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Pasar menampilkan oven pemanggang kue berbahan bakar kayu. Sedangkan peserta dari Kota Balikpapan memperkenalkan mesin pembuat es batu cepat tanpa menggunakan kulkas. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Psikolog menilai komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci dalam menjaga kesehatan mental anak serta dapat mencegah perundungan terutama di era digital. Laporan lengkapnya disampaikan Januar Fahmi berikut ini.
4: Kasus perundungan dan paparan konten negatif di ruang digital dinilai mengancam kesehatan mental anak. Pengalaman buruk sejak usia dini dapat meninggalkan trauma yang memengaruhi tumbuh kembang hingga dewasa. Psikolog Elizabeth Santoso menilai anak membutuhkan ruang aman di keluarga dan sekolah agar berani bercerita saat mengalami perundungan. Menurutnya, komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci menjaga kesehatan mental anak di era digital.
5: Sehingga kita sebut freeze. Nah, freeze ini itu yang paling bahaya untuk manusia. Adalah ketika kita stres, tingkat stresnya begitu tinggi, mengganggu proses di hipotalamus dan mengganggu proses kita untuk berpikir jernih. Sehingga banyak sekali manusia melakukan banyak kesalahan. Jadi yang paling penting adalah cari lingkungan yang suportif dan positif. Jangan deket-deket sama lingkungan yang sering matain, negatif. Aduh, kita jadi destruktif. Jadi lingkungan kita harus sehat.
4: Pengalaman itu dialami Cynthia, penyintas bullying sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia mengaku trauma akibat perundungan masih membekas hingga kini dan berdampak pada rasa percaya dirinya.
6: Pada saat itu aku bingung menanggapi situasi ini seperti apa. Kurang lebihnya intinya aku sempat mengalami bullying dari kakak kelasku. Dengan waktu itu kondisinya aku gak tahu salahku apa, aku gak tahu apa yang aku lakukan, tapi tiba-tiba banyak kakak kelas yang mungkin nungguin aku di kantin gitu ya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang gak menyenangkan. Dan balik lagi pada saat SD, kita belum tahu nganggepin itu gimana atau apa sih yang terjadi sebenarnya.
4: Cynthia berharap orang tua, guru, dan lingkungan sekolah lebih peka terhadap kondisi anak serta segera menghentikan perundungan sejak dini agar dampaknya tidak terbawa hingga dewasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

0: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengajak generasi muda untuk aktif dalam gerakan koperasi. Ayu Citra melaporkan.
1: Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kabupaten Kediri mendorong anak muda untuk berperan lebih aktif dalam gerakan koperasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri, Pak Santoso, usai memberikan sambutan dalam sarasehan perkoperasian dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-79 di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumbul SLG Kabupaten Kediri. Menurut Buat, dorongan ini sejalan dengan pesan Bupati Kediri Handito Himaplamana atau Mas Dito yang meminta adanya regenerasi kepengurusan koperasi dari kalangan milenial dan Gen Z. Tak hanya itu, hal ini seiring dengan tema sarasehan, yakni menyongsong kemandirian koperasi melalui penguatan kebijakan, pengembangan usaha, dan penyelesaian permasalahan implementasi.
2: Pengembangan usaha yang inovatif dan berorientasi pasar. Artinya koperasi tidak boleh terjebak dalam pola hanya konvensional. Kita perlu mendorong diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, penguatan rantai pasok serta kolaborasi antar koperasi dan dengan pelaku usaha lainnya. SDM yang unggul dan akses permodalan juga menjadi kunci agar unit usaha koperasi sehat dan daya saing.
1: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himaplamana menambahkan pula bahwa tantangan utama dari dunia perkoperasian saat ini adalah bagaimana menyiapkan regenerasi untuk kepengurusannya.
3: Nah, tantangannya yang paling saya nanti akan diskusikan dengan Pak Buat selaku Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri adalah, tadi saya lihat di dalam forum ini usianya rata-rata 40 tahun ke atas. Sedangkan seiring berjalannya waktu, kan Bapak Presiden juga punya program masa cita terkait koperasi. Nah, maka usia 40 tahun ke bawah ini harus kita berikan apa? Pemantik supaya mereka tertarik.
1: Diketahui dalam rangkaian kegiatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Kediri, Dekopinda sempat juga membuka Gebiar UMKM Kabupaten Kediri yang berlangsung tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 di Taman Hijau SLG. Pada agenda ini, ada sebanyak 80 stan yang disiapkan untuk para pelaku UMKM. Ayu Citra melaporkan.
0: Dan kali ini adalah informasi terkait harga komoditas pangan. Salah satunya bawang dan cabai yang ternyata saat ini mengalami penurunan harga karena stok pedagang melimpah. Selengkapnya dari Makassar disampaikan oleh Aan Ariska.
4: Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan saat ini sedang melaksanakan panen untuk komoditas bawang. Dampaknya sejumlah bumbu dapur seperti bawang yang mengalami penurunan harga mulai dari 10 hingga 20 ribu rupiah setiap kilogramnya. Untuk bawang merah yang sebelumnya dijual pada kisaran harga 60 ribu, saat ini pedagang menjual dengan harga lebih rendah yakni 40 ribu. Sedangkan bawang putih dijual dengan harga 30 ribu rupiah setiap kilogramnya. Dharma, salah seorang pedagang, mengatakan dengan turunnya harga dan stok yang banyak membuatnya mengalami kerugian yang cukup banyak. Apalagi bawang yang dijual murah saat ini karena sebelumnya dibeli dengan harga yang lebih mahal. Ia mengatakan dengan stok bawang yang banyak rentan mengalami pembusukan bahkan hingga 1 kilogram.
5: Turun, mulai dari eceran 60, baru 50 ke 40. Banyak stok barang di gudang dan tidak ada pengiriman. Ada dampaknya modal, iya. Kalau sepi begini pembeli, tidak ada pemasukan pasti. Gitu, itu ji, kalau banyak barang pasti turun harga. Sedikit barang pasti naik. 60, paling tinggi, paling rendahnya 30.
4: Sementara itu, Amir, pedagang cabai, mengatakan penurunan harga terjadi cukup signifikan. Menurutnya, penurunan ini akibat melimpahnya stok cabai dari Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. Amir mengatakan, sebelum melimpahnya stok, harga cabai sempat menyentuh angka Rp70.000 per kilogram. Sekarang berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000.
6: Apa nih harganya? Ini agak turun, Pak. Ya, turun dari harga Rp70.000, sekarang sudah Rp15.000 per kilo. Kalau lombok besar, dia mengalami kenaikan. Kalau lombok kecilnya agak turun juga sedikit. Ini panen itu daerah yang penghasil lombok di Jeneponto sama Bantaeng, sudah banyak lombok di sana, panen raya ini.
4: Sejumlah pedagang ini berharap dengan harga yang cenderung lebih murah, tingkat atau daya beli masyarakat juga dapat meningkat.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti juga menyimak informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Tetap terus satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura yang tetap mengudara untuk Anda. Dan kalau tadi telah kita ikuti bersama untuk penyampaian warta berita, kita telah dengarkan bersama. Kali ini kami mohon perhatian Anda sejenak untuk pengumuman atau informasi duka akan kami sampaikan untuk saat ini.

Saudara mendengar informasi duka berasal dari Bapak Dr. Andes Hans Iriu MSI. Berita duka ini ditujukan kepada Hondo Alfi Alvin Yowe, Kepala Suku Sibi Bernardo Sibi, Kepala Suku Yowe Efradus Yowe, Kepala Suku Hai Silar Hai Silas Hai maksud kami, Kepala Suku Soro Hengki Soro. Keluarga besar Sibi di Kampung Kayu Pulau, keluarga besar masyarakat Tobati Engkros di Port Lumbai, keluarga besar 17 Cendrawasih di Jayapura, serta Handai Tolan, teman-teman sekeluarga, sekerja, sahabat dimanapun berada. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia Mama terkasih Letda Har Purnawirawan Nelly Iriu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 pukul 9.15 waktu Indonesia Timur di rumah kediaman belakang kantor PT UN Uwaina dalam usia 66 tahun. Untuk rencana pemakaman dilaksanakan pada hari ini Kamis 23 Juli 2026 di TPU Buper Uwaina. Demikian berita duka ini disampaikan. Berita duka lainnya pendengar kami sampaikan dari Ibu Marion Yowe Kusmawan di Hamadi Rawa 3. Ditujukan kepada keluarga pendeta Jeffrey Yowe Kusmawan di Kupang, keluarga pendeta Samkai di Kupang, cucu Grace Shirley dan ibu di Sidoarjo, Surabaya, keluarga besar Kue Fanfu di Jayapura, Merauke, keluarga besar Rumangun di Jayapura, Ondo Afi Yowe dan Ondo Afi Kayu Batu, Kepala Suku Yowe, Kepala Suku Sidi, Kepala Suku Hai, Kepala Suku Soro, keluarga Ninche Pui Sikowai di Manokwari, keluarga France Jasman di Jakarta, keluarga Ricky Jasman di Sorong, keluarga Maharit Jasman di Bekasi, keluarga Dorcas Yowe Mawanda di Sorong, keluarga Sony dan Daniel Sibi di Sorong, keluarga John Hanaswe di Sorong, keluarga Berta Hai Korwa di Biak, keluarga Rose Rumpaisum di Biak, keluarga Ibu Dolphin Sibi di Biak, keluarga besar Kampung Tahima Suroma, Kayu Batu, Tobati Engkros, Nafri Skosai Skomabo Skoyambe di Jayapura, keluarga besar Wamael Yowe Hai Sibi Soro di Jayapura, kakak Jo di USA dan Sylvia di Belanda. Di seberita duka ini, telah meninggal dunia Mama terkasih Amelia C. Woye Yowe Kusmawan, anak dari Bapak Markus Yowe almarhum dan Ibu Barbalina Sibi almarhumah, meninggal pada hari Selasa 21 Juli 2026 di RSUD Dok 2 Jayapura karena sakit dalam usia 85 tahun. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Hamadi Rawa 3 keluarga Yowe Kusmawan dan rencana pemakaman pada hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur di tempat pemakaman keluarga Yowe Pantai Yakoba Argapura. Saudara, demikian dua informasi duka yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon kiranya dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka, bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuannya disampaikan, terima kasih.

putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia.

Sudah 43 menit meninggalkan pukul 7 waktu Indonesia Timur, di mana saat ini ya sesaat lagi masuk kami. Kami akan hadir untuk dialog interaktif Polisi Menyapa. Di mana Polisi Menyapa ini hadir di pukul 8 waktu Indonesia Timur, dan rencananya akan kita ikuti bersama ya dengan narasumber yang pastinya berbincang-bincang di pagi ini, dan tentunya juga Anda bisa menyaksikan secara langsung live streaming melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official. Kali ini mengangkat tema atau topik ya, cerdas literasi digital antisipasi penipuan online. Rencananya akan hadir Dir Cyber Polda Papua, Kepala OJK Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua, dan dihadiri oleh juga Kabid Humas Polda Papua nantinya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura untuk sesaat lagi dialog interaktif Polisi Menyapa akan hadir untuk menemani kita semuanya.

Tutari adalah nama salah satu suku bangsa yang mendiami kawasan Danau Sentani Barat, Papua. Suku ini telah punah akibat perang suku di masa lampau. Dalam cerita masyarakat Doyo yang kini mendiami wilayah suku Tutari, sekitar 600 tahun lalu di kawasan bukit di tepi Danau Sentani Barat, pernah tinggal suku Tutari, tepatnya di perkampungan yang bernama Tutari Yoku, Temai Yoku. Menurut cerita masyarakat Doyo, batu-batu yang ada di Bukit Tutari adalah masyarakat suku Tutari yang kalah perang dan mati kemudian berubah menjadi batu. Walau suku Tutari telah musnah akibat perang suku, tapi

0: dan suku itu masih dapat dijumpai melalui bukit situs peninggalan berupa lukisan-lukisan pada bongkah batu besar yang terhampar di atas Bukit Tutari di Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua.
1: Ya, benar, suasana pagi hari ini terlihat begitu cerah. Nah, tentunya kita juga ingin tahu untuk beberapa jam ke depan informasi perkiraan cuaca. Hadir ada rekan Mindi di ujung telepon, prakirawan dari BMKG wilayah 5. Halo, selamat pagi rekan Mindi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Apa kabar rekan Mindi pagi ini?
2: Di Tuhan baik.
1: Luar biasa untuk pagi ini. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan. Silakan untuk rekan Mindi menyampaikan informasi perkiraan cuaca di seputaran Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar dari Pro 1 Jayapura. Bersama saya Windy, prakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura, akan memberikan informasi prakiraan cuaca harian Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan, Kamis 23 Juli 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan akan berawan hingga hujan ringan. Udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 61 hingga 99%, dan untuk arah angin dominan dari timur laut dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hari ini, untuk siang hari di wilayah Kabupaten Jayapura, Serom, dan Sarmi, kemudian untuk malam hari di Kabupaten Jayapura, Sarmi, dan Membramoraya, dan untuk dini hari di wilayah Kabupaten Jayapura. Untuk Kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya, untuk informasi perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,2 km dengan kecepatan angin 4 hingga 15 knot dan arah angin dari timur hingga tenggara. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin 8 hingga 20 knot dan arah angin dari timur hingga tenggara. Kemudian kita beralih ke informasi pasang air laut. Diperkirakan hari ini akan terjadi pasang naik pada pukul 14.43 waktu Indonesia Timur setinggi 0,9 meter, dan surut diperkirakan akan terjadi dua kali, yaitu pada pukul 7.52 waktu Indonesia Timur turun sedalam 0,6 meter, dan pada pukul 18.25 waktu Indonesia Timur akan turun sedalam 0,8 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Kami juga tidak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk dapat memantau informasi cuaca dan peringatan dini cuaca lebih lanjut melalui akun media sosial kami di @infobmkg Papua. Demikian informasi cuaca yang kami sampaikan. Terima kasih dan selamat beraktivitas dari kami.
1: Terima kasih rekan ini sudah menyampaikan informasi perkiraan cuaca. Salam hormat untuk rekan-rekan kita yang bertugas di sana. Salam sukses pastinya setiap menjalankan tugas aktivitas. Dan baik pendengar, itulah informasi untuk perkiraan cuaca di pagi ini kebersamaan kita. Tentunya bisa menjadi rujukan ya untuk beberapa para pekerja khususnya yang beraktivitas di navigasi, baik itu udara maupun juga di laut. Dan tentunya juga untuk Anda yang akan melakukan kegiatan aktivitas di luar ruangan, di luar rumah, ya tentunya ingin mengetahui informasi perkiraan cuaca yang sudah kami sampaikan. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan ikuti bersama ya untuk dialog interaktif Polisi Menyapa kebersamaan kita di pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti.

Presented by Mia Rosman. 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, Dialog Interaktif Polisi Menyapa hadir untuk kebersamaan ini. Kita langsung bergabung bersama rekan Arul Firmansyah di Studio 5.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
2: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam Dialog Interaktif Polisi Menyapa edisi Kamis 23 Juli 2026. Dan pada pagi hari ini kita akan bahas tema terkait dengan cerdas literasi digital untuk mengantisipasi penipuan online. Nah pendengar, kita tahu saat ini kan di zaman digital ada berbagai macam modus yang digunakan orang untuk menarik keuntungan pribadi dan tentu dengan hal-hal yang di luar kewajaran. Nah untuk itu kita akan bahas terkait dan apa saja yang termasuk dalam penipuan online dan bagaimana kita mengantisipasi penipuan online itu sendiri. Di studio sudah hadir dua orang narasumber. Narasumber pertama yaitu Kasubdit 1 Dit Siber Polda Papua, Kompol Iwayan Laba. Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi.
2: Dan narasumber kedua kita yaitu Kepala Bagian Pengawasan Perilaku atau PUJK dan Layanan Manajemen Strategis pada OJK Papua, Bapak Victorianus Doni Fika Permana. Selamat pagi Pak Doni.
4: Selamat pagi Pak.
2: Ya, pendengar, Anda nanti dapat berinteraksi di line telepon kami di 0967-536-386. Silakan bagi Anda yang ingin berinteraksi, memberikan masukan ataupun ingin melaporkan, bertanya-tanya terkait dengan bagaimana mengantisipasi penipuan online, bisa di line telepon kami di 0967-536-386. Saya langsung ke Pak Wayan dari Ditsiber Polda Papua. Mungkin bisa diberikan sedikit, sebelum kita bahas terlalu lebih lanjut Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini terkait dengan penanganan berbagai kasus kejahatan-kejahatan di dunia maya. Salah satunya adalah penipuan online yang ditangani oleh Ditsiber Polda Papua Pak. Silakan.
3: Baik, terima kasih yang saya hormati rekan Arul, kemudian dari OJK, rekan-rekan di studio dan seluruh pendengar dimanapun berada yang dapat menjangkau siaran RRI Jayapura di gunung, di lembah maupun di pantai. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari kepolisian khususnya dari Direktorat Siber Polda Papua mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memberikan kesempatan untuk kami memberikan ya upaya, salah satu upaya pencegahan juga kaitannya dengan penipuan online atau kejahatan di era digital seperti sekarang ini. Sesuai tema yang disampaikan ke kita, yakni cerdas literasi digital sekaligus antisipasi kejahatan online. Ya. Cerdas dalam literasi digital berarti mampu menggunakan teknologi dan internet secara aman dan bertanggung jawab ya. Dan tentunya yang bermanfaat ya. Memang di era sekarang bukan hanya kemampuan memakai gawai atau
2: gadget
3: digital ya. Tapi perlu ya memilah informasi dan juga menjaga etika saat beraktivitas di dunia digital ya. Memang seperti tadi rekan Arul sampaikan ke kita kaitannya dengan yang marak ya.
2: Iya.
3: Terjadi kasus-kasus khususnya di kejahatan di era digital ini atau di menggunakan media online yang paling banyak memang ya apa namanya itu penipuan online,
2: penipuan
3: ya,
2: online
3: ya, penipuan online yang kita tangani di Direktorat Cyber Polda Papua, begitu.
2: Hingga saat ini Pak, apakah sudah pernah ada yang melapor yang menjadi korban begitu Pak, masyarakat terkait dengan aktivitas kejahatan di dunia maya, terutama berkaitan dengan penipuan online ini, Pak?
3: Ya, untuk penipuan online sudah terlalu banyak.
2: Terlalu banyak.
3: Hampir setiap hari ada saja pengaduan yang disampaikan ya, baik dalam bentuk aduan maupun dalam bentuk sudah laporan ke kita, ke Direktorat Cyber Polda Papua. Dan memang untuk apa namanya, jumlahnya boleh katakan cukup banyak gitu. Iya.
2: Masuk tahap yang mengkhawatirkan Pak atau seperti apa, atau masih biasa?
3: Iya.
2: Khusus di Polda Papua sendiri,
3: bagi kita ya, atau mungkin termasuk bagi masyarakat, termasuk mengkhawatirkan juga ya. Termasuk mengkhawatirkan dalam arti boleh katakan cukup mudah kita punya masyarakat ya, baik dari kalangan-kalangan biasa dan bahkan juga termasuk yang berpendidikan, seorang intelektual juga bisa terkena ini penipuan online begitu. Yang masuk laporan kita bahkan bukan S2, malah ada yang
2: S3
3: juga ada yang sampai kena tipu kejahatan online.
2: Jadi memang sebegitu bahayanya lah kejahatan online ini sendiri, Pak ya.
3: Iya.
2: Oke. Kalau saya ke Pak Doni dulu dari OJK. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak, bagaimana situasi terkini penanganan di OJK sendiri dan berapa banyak sih kejadian-kejadian yang sudah diadukan?
4: Baik, terima kasih, Pak. Jadi, sobat pendengar, berdasarkan data yang masuk ke OJK, itu ada terdapat pengaduan dari bulan November 2024 hingga Desember 2025 yang OJK terima melalui kanal IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Terdapat 703 pengaduan yang berasal dari Provinsi Papua dengan modus terbanyak yaitu penipuan jual beli online sebanyak 143 pengaduan, kemudian penipuan fake call yaitu sebanyak 52 pengaduan, dan penipuan investasi sebanyak 51 pengaduan. Sisanya itu adalah dengan modus-modus seperti penipuan penawaran kerja, penipuan mendapatkan untuk uang hadiah, kemudian pinjaman online fiktif. Seperti itu.
2: Kalau melihat trennya bagaimana, Pak? Apakah ada peningkatan dari jumlah pelapor ini sendiri, Pak?
4: Untuk trennya dari tiap tahun tentunya ada peningkatan ya, Pak. Karena sekarang ini kan gadget sudah lumayan bisa tercapai, lumayan murah lah istilahnya. Kemudian mau tidak mau era digital ini kita harus menerimanya. Sehingga masyarakatnya diharapkan juga memiliki pengetahuan terkait literasi digital ini.
2: Seperti itu. Tadi dikatakan Pak Wayan bahwa segmentasi korban penipuan ini tidak mengenal stratifikasi pendidikan, bahkan kata Pak Wayan tadi ada sampai S3. Nah, apa yang menyebabkan, kenapa masih banyak masyarakat dan yang masih mudah terhadap tipu daya penipuan online sendiri, padahal kita tahu kan edukasi dan sosialisasi ini cukup gencar tentunya, Pak. Pak Doni.
4: Oh, baik. Tentunya tadi sudah disebutkan oleh Pak Wayan terkait penipuan ini tidak mengenal usia, gender, ataupun strata. Itu dikarenakan karena terlalu beraneka ragam penipuan yang sekarang beredar. Mungkin dulu hanya bersifat konvensional. Sekarang era digital ini sekarang bertransformasi. Sehingga banyak masyarakat yang masih belum firm terkait penipuan ini, sehingga mereka masyarakatnya rata-rata tuh coba-coba sih, Pak.
2: Oh, coba-coba. Korban coba-coba. Oke, saya balik lagi ke Pak Wayan. Jenis-jenis tadi kan sudah dikatakan banyak jenis-jenis ya kan, mulai dari penipuan dan lain sebagainya. Nah, kalau dari berbagai kasus yang dimasukkan itu berapa banyak, Pak, yang bisa diproses sampai P21 pelimpahannya ke kejaksaan?
3: Iya, terima kasih. Terkait dengan kejahatan khususnya di era digital ini atau kejahatan penipuan online, memang kebanyakan aduan kita kan penipuan online. Memang ada beberapa kendala kaitannya dengan penanganan kejahatan atau penipuan online ini. Memang pengaduan ataupun laporan itu memang cukup banyak, tapi memang kendala kita karena ini kan kejahatan atau penipuan online ini kan borderless istilahnya, tanpa batas ya. Bukan pelakunya bukan di sekitar kita saja, mungkin di Jayapura, lintas provinsi, bahkan lintas negara. ya. Memang ada beberapa kendala kaitannya dengan masalah pengungkapan kasus kejahatan online ini. Namun demikian, yang kita bisa tindak lanjuti yang boleh katakan cukup banyak yang kita bisa selesaikan, ya, seperti mungkin masalah pencemaran nama baik, penghinaan melalui media sosial, ya. Tapi kalau kaitannya dengan penipuan online, ada yang memang yang bisa kita ungkap, tapi memang boleh katakan masih agak kurang lah, agak kurang ya kaitannya dengan penipuan online.
2: Oke, Pak Doni, dari jumlah tersebut, Pak, berapa total tadi Bapak sebutkan 700 lebih, Pak, ya, laporan yang diterima OJK. Dari jumlah 700 tersebut, berapa sih total kerugian yang ditaksir?
4: Total kerugiannya tentunya lumayan cukup banyak, Pak. Nah, akan tetapi yang mau kita tekankan di sini adalah peran OJK sendiri, yaitu dalam artian bagaimana masyarakat tersebut bisa mencegahnya. Ya, yang kita tekankan di sini adalah kita melakukan edukasi sebanyak-banyaknya.
2: Oke. Terkait dengan itu, antisipasinya, Pak, apa yang sudah dilakukan oleh OJK selama ini, Pak, untuk mencegah semakin banyaknya kasus penipuan online? Kita tahu kan di Papua ini dengan berbagai stratifikasi sosial masyarakat, tentunya tidak semuanya bisa memahami itu, seperti itu, Pak.
4: Ya, jadi strateginya kami selama ini melakukan edukasi, terutama dengan mengenalkan apa itu Indonesia Anti-Scam Center.
2: Okay.
4: Ya, sepanjang 1 Januari tahun 2026, kami melalui Satgas Pasti sudah menghentikan kurang lebih 1.218 entitas keuangan ilegal.
2: Oke.
4: Ya, itu pun terdiri yang biasanya terdiri dari pinjaman online ilegal, penawaran investasi ilegal melalui berbagai macam situs, aplikasi yang berpotensi untuk merugikan masyarakat. Sementara melalui Indonesia Anti Scam Center yang mulai beroperasi sejak November 2024, kami telah menerima dan memverifikasi laporan terhadap 998 rekening. Dengan 515 rekening sudah dilakukan pemblokiran.
2: Oh, seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Kompol Wayan, Pak. Tadi dijelaskan ada banyak fenomena, Pak, ya, yang ditemukan dari kasus penipuan ini, mulai dari jual beli online, lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau dari sisi kacamata hukumnya melihat, sebenarnya apa yang terjadi, Pak, di tengah masyarakat kita ini, Pak? Apakah memang semasif itukah, atau memang perlu lagi diperkuat edukasinya masyarakat, Pak?
3: Ya, terima kasih. Memang menjadi harapan kita juga seperti yang disampaikan Pak Rekan Arul tadi. Memang mungkin untuk sosialisasi, ya, terima kasih sekali lagi, ini termasuk salah satu sosialisasi kita kepada masyarakat untuk upaya pencegahan katanya dengan kejahatan di apa namanya,
2: dunia maya,
3: di dunia maya era digital seperti sekarang ini. Memang banyak berapa modus penipuan online yang memang sering dilaporkan ke kita itu memang banyak disebabkan karena daya apa ya, literasi masyarakat ini masih
2: masih kurang
3: lah, kalau kalau tidak bisa dikatakan rendah, ya, masih sangat-sangat kurang. Begitu, mungkin saya bisa sampaikan, mungkin ada beberapa modus, ya, kaitannya dengan penipuan online itu yang sering dilaporkan ke kita. Pertama itu phishing, ya. Phishing itu namanya, phishing kan saya memancing, sebenarnya ada link pancingan untuk kita masuk,
2: untuk mengklik link tersebut.
3: Iya, iya, jadi dengan cara mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi atau data penting, ya, seperti mungkin username, password, ya, PIN, kode OTP, ya, bahkan nomor kartu kredit, ya, atau data rekening bank.
2: Iya.
3: Memang yang modus yang sering digunakan yaitu mengirimi tautan atau link palsu, ya, melalui WA, atau SMS, email, atau yang lainnya, ya. Begitu juga membuat situs web yang tampak sama, ya, dengan situs resmi, kemudian meminta kode, memasukkan apa, data OTP, akun atau kode OTP, ya. Kemudian berikutnya ada namanya disebut dengan lab scamming, ini sering juga kita terima, bahkan korban ini banyak yang ibu-ibu ini yang sudah boleh katakan ada yang sudah usia malah kena juga begitu. Ya korbannya digiring sedemikian rupa, yeah, diajak istilahnya video call, dan dipengaruhi sedemikian rupa, apa namanya, untuk memperlihatkan barang-barang yang sensitif dari ini, kemudian di screenshot atau bahkan ada video kan. Nah itu kemudian digunakan untuk mengancam korban jika tidak di apa tidak diberikan sesuatu, kemungkinan akan disebarkan. Nah itu jadinya ada bahkan memang ibu-ibu yang sudah berkeluarga, jadinya karena takut, ada yang memang mau melaporkan, ada juga yang tidak mau melaporkan. Ya memang banyak menggunakan, dari pelaku ini kan biasa menggunakan identitas palsu yang jelas ya, kemudian menghubungi korban melalui media sosial atau aplikasi kencan, begitu seperti yang saya tadi bilang, berusaha digiring untuk apa, membangun hubungan romantis lah dalam waktu hingga memperoleh kepercayaan korban. Setelah korban percaya, pelaku mulai meminta uang dengan berbagai alasan ya, begitu.
2: Iya. Dan disitulah para penipu tersebut mulai menjalankan aksinya untuk mengeruk
3: iya, betul,
2: keuntungan. Oke, saya balik lagi ke Pak Doni. Sekarang kita tidak bisa memungkiri bahwa akses digital itu sudah semakin masif, Pak ya. Terutama AI, semuanya masyarakat bisa, dan teknologinya cukup berkembang.
3: Betul.
2: Dalam rentan waktu beberapa tahun belakangan ini, sehingga banyak juga nih menjadi celah untuk penipuan. Nah, kalau dari OJK sendiri, bagaimana OJK melihat, apakah sudah sampai saat ini, apakah sudah ada modus-modus penipuan dengan memanfaatkan teknologi online yang menjerat masyarakat begitu, Pak?
4: Ya, terkait teknologi online tentunya kami menyerahkannya ke aparat penegak hukum ya, Pak. Kami lebih ke entitasnya.
2: Oke. Okay.
4: Lebih ke entitasnya, sehingga tadi kami bagaimana masyarakat itu memahami terkait entitas apa sih sebenarnya yang digunakan dan apakah bermanfaat atau tidak. Nah, seperti itu.
2: Apakah ada kayak semacam kanal khusus nih yang disiapkan OJK bahwa ketika Anda mencurigai sesuatu yang berpotensi kemungkinan bermuara pada penipuan, dia bisa mengakses kemana, seperti itu?
4: Nah, terkait hal itu bisa silakan saja misalnya menemukan pengaduan pinjaman ilegal atau investasi ilegal, silakan ke sipasti.ojk.go.id. Kemudian apabila menemukan semacam investasi yang dirasa diragukan, silakan saja melalui kontak OJK 157 atau WhatsApp ke 081 157 157 157.
2: Oke. Seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Wayan. Terkait dengan modus penipuan yang memanfaatkan teknologi AI ini sendiri, Pak, bagaimana Bapak melihat di Polda Papua sendiri? Apakah sudah mulai muncul juga atau seperti apa, Pak?
3: Baik, terima kasih. Yang memang mulai marak ya, dan memang kita tidak bisa terhindar kaitannya dengan teknologi digital saat ini ya. Boleh katakan ini pisau bermata dua ya. Jika digunakan secara baik atau secara positif tentunya akan berguna untuk kita, tapi ada juga oknum menggunakan kecerdasan AI ini, artificial intelligence ini, atau kecerdasan buat tadi ini untuk menipu ya, termasuk ini penipuan online ya. Memang apa namanya ya, saat sekarang ini kan kalau penipuan menggunakan atau berbasis AI itu kan memang sangat-sangat apa ya, mirip sekali dengan aslinya ya. Artinya kayak apa ya, untuk masyarakat pada umumnya itu boleh katakan agak sulit.
2: Kalau tidak jeli ini bisa kena juga.
3: Kalau kita tidak bisa apa namanya, tidak jeli, tidak menggunakan apa namanya, pikiran logis kita, itu sangat mudah tertipu. Bahkan macam sekarang kan penipuan online berbasis AI ini kan banyak istilahnya apa ya, seolah-olah aslinya yang berbicara, tapi ternyata itu hanya melakukan teknologi
2: deepfake.
3: Iya, deepfake itu ya, deepfake. Itu ya, memang banyak sih, atau ada beberapa ciri mungkin yang bisa dikenali atau kaitannya dengan masalah penipuan online berbasis AI ya. Jadi kalau dari segi apa namanya gambar atau penampilan mungkin memang agak-agak susah di apa dibedakan, namun demikian menggunakan apa penipuan online dengan berbasis AI ada beberapa mungkin yang perlu diperhatikan. Yang jelas pada saat dia melakukan aksinya itu, dia memang ada semacam desakan untuk segera bertindak ya. Mungkin contoh saja transfer sekarang, jangan beritahu siapapun ya. Mungkin bahwa ini keadaan darurat dan sebagainya. Kemudian ada ujung-ujung meminta uang atau bahkan data rahasia kita ya. Ya, meminta transfer dana, kode OTP, ya, PIN, password atau bahkan data rekening ya. Tadi juga saya sampaikan memang aku dalam keadaan darurat. Seperti terdesak. Kan sering terjadi itu apa namanya bahwa salah satu keluarga kita kecelakaan tuh. Bahkan ada laporan itu kok seolah-olah ini bapaknya yang bicara, padahal bapaknya ini ada bersama dengan korban yang dihubungi ini,
2: saja,
3: dari aman-aman saja. Padahal dia seolah-olah bicara dengan bapaknya, tapi ternyata karena kebetulan memang bapaknya yang korban ini ada di sampingnya, ya akhirnya ya tidak tidak terjadilah penipuan itu. Itu sebegitu canggihnya memang kejahatan online ini berbasis AI ini, begitu canggihnya misalnya meniru suara orang, ya. Sehingga kadang-kadang korban yang tidak jeli atau tidak berpikir logis atau mungkin bahkan panik ya karena mendengar berita seperti itu, ya cepat saja merespon begitu, sehingga terjadi kejadian mungkin menjadi korban lah dari salah satu kejahatan online ini ya. Terus terkait dengan masalah suara, kalau diperhatikan betul sebenarnya ada sedikit memang terdengar kurang alami lah sebenarnya kalau kaitannya dengan masalah suara itu ya. Kemudian ada kalau memang dalam bentuk video itu ada kadang-kadang hal-hal yang agak aneh. Contoh mungkin yang tergantung tidak pada tempatnya, maksudnya kayak ya contoh istilahnya mungkin ada bahkan jari tangan yang tidak sempurna kelihatan hanya apa seharusnya mungkin 5 tapi kadang-kadang kelihatan 4, tapi memang perlu kejelian
2: ya, dituntut kejelian dari masyarakat ini sendiri,
3: calon korban ini ya, dari masyarakat ini. Jadi memang perlu kejelian. Jadi sekali lagi jangan mudah percaya, memang perlu cek ya. Terus kemudian jangan panik supaya pelaku ini tidak bisa melancarkan aksinya begitu.
2: Oke. Baik, pendengar, kami mengundang Anda untuk berinteraksi di line telepon di 0967536386. Dialog kita pada pagi hari ini membahas tentang mengantisipasi penipuan online melalui cerdas literasi digital di 0967536386. Silakan bagi Anda yang ingin berinteraksi, kami buka line telepon dan sembari menunggu, kita akan rehat sejenak dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
5: Dan bersama saya akan mengantarkan dialog interaksi. Dan kita akan berjalan senang sekali. Tiga narasumber kami akan
6: Dialog interaktif.
7: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
6: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
7: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
6: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
7: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
8: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
9: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Ya, pendengar kembali lagi bersama kami, masih dengan Polisi Menyapa, dengan tema cerdas literasi digital untuk mengantisipasi penipuan online. Nah, saya kembali, kita akan mendalami lagi terkait dengan berbagai jenis modus penipuan. Nah, di tengah situasi saat ini, di tengah perekonomian masyarakat yang ya sedikit sulit, ada banyak modus penipuan nih. Salah satunya adalah investasi dan pinjol yang tentunya jika tidak disikapi dengan bijak bisa juga berujung pada terjadinya aksi penipuan seperti itu. Ya. Nah, dari pihak OJK sendiri Pak, bagaimana Bapak melihat fenomena ini dan penanganannya seperti apa? Khusus untuk yang tadi saya katakan pinjol ilegal dan juga investasi bodong ini Pak. Dan sudah berapa banyak kasusnya yang di Papua sendiri? Silakan Pak.
11: Baik, mungkin kita bergerak dari investasi bodong itu dulu. Mungkin masyarakat masih belum bisa membedakan apa sih investasi yang legal melawan investasi yang bodong itu. Nah, terkait investasi bodong ini, biasanya itu investasi ini dia tidak menjelaskan uang yang akan kita investasikan itu akan digunakan untuk apa. Kemudian ada beberapa ciri-ciri lain, yaitu seperti mereka lebih berfokus untuk mencari anggota daripada menjual produk atau menghasilkan untuk usaha. Kemudian uang investor yang baru itu biasanya digunakan untuk membayar investasi lama. Nah, sebenarnya tipikal seperti ini sudah ada sejak lama, yaitu dulu dikenal dengan nama skema Ponzi.
2: Iya, skema Ponzi.
11: Ya, kemudian terkait investasi bodong ini, dia tidak memiliki izin usaha yang sesuai dengan kegiatan usahanya. Ya, kemudian ada juga biasanya diiming-imingi dengan kemudahan untuk menarik dana. Padahal sebenarnya untuk menarik dana itu susah, tetapi lebih mudah untuk menyetor dana. Kemudian tidak transparan mengenai alamat kepengurusan, kemudian alamat usahanya. Kemudian terkait pinjaman online, sebenarnya pinjaman online ini adalah merupakan layanan pinjaman yang beroperasi dengan izin dari OJK. Tetapi terkait pinjaman online ilegal ini biasanya beroperasinya tanpa izin dari OJK. Kemudian umumnya mereka menawarkan untuk mengiming-imingi masyarakat, mereka menawarkan proses pencairan dana yang mudah serta cepat dan menarik minat masyarakat. Nah, ini yang menjadi daya tarik untuk pinjaman online ilegal ini, bagaimana masyarakat supaya menggunakan pinjaman online ilegal tersebut. Padahal dalam praktiknya pinjaman online ilegal ini terkait bunga itu sangat tinggi. Bahkan bisa per hari. Sangat tinggi sekali. Kemudian ada denda dan biaya yang tidak wajar. Serta biasanya terkait penagihan, mereka dalam hal penagihannya itu melanggar hukum, seperti melakukan intimidasi tadi, terus ancaman, pelecehan hingga penyebaran data pribadi dan daftar kontak pinjaman. Kalau hingga saat ini per Juli 2026 ada 94 pinjaman online legal dan berizin oleh OJK. Nah, terkait pinjaman online yang legal ini kami menyebutnya daring, pinjaman daring.
2: Oke. Okay.
11: Pindar kami menyebutnya. Tetapi kalau yang ilegal kami menyebutnya pinjol.
2: Oke. Okay.
11: Nah, kemudian seluruh perusahaan daring ini dilarang melakukan praktik yang merugikan masyarakat. Itu contohnya, sudah ada dilarang merugikan masyarakat. Contohnya seperti dalam hal penagihan itu tidak
2: intimidasi.
11: Kemudian bunganya itu juga sudah tercantum secara jelas. Terus kemudian tidak adanya ancaman, kemudian tidak adanya penyebaran data pribadi seperti itu. Kemudian tadi juga ini juga menyambung tadi, karena ini juga tidak bisa lepas dari yang namanya online tadi, ada namanya judi online.
2: Okay.
11: Karena ini nanti menjadi satu siklus di mana apabila masyarakat sudah kecanduan dengan judi, biasanya dia lari kepada pinjaman online.
2: Okay.
11: Nah, judi online ini sebenarnya sebagai salah satu bentuk aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet. Nah, ini karena saat ini era digital, dulu itu judi itu hanya bersifat konvensional, kita tatap muka. Sekarang dengan era digital berubah menjadi judi online. Sekarang melalui gadget saja kita sudah bisa melakukan kegiatan tersebut. Kemudian pelaku judi online ini biasanya memanfaatkan iklan yang menarik, aplikasi games, bonus pendaftaran, ada referral, terus kemudian ada kemenangan awal agar memancing korban untuk terus bermain. Kemudian tidak sedikit korban juga yang akhirnya mencari pinjaman online ilegal. Harapannya tadi dapat terus bermain judi online, sehingga kemudian terjebaklah dia ke dalam lingkaran hutang tersebut. Gali lubang, tutup lubang, akhirnya tidak bisa menutup, akhirnya menimbulkan lubang yang terkait masalah keuangan yang semakin sulit diatasi.
2: Seperti itu. Untuk investasi bodong sendiri Pak, seperti apa Pak?
11: Investasi bodong tadi sudah saya jelaskan tadi, terkait investasinya tadi.
2: Khusus di Papua sendiri Pak, sudah berapa banyak?
11: Untuk
2: apakah sudah ada kasusnya yang di-handle?
11: Untuk di Papua sendiri ada satu judia, itu dia sudah kami tutup juga. Dia menarik masyarakatnya dengan cara menyetor uang, kemudian menonton drama Cina. Drama Cina, kemudian mendapatkan uang dari situ, tetapi dalam tadi pengembaliannya kemudian susah.
2: Tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
11: Ya, itu dari Papua itu.
2: Oke. Okay. Baik, kita tahan sebentar. Sepertinya sudah ada penelpon yang ingin bergabung di 0967536386. Apakah ada? Baik, saya terima penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
12: Selamat pagi, Bung Arul dengan Pak Wali di Netar.
2: Silakan Pak Wali di Kampung Netar.
12: Iya. Saya mau tunjukkan langsung saja ke Bapak dari OJK ini. Dua tahun ke tahun lalu itu ada marak bisnis online di bidang rental mobil. Jadi itu terjadi, itu marak disampaikan sosialisasinya lewat media sosial maupun lewat televisi-televisi yang ada. Misalnya di RRI, Metro, dan lain-lain itu kami ikuti. Dan itu disertai dengan perjanjian dan penandatanganan akta notaris. Sampaikan pada semua itu bahwa itu bisnis itu akan berjalan dan itu sudah dilakukan dengan baik. Apakah bisnis semacam ini yang ada akta notaris dan juga lewat sosialisasi-sosialisasi media yang sudah nasional itu, apakah itu sah atau tidak? Tanggapan Bapak bagaimana? Terima kasih, selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi ke Pak Wali dari Kampung Netar. Di belakang Pak Wali di 0967536386, apakah sudah ada? Baik, belum ada sepertinya, kita masih menunggu. Dan sembari menunggu, mungkin saya langsung ke Pak Wayan dulu Pak. Silakan Pak, terkait dengan adanya, katanya Pak Wali ada modus baru nih, rental mobil online, bagaimana Pak? Yang dari polis sendiri Pak, apakah sudah ada laporan terkait hal tersebut?
3: Iya, terima kasih. Tadi Pak Wali diminta dari OJK ya. Tadi yang dituju OJK, okay, OJK untuk menjelaskan.
11: Baik, tadi Pak Wali, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sebagai informasi, mungkin masyarakat di sini harus memiliki pengetahuan dulu, Pak, terkait investasi. Karena tadi sudah saya sebutkan terkait investasi bodong, itu apakah si perusahaan tersebut memiliki izin usaha untuk menawarkan produk investasi tersebut. Nah, ini yang harus Bapak tekankan. Kemudian ada juga dari kami sebenarnya legal dan logis. Tadi legalnya adalah tadi terkait izin usaha, kemudian logis, logisnya terkait bunga yang ditawarkan. Nah, itu harus Bapak pahami betul. Kemudian terkait dana yang diinvestasikan, ini kemana dan dari mana. Nah, ini selaku Bapak, selaku investor memiliki hak untuk mengetahui terkait dana yang diinvestasikan ini kemana sih larinya, gitu, seperti itu. Kemudian Bapak juga bisa melakukan verifikasi informasi tersebut. Karena saat ini kan era digital, Bapak bisa mencari informasi terkait tadi investasi yang Bapak sebutkan tadi, yaitu terkait rental tadi. Tadi apabila ternyata ditemukan ada investasi yang ilegal, Bapak bisa melaporkan ke kami, Pak, ke Satgas Pasti, okay. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Ya, biasanya kami bekerja sama dengan 16 kementerian atau lembaga, tentunya bergerak sesuai dengan bidang masing-masing. Tentunya dengan kepolisian juga untuk melakukan penutupan dari kegiatan bidang usaha tersebut, Bapak.
2: Oke, okay. Baik, Pak Wayan, kalau dari Polda sendiri, Pak, apakah sudah ada penanganan yang terkait dengan investasi-investasi tadi, Pak? Investasi bodong tentunya.
3: Baik, terima kasih. Ada kita tangani, seperti yang tadi sudah disinggung oleh pihak OJK, kaitannya dengan ada apa namanya?
11: UDIA.
3: Aplikasi ya.
11: Yeah.
3: UDIA. UDIA itu menghimpun
2: dana
3: ya, dengan menawarkan produk itu short film. Film pendek itu Dracin drama
11: Cina.
3: Cina itu dari situ dia istilahnya semacam berbayar, kemudian menjanjikan keuntungan yang cukup besar ya. Korbannya ada melapor ke kita juga sudah kerjasama dengan

0: close, sudah ditutup ya. Mm-hmm. Begitu. Mm-hmm. Ada memang kita tangani itu.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Baik, pendengar, saya kembali mengundang Anda untuk berinteraksi di line telepon di 0967 536386, di 0967 536386. Baik. Oke, okay. Saya ke Pak Doni. Masih terkait dengan berbagai macam modus penipuan online ini sendiri, Pak. Nah, apa yang harus dilakukan agar masyarakat tidak lagi menjadi korban penipuan online di kesempatan yang akan datang begitu, Pak?
2: Tadi, pertama, Pak, tentunya tingkatkan terkait pemahaman, terkait setidaknya entah itu literasi digital ataupun literasi keuangan. Kemudian terkait keuangan, apabila ternyata Bapak Ibu atau pemirsa sudah mengalaminya, yang harus dilakukan adalah hubungi bank atau penyedia dari jasa pembayaran tersebut. Untuk segera melaporkan transaksi dan meminta pemblokiran rekening atau penghentian transaksi. Kemudian laporkan kepada Indonesia Anti Scam Center.
1: Di mana itu, Pak? Ada websitenya?
2: Ada, iasc.ojk.go.id. Okay. Itu bisa melalui bank, penyedia jasa pembayaran, ataupun melalui kontak 157. Agar laporan tersebut segera kita tidak lanjuti. Tadi pentingnya adalah kecepatan pelaporan. Jadi karena begitu ternyata dana tersebut sudah ditransfer, kecepatan laporan inilah yang berpengaruh terhadap peluang penghentian aliran dana, supaya dana tersebut bisa dikembalikan kepada korban. Kemudian laporkan kepada kepolisian untuk proses penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku.
1: Terus untuk ini sendiri, Pak, masalah data pribadi ini sendiri, Pak, seberapa pentingnya dengan korelasi antara dengan penipuan-penipuan online ini sendiri, Pak? Dan bagaimana masyarakat bisa memverifikasi agar tidak lagi menjadi korban? Karena kan ya seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada banyak sekali macam-macam modus, Pak. Bagaimana cara memverifikasinya, selain yang Bapak katakan tadi, melaporkan itu, ada tidak cara verifikasi yang paling cepat yang bisa dilakukan oleh masyarakat sehingga di tahap pertama dia bisa tahu bahwa oh, ini pasti penipuan nih?
2: Pertama, terkait hal itu mungkin bisa saat ini, tadi saya kembali lagi era digital, kemudian informasi. Bapak Ibu bisa, para pendengar bisa mengecek melalui portal OJK, kontak 157, bisa bertanya saja. Itu juga bisa melakukan melalui WhatsApp 081-157-157-157. Nah, di dalam tersebut bisa menanyakan, yeah, sebenarnya investasi ini legal atau tidak. Kemudian terkait dana, apa terkait tadi ya, apa namanya, identitas.
1: Yeah.
2: Nah, itu kami kan tidak bergerak ke situ, kami lebih ke entitasnya. Nah, harapannya tadi bisa melakukan pelaporan, kemudian kami bisa menindaklanjuti untuk menutup entitasnya, Pak.
1: Oke, seperti itu. Saya kembali ke Pak Wayan, Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung di awal bahwa banyak modus, Pak, ya, yang paling sering ditemukan itu salah satunya lowongan pekerjaan sama jual beli online begitu, Pak, ya. Dari Polda sendiri ada tips and trick tidak, Pak, untuk memastikan bahwa tawaran, untuk bagaimana cara masyarakat untuk memverifikasi, kembali lagi memverifikasi agar tidak menjadi korban, terutama dari lowongan pekerjaan maupun jual beli online yang saat ini sudah hampir tiap hari kita menerima informasi tersebut, Pak.
0: Baik, terima kasih rekan Arul, ya. Memang beberapa modus penipuan online, ya, termasuk jual beli online, bahkan lowongan kerja, ya. Kalau terkait dengan jual beli online, ya, memang pelaku sedemikian rupa, istilahnya memasang iklan,
1: ya,
0: ya, barang dengan harga jauh lebih murah dari
1: ya, atas, di bawah
0: harga biasanya, ya, sehingga korban menjadi tertarik. Disitulah istilahnya, kadang-kadang korban ini karena pinginnya mendapat barang bagus tapi dengan harga yang
1: relatif murah.
0: Murah itu sebenarnya kan nggak pas. Nah, itulah, ya, sehingga apa kok bisa terjadi, ya, saya menjadi korban lah dari kejahatan online ini, ya. Memang pelaku itu meyakinkan korban dengan berbagai cara, dengan foto, video, maupun bahkan testimoni palsu, ya. Jadi, yeah, untuk dia menjual seolah-olah punya jualan, ya, dengan online-nya itu, ya, untuk meyakinkan korban, kadang-kadang memang dibikinkan semacam testimoni, testimoni palsu, ya. Itu terkait dengan masa jual online, ya. Korban diminta melakukan pembayaran penuh,

0: Kadang uang muka ya. Setelah uang dikirim ya barang ternyata tidak
1: sampai-sampai
0: dikirim. Ya pelaku menghilang, dihubungi ya, dihubungi setelah berinteraksi sedemikian rupa,
1: suruh
0: sedemikian rupa. Ketika mungkin korban sudah mulai ada sadar, ketika mau dihubungi kembali sebenarnya sudah tidak bisa dihubungi kembali ya. Atau korban bahkan sering kan kejadian itu korban diminta bayar apa ongkir ya
1: ongkir.
0: Kemudian sering disampaikan oh barangnya ini ditahan di
1: transfer dulu.
0: Nah ada harus bilang untuk barang bisa dikirim itu ini barangnya lagi ditahan di pelabuhan atau barangnya lagi ditahan di bea cukai oleh bea cukai sehingga minta apa namanya tambahan ya uang tambahan. Nanti kalau kita tidak begini nanti akan diproses secara hukum karena barang ini malah sempat dibilang barang ini sebenarnya ilegal. Jadi untuk kadang-kadang korban ditakut-takuti ya. Nanti bisa diproses hukum bahkan akhirnya dibilang supaya tidak diproses hukum kita akan sampaikan ke Pak polisi. Jadi korban karena mungkin takut mengetahui kok barangnya itu ternyata juga ilegal jadi kirim lagi akhirnya korban terus
1: diperas lagi.
0: Iya. Demikian juga kaitannya dengan masalah lowongan kerja ya. Yeah. Lowongan kerja ini pelaku menyebarkan informasi lowongan kerja melalui media sosial grup WhatsApp ya, melalui web gitu. Kemudian ada melalui Telegram, memang banyak sekali korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, ya, dengan syarat-syarat yang sangat mudah kan, tidak masuk akal kadang-kadang begitu, gaji tinggi tapi syarat macam gampang-gampang saja, mudah-mudah saja begitu, sehingga itu pun kadang-kadang memang masyarakat juga kadang-kadang tergiur juga, malah banyak jadi korban, kadang-kadang itulah logika tidak bermain. Di situ mana ada ya mau dapat gaji tinggi kerjaanmu apa mudah syaratnya mudah kan jarang lah bukan jarang lagi mungkin kayaknya tidak ada begitu.
1: Jadi logikanya juga harus bermain begitu.
0: Iya.
1: Nah bagaimana apa yang harus dilakukan oleh seseorang setelah menyadari bahwa dia sudah menjadi korban nih? Bagaimana step-stepnya Pak? Apa yang harus dilakukan agar dia bisa melaporkan dan laporan itu bisa segera diproses begitu Pak?
0: Ya, tadi mungkin kalau secara singkat sudah disampaikan juga dari OJK memang kalau sudah terjadi korban yang segera melapor ke pihak bank yang memang apa namanya layanan bank ya yang
2: jasa pembayaran.
0: Kemudian ke OJK, kemudian ya ke kita. Nanti kita tindak lanjuti. Memang ada beberapa pencegahan karena sesuai dengan apa judul kita tadi cerdas dalam literasi digital. Ada mungkin yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan upaya pencegahan supaya mungkin tidak terjadi kejahatan seperti tersebut. Ya. Berapa langkah untuk menjadi cerdas dalam literasi digital? Ya, saya ingatkan, tekankan. Jadi sebelum meng-share itu saring lah. Makanya ada kata-kata bijak.
1: Saring apa? Sebelum share.
0: Ya, saring sebelum sharing. Share. Ya, hati-hati dengan jarimu ya. Dulu kan memang dibilang mulutmu harimaumu, sekarang nih jarimu lah harimaumu ya, sangat rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana kejahatan online ini ya. Jadi sebelum berbagi ya, tadi sudah sampaikan saring sedemikian rupa ya, jangan langsung menyebarkan berita atau informasi yang belum tentu kebenarannya atau mungkin berbentuk hoak ya. Jadi periksa sumbernya, kemudian tanggal publikasinya ya, dan pastikan berasal dari media yang memang
1: terverifikasi
0: terpercaya ya. Tapi sekali lagi memang harus berpikir kritis ya, jangan panik ya, jadi berpikir logis. Kalau memang ada indikasi bahwa ada upaya untuk dari pelaku ini untuk mempengaruhi korban sehingga apa namanya untuk tidak menjadi korban dari penipuan online ya, seperti yang saya tadi bilang berpikir kritis ya, jangan mudah percaya pada judul yang sensasional atau yang sifatnya bahkan ada yang provokatif, itu kan sering juga berseliweran itu apa namanya di media sosial itu, baik itu FB mungkin IG itu, kemudian dan yang lain-lain itu kan banyak juga ya, sifatnya yang provokatif baik bentuk meme itu kan sering sekali itu. Jadi memang harus betul-betul cerdas ya, kritis dalam menyikapi setiap informasi yang ada. Kemudian cari informasi pembanding dari beberapa sumber ya. Terus kemudian jaga keamanan data pribadi ya. Jangan sembarangan membagikan nick ya. Nomor induk keluarga, kemudian nomor rekening, apalagi PIN. Kan kadang-kadang di banyak karena dipengaruhi sedemikian rupa, digiring sedemikian rupa, malah PIN, OTP itu juga bisa kadang-kadang dibagikan atau di-share ke pelaku ya, termasuk kata sandi. Jadi untuk menghindarinya juga coba gunakan kata sandi yang memang yang kuat ya. Ada istilahnya autentikasi dua faktor ya, jika memang tersedia di masing-masing gawenya ya, di HP masing-masing. Kemudian jaga apa etika ya, di beretika di dunia digital ya, gunakan bahasa yang sopan, jangan sampai memprovokasi atau mungkin bahasa-bahasa yang memang tidak bisa diterima oleh pihak lain.
1: Pak, saya ke Pak Doni. Pak, bagaimana peran keluarga ini Pak dalam meningkatkan literasi digital? Karena kan yang paling marak, yang untuk yang paling marak terjebak dalam kasus-kasus seperti ini biasanya adalah anak-anak ataupun lansia yang baru saja memegang HP begitu Pak.
2: Iya.
1: Apa bagaimana peran keluarga yang harus diperkuat ini Pak?
2: Iya, peran keluarga tentunya sangat penting ya di dalam suatu tumbuh kembang suatu anak. Nah, sebenarnya peran terpenting kedua adalah peran orang tua. Di mana memang saat ini untuk terkait gawai atau gadget itu sudah tidak bisa terbendung lagi. Anak-anak mau tidak mau pasti memiliki. Nah, sekarang peran orang tua inilah yang selalu kita melakukan edukasi. Kemudian di dalam gadget tersebut, itu juga harus kita memiliki suatu perlindungan. Saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk memantau dari kegiatan anak. Mulai dari bisa membuka di App Store-nya, terus kemudian juga misalnya dari anak atau dari orang tua sendiri, banyak sekali telepon yang masuk. Saat ini juga sudah banyak aplikasi-aplikasi yang untuk memblokir nomor yang tidak dikenal. Kemudian dari sisi anak juga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa memonitoring kegiatan anak, bahkan mematikan layar ataupun membatasi, memfilter sesuai dengan usianya.
1: Seperti itu. Oke, kita sudah berada di penghujung dialog dan seperti biasa sebelum mengakhiri saya berikan kesempatan untuk masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement sekaligus penegasan begitu agar bisa semua mengantisipasi penipuan online melalui cerdas digital cerdas literasi digital. Saya dari Pak Wayan dulu Pak. Silakan Pak closing statement-nya Pak.
0: Baik, terima kasih. Jadi dari kita meminta coba manfaatkan teknologi untuk hal-hal positif ya, termasuk teknologi digital ini ya. Gunakan internet untuk belajar mengembangkan keterampilan, membangun usaha dan memperluas jaringan profesional. Jadi pahami jejak digital, ingat apa yang diunggah di internet itu susah hilang ya.
1: Ada jejak digital ya, Pak,
0: jadi jejak digital masih bisa di buka, sehingga jadi berhati-hati dalam bermedia sosial apalagi kaitannya dengan hal-hal yang negatif ya. Begitu.
1: Oke, dari OJK sendiri Pak closing statement-nya Pak sekaligus mungkin himbauan kepada masyarakat agar bisa lebih aware lagi nih Pak terhadap potensi-potensi penipuan melalui online.
2: Baik, untuk seluruh pace, mace, kakak dan adik pendengar RRI, pesan dari OJK, jangan mudah tergiur sesuatu yang instan, keuntungan yang besar dalam waktu singkat, pinjaman yang terlalu mudah, atau hadiah yang terlalu menggiurkan, karena yang instan itu seringkali mendatangkan masalah. Selalu lakukan cek dan pikir dan konfirmasi sebelum mentransfer uang atau memberikan data pribadi. Karena dengan memaspadai dan melindungi data pribadi, kita pastinya terhindar dari kegiatan entitas yang ilegal.
1: Baik.
0: Mungkin
1: tambahan sedikit Pak.
0: Iya, sebelum lanjut mungkin perlu tips mungkin bagi masyarakat bagaimana mengamankan akun medsos ya dan mbanking ya, mungkin biar nggak mudah atau tidak gampang dibobol ya.
1: Ya, lanjut.
0: Tidak gampang digogol apa dibobol. Ya, pertama gunakanlah password yang kuat dan berbeda ya. Minimal bisa 12 karakter ya, 12 karakter. Kemudian kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol ya. Jangan gunakan password yang sama untuk media sosial, baik itu email dan mobile banking ya. Kemudian aktifkan autentikasi dua faktor yang tadi sudah saya sempat sampaikan ya. Jika tersedia, gunakan aplikasi autentikator sebagai pilihan utama dibandingkan dengan SMS ya. Yang ketiga, jangan pernah membagikan OTP, PIN atau password ya. Bank penyedia layanan maupun platform media sosial tidak akan meminta informasi tersebut melalui telepon, chat atau email. Kalau di luar itu dipastikan kemungkinan besar potensinya adalah penipuan ya. Jadi simpan informasi ini hanya untuk diri sendiri. Kemudian waspadai tautan ya dan file mencurigakan ya. Jangan klik dari pengirim yang tidak dikenal.
1: Oke.
0: Jangan menginstal file aplikasi, kan banyak itu kadang-kadang aplikasi dalam bentuk undangan diklik ternyata tertaut dengan link yang memang dirancang oleh pelaku ya. Jangan menginstal file aplikasi yang dikirim melalui WhatsApp ya, SMS ataupun Telegram. Pastikan selalu mengakses situs atau aplikasi resmi ya. Kemudian yang penting juga perbarui aplikasi dan sistem operasi ya. Install pembaruan, update ya secara rutin karena seringkali berisi perbaikan celah keamanan. Unduh aplikasi hanya dari toko aplikasi resmi ya. Kemudian kunci perangkat dengan baik ya, gunakan PIN, sidik jari atau pengenalan wajah untuk mengunci HP ya.
1: Oke.
0: Gunakan PIN yang tidak mudah ditebak ya. Jangan seperti mungkin bikin 123456 dan sebagainya ya. Batasi informasi pribadi di media sosial ya. Jangan mungkin kirim fotokopi KTP ya di media atau share fotokopi demikian.
1: Terima kasih. Baik. Terima kasih Kompol Iwayan Labas selaku Kasubdit 1 di Siberpolda Papua dan juga Pak Victorianus Doni Vika Permana selaku Kepala Bagian Pengawasan Perilaku atau PUJK dan Layanan Manajemen Strategis OJK Papua. Demikian pendengar dialog kita pada pagi hari ini dan seperti yang dikatakan oleh narasumber tadi, kita harus lebih jeli, bisa harus mengecek ulang terkait informasi yang kita terima agar tidak menjadi korban penipuan online. Dan yang paling penting adalah jika ada hal-hal yang sedikit mencurigakan, silakan ada OJK maupun aparat kepolisian bisa mengkonfirmasinya ke kedua lembaga tersebut. Demikian mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arul Firmansyah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya kami langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta dengan berita nasional yang disiarkan pukul 9 waktu Indonesia Timur.
4: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, yaitu Anwar Sadat, untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Hussein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.